0: memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya dan tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
0: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
0: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Orang khusus. Kerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soal itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
11: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
12: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
11: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
12: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
11: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
13: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
11: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
14: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik.

0: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh Cabang Qiraat Al-Quran Golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Dimutu para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 ke 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Digital. Bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Tadi informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami perbarui bersama Pro 3 pendengar. Kita kembali ke Semarang sampai jam 10 nanti masih kami sajikan informasi update dan juga lagu-lagu pilihan pendengar untuk menemani hari Kamis ini ya. Dan nanti yang sudah bergabung untuk informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing saya akan bacakan pendengar, karena untuk pagi ini kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak informasi dalam live traffic ya. Kita jalan-jalan ke wilayah Magelang pendengar bersama KBO Satlantas Kota Magelang ya. Ada Ibtu Rosyid Budianto yang sedang bertugas pagi hari ini. Pak Rosyid, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas dan baik para pendengar.
0: Pak Rosyid, ini jam keberangkatan kantor begitu dan juga sekolah, pantauannya di wilayah Magelang ini seperti apa? Silakan.
1: Dapat kami sampaikan untuk arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Magelang dari beberapa ruas terpantau dari sisi room kami atau laporan anggota yang ada di lapangan. Untuk arus lalu lintas dari Jogja menuju Magelang maupun yang keluar terpantau ramai lancar, sedikit hambatan di perbaikan jembatan Kerakitan. Terus dari Semarang menuju Magelang maupun sebaliknya ramai lancar, tidak ada hambatan. Dan dari Purworejo menuju Magelang dan sebaliknya ramai lancar. Demikian Mas.
0: Biasanya yang menjadi titik trouble spot selain memang ada beberapa ruas yang perbaikan atau ada kendala lainnya, ini di wilayah mana saja Pak Rosyid?
1: Untuk wilayah Kabupaten Magelang, trouble spot di wilayah Kabupaten Magelang untuk pagi hari biasa di simpul kota, itu di simpang 4 Armada, itu pertemuan antara arus dari Semarang, dari Jogja dan dari Purworejonya. Jadi dan di situ pusat kota juga dan pusat sekolah. Jadi rekan-rekan atau para pendengar RRI harap hati-hati dan selalu taati tugas di lokasi.
0: Baik, terakhir Pak Rosyid, himbauannya bagi pengguna jalan pada umumnya di wilayah Jawa Tengah atau khusus yang melintas di wilayah Polres Magelang ini seperti apa? Silakan.
1: Warga masyarakat, para pendengar yang akan melintas wilayah Kabupaten Magelang, silakan untuk taati rambu-rambu lalu lintas. Untuk malam hari kurangi kecepatan, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Demikian Mas.
0: Baik Pak Rosyid, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat pagi, salam presisi Pak Rosyid.
1: Terima kasih, selamat pagi, salam presisi.
0: Iya, demikian tadi beringar untuk informasi arus lalu lintas bersama KBO Satlantas Polresta Magelang ya, Ibtu Rosyid Budianto yang sedang bertugas untuk pagi hari ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pendengar Pro 1 RRI Semarang, kita masih dalam rangkaian MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah ya. Dan ini menarik pendengar, karena kalau semisal Anda sering lewat Simpang 5 atau lapangan Pancasila, ini banyak sekali stand-stand UMKM dari lokal maupun dari wilayah-wilayah lain yang dipajang pendengar. Dan ini tergambar juga ya, karena ada salah satu produk dari Papua Tengah, pendengar, itu diburu di stan Serambi Nusantara ya. Jadi antusiasme masyarakat terhadap produk unggulan dari berbagai daerah dalam pameran Serambi Nusantara, rangkaian MTQ Nasional, pendengar, membuat sejumlah peserta kewalahan melayani pengunjung ya. Jadi stan Papua Tengah ini menjadi salah satu yang paling ramai didatangi pendengar, dengan masyarakat tidak hanya melihat tetapi juga tertarik membeli produk khas bumi cendrawasih ya. Dibuka sejak tanggal 12 September 2026 di kawasan parkir Plaza Simpang 5 Semarang, stan Papua Tengah ini terus menjadi perhatian pengunjung. Tingginya rasa ingin tahu masyarakat tentang produk khas daerah tersebut bahkan membuat peserta kewalahan melayani pengunjung pada hari pertama pameran pendengar. Perwakilan peserta dari Mimika Papua Tengah, Lince Siwasbesi Paiman, mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menjadi peluang besar untuk pihaknya memperkenalkan sekaligus memperluas pasar produk unggulan Papua kepada masyarakat dari berbagai provinsi ya. Banyak yang penasaran dengan bahannya, proses pembuatan, hingga manfaat produk yang ditawarkan pendengar. Jadi banyak banget ya, ada kopi, mahkota khas Papua, tas nok, ken ukiran, hingga anyaman. Ini banyak banget pendengar. Coba deh, nanti kita bisa tanyakan langsung. Nah, kenapa tanyakan langsung? Karena kami akan hadir pendengar dalam Dialog Semarang Menyapa Pameran Serambi Nusantara Etalase Potensi Daerah di MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ya. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Info Pro 1.
1: Penurunan debit air baku akibat musim kemarau membuat PDAM Tirta Modal Kota Semarang menerapkan distribusi air secara bergilir di sejumlah wilayah Semarang Selatan. Pengaliran air yang semula sempat direncanakan 2 hari sekali, kini dapat diatur menjadi giliran 12 jam sekali setelah dilakukan evaluasi dan rekayasa aliran. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro mengatakan pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati mengalami penurunan. Debit yang biasanya mencapai rata-rata 561 liter per detik kini berada di sekitar 418 liter per detik atau turun 25,4%. Badan Pemusyawaratan Desa BPD Kabupaten Demak Jawa Tengah diminta memanfaatkan aplikasi Jaga Desa untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan dana desa. Disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Demak Milono Raharjo menjelaskan sosialisasi tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman BPD mengenai tugas dan fungsi pengawasan sekaligus memperkuat sinergi antara BPD, pemerintah desa, masyarakat, dan kejaksaan.
0: Info Pro 1.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda dan juga pemirsa RRI Digital yang masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil yang masih temani Anda pendengar Semarang pagi ini sampai nanti jam 10 ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk hari Kamis ini pendengar 17 September 2026 ya. Kalau tadi sudah saya angkat satu informasi di mana ternyata MTQ ke-31 nasional pendengar ya 2026 ini menjadi ajang untuk silaturahmi bagi peserta ya ataupun tim official. Tapi di sisi lain, apalagi kemarin Selasa kalau tidak salah sudah dibincangkan juga pendengar di Pro 1 RRI Semarang bersama di Kranhasda Provinsi Jawa Tengah ya. Ternyata banyak sekali pameran-pameran yang dihadirkan untuk event kali ini, pendengar. Dari banyak daerah begitu ya, tadi informasinya dari Papua sudah saya berikan, dari wilayah-wilayah lain juga sudah kami perbarui, pendengar. Daripada kita penasaran, daripada kita bertanya-tanya dan tidak melihat langsung atau tidak mendengar deskripsinya secara langsung, baiklah, kita akan hadirkan perbincangannya dalam Dialog Semarang Menyapa, pendengar. Pameran Serambi Nusantara, etalase potensi daerah di MTQ Nasional ke-31 2026, pendengar. Dan saya tidak sendirian karena sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Semarang dan saya akan perkenalkan satu persatu ya. Yang pertama sebagai Ketua Koordinator Pameran Kalimantan Selatan ada Haji Hasbullah SE. Pak Hasbullah, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar Pak Hasbullah?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Izin Pak Hasbullah mungkin bisa mendekat ke mikrofon agar suara yang didengar pendengar Pro 1 lebih jelas. Kabarnya sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Luar biasa. Bagaimana Semarang ini? Panas?
1: Iya, lumayan Pak.
0: Lumayan ya. Baik, nanti kita berbincang banyak Pak Hasbullah. Ya. Saya perkenalkan juga di sebelah kanan Pak Hasbullah pendengar Pro 1 selaku owner Yuasa Food ada Trisila Juwantara. Pak Trisila, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Wah, ini Pak Trisila mukanya masih sumringah ini kayaknya. Semangat ya, Pak Trisila.
2: Semangat.
0: Ini kayaknya sudah cuan banyak nih, Pak Trisila.
2: Alhamdulillah.
0: Nanti ngobrol banyak juga, Pak Trisila. Dan selanjutnya, pendengar, ini sebagai Ketua Harian di Kranhasda Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Ada Nela Manggara. Akrabnya dipanggil Mama Nela. Mama Nela, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Agil.
0: Is, luar biasa. Gimana perjalanannya Mama Nela sampai sekarang?
3: Perjalanannya
0: lancar semuanya,
3: lancar
0: ya?
3: Lancar semuanya.
0: Suka di Semarang atau panas atau gimana ini?
3: Suka di Semarang, cuacanya ya
0: cukup oke aja ya. Baik, nanti kita berbincang banyak pendengar. Anda juga dapat bergabung, silakan line telepon, WhatsApp, SMS ataupun komentar lewat aplikasi RRI Digital. Kami akan tunggu ya. Baik, saya akan ke Pak Hasbullah terlebih dahulu. Pak Hasbullah mungkin bisa bercerita kepada pendengar Pro 1 di Semarang dan beberapa wilayah lainnya ini. Sebenarnya kalau kita berbicara Kalimantan Selatan, mungkin yang menjadi kekuatan utamanya dan ingin juga diperkenalkan kepada masyarakat melalui pameran Serambi Nusantara pada ajang MTQ Nasional ke-31 2026 ini seperti apa Pak Hasbullah?
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih atas kesempatan ya oleh RRI Semarang untuk menyampaikan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kita diikutsertakan berpartisipasi dalam pameran MTQ Nasional yang dilaksanakan di Jawa Tengah. Alhamdulillah kita untuk Kalimantan Selatan itu banyak juga potensi-potensi produk yang akan ya, dilaksanakan oleh IKM atau MKM, produk-produk unggulan. Alhamdulillah sampai saat ini cukup berperan di dalam meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya UMKM. Untuk produk-produk unggulan Kalimantan Selatan itu hampir seluruh kabupaten kota itu memproduk kain sasirangan. Jadi kalau kain sasirangan kita kalau kita samakan mungkin seperti batik lah. Nah, tapi katanya itu bukan batik, jadi kain sasirangan. Kain sasirangan ini hampir seluruh 13 kabupaten kota yang memproduksi. Dulunya cuma Banjarmasin, tapi sekarang sudah seluruhnya. Jadi sesirangan, memang sesirangan ini sejarahnya dulunya dari orang-orang tua dulu, okay. Itu katanya untuk menyembuhkan penyakit. Nah, itu dulunya. Tapi sekarang itu bisa diproduk dan bisa apa menghasilkan apa pendapatan-pendapatan daripada UMKM. Yang kedua juga kita ada produk batu permata. Nah, batu permata ini kan memang terkenal di Nusantara, itu produk apa namanya Intan Martapura. Nah, itu dulu pernah kan ada Intan Trisakti ya, dapat ya. Itu yeah. Tahun berapa itu, zaman Soekarno. Nah, itu Intan. Jadi sampai sekarang tuh tetap kita produk, dan malah Intan ini kita ekspor juga.
0: Wow.
1: Nah, ekspor juga Intan ini, ada salah satu perusahaan yang anut apa tambang Intan di sana. Dan juga di oleh masyarakat dimanfaatkan untuk memproduksi dan dipasarkan. Yang ketiga itu kerajinan. Nah, kerajinan rotan, kerajinan purun, kerajinan eceng gondok. Itu. Jadi itu banyak juga ininya. Apa namanya? Ada kerajinan kupiah, ada kerajinan tas dan lain-lain. Hal-hal lain mungkin untuk sementara itu yang perlu dapat kami sampaikan.
0: Ya, baik. Ada kain, ada permata, ada kerajinan. Ini semua bisa digambarkan ya, mewakilkanlah Kalimantan Selatan dan ingin dipertontonkan juga, dikenalkan kepada masyarakat yang ada di Semarang ataupun peserta-peserta yang lain ya, Pak Hasbullah.
1: Betul, kita...
0: Oke, baik. Saya geser ke Pak Trisila ini. Pak Trisila jauh-jauh dari Wonosobo kalau nggak salah ya. Produk yang dibawa Yuasa Food dalam pameran ini, mungkin ada cerita juga yang bisa dikenalkan kepada pendengar Pro 1. Ini kebetulan produknya juga ditaruh di meja. Barangkali pendengar yang menyaksikan lewat RRI Digital juga bisa menyaksikan secara langsung. Ini ceritanya gimana Pak Trisila, dan juga apa saja ini yang dihadirkan dalam MTQ ini?
2: Ya, terima kasih Mas Agil. Jadi kami dari Yuasa Food Wonosobo itu memang produk utamanya adalah mengangkat hasanah lokal Karika Dieng.
0: Karika Dieng. Nah,
2: Karika Dieng yang juga sudah cukup dikenal. Sekarang kita tampilkan beberapa varian baru. Di antaranya adalah minuman Karika Dieng dalam kemasan kaleng.
0: Oh, okay.
2: Jadi lebih memudahkan orang untuk mengkonsumsi dan membawa. Yang kedua juga lebih tahan lama dan tahan banting karena pakai kaleng gitu ya, jadi nggak mudah pecah gitu ya. Jadi ini juga mendekati kepada pasar yang populis. Jadi anak-anak sekarang trennya itu kan lebih kepada kemasan-kemasan yang kekinian gitu.
0: Betul.
2: Ya, jadi itu dengan jus Karika dalam kemasan kaleng. Itu produk lain yang kita angkat dalam pameran MTQ ini, karena ini berhubungan dengan apa namanya hasanah muslim, barangkali nanti ada kegiatan haji.
0: Yeah.
2: Itu kita mempersiapkan makanan lauk yang diawetkan dengan sterilisasi.
0: Oh, okay.
2: Ya, jadi nanti kalau ada apa namanya jamaah mau umroh atau haji membawa makanan khas daerah, masakan rumah, itu bisa dikemas dengan kemasan dan proses sterilisasi komersial, dan itu bisa tahan lama, bisa dibawa ke Mekah dan tidak perlu pakai pendingin.
0: Oh,
2: jadi tahan di suhu ruang sampai 1,5 tahun. Nah, ini memberikan kemudahan kepada jamaah, dan isinya bisa dari berbagai macam komoditi, baik dari daging, dari olahan ayam, dari ikan dan lain sebagainya. Termasuk Nusantara kaya dengan masakan sambal.
0: Betul.
2: Nah, ini menjadi peluang usaha juga gitu ya.
0: Nah,
2: ini kita ada contoh-contohnya, ada sate, ada rendang, ada opor ayam. Semua kemasan dengan sterilisasi.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan yang paling penting ini sudah memenuhi persyaratan kesehatan, yaitu ada izin edar BPOM-nya. Itu sebagai jaminannya. Itu
0: kepercayaan masyarakatnya, Pak Trisila, agar produknya memang ini bagaimana perizinannya, apakah sudah lengkap dan sebagainya, sudah terjamin.
2: Betul. Sudah terjamin. Kita sudah ada sertifikasi halalnya, ada izin edar dari Badan Pengawas Obat Makanan.
0: Yeah.
2: Dan kita juga didukung oleh Dinas Perdagangan Perindustrian di provinsi untuk memberikan apa namanya kemudahan-kemudahan lah dalam hal promosi dan dalam hal legalitas. Nah, yang terakhir saya bawa makanan khas Wonosobo.
0: Oke, apa
2: jadi
0: itu?
2: Jadi kalau belum belum merasakan yang namanya mie ongklok.
0: Mie ongklok. Ah,
2: belum sampai Wonosobo ini.
0: Harus balik lagi ke sana ya,
2: Pak. Iya. Karena ini di pameran event nasional, makanya mie ongklok itu kita kemas menjadi mie ongklok yang instan. Siap saji, sehingga bisa nanti Pak Hafloh bisa bawa mie ongklok Wonosobo sampai ke Kalimantan Selatan atau Mama nanti juga bisa sampai ke Papua gitu
0: ya.
2: Nah, ini lebih kepada inovasi produk.
0: Oke. Tidak mengurangi cita rasanya juga, Pak Hafloh?
2: Insya Allah dari sisi rasa kita sudah melewati tahapan riset and development sehingga 11-12 dengan yang asli makanan siap
0: sama,
2: sajinya ya. Kan gitulah ya.
0: Ini versi lebih kompak, bisa dibawa kemana-mana dan bisa merasakan ini sebenarnya khasnya Wonosobo seperti apa sih, ya kan? Oke, baik, itu dari Pak Trisila pendengar. Saya ke Mama Nela ini jauh-jauh dari Papua bisa mampir ke kota Semarang. Terima kasih banyak Mama Nela, tapi boleh dong diceritakan dulu kepada pendengar Prosa. Papua Tengah ini menjadi salah satu daerah juga yang hadir dalam pameran Serambi Nusantara, Mama Nela. Potensi apa saja ini yang dibawa dari Mimika untuk diperkenalkan kepada masyarakat di Jawa Tengah?
3: Baik, terima kasih Mas Akil untuk waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya sebagai Ketua Harian Dekranasda Kabupaten Mimika yang kami mendapat kepercayaan dari pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk ada diikutsertakan dalam kegiatan pameran MTQ 31 2026 yang sangat luar biasa ini. Ini kesempatan yang sangat baik bagi kami khusus Provinsi Papua Tengah yang walaupun baru tetapi lewat kegiatan MTK ini Provinsi Papua Tengah khusus Kabupaten Mimika kami datang dengan peserta untuk mengikuti kegiatan khusus MTK ada sebanyak 40 orang. Kemudian kami dari Dekranasda dipercayakan ada 10 orang untuk mengikuti pameran dalam event ini. Banyak sekali produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM yang ada di Papua, khusus Kabupaten Mimika. Kedatangan kami, banyak produk yang kami bawa ada sekitar 20-an produk, Mas
0: 20
3: Akil.
0: 20 produk?
3: Iya. Karena kami naik pesawat, maka banyak yang kami harus tidak bawa karena berat. Untuk itu produk unggulan yang sering dan menjadi kebanggaan orang Papua khusus Kabupaten Mimika yang pertama adalah ukiran kemudian ada noken yang merupakan ciri khas orang Papua. Itu ada noken yang terbuat dari kulit pohon melinjo dan juga ada noken yang dari batang anggrek.
0: Okay.
3: Itu produk utama kami. Kemudian ada juga kulit dompet dari kulit buaya.
0: Wow.
3: Ada tasnya, ada dompetnya. Itu produksinya lokal dan asli dari masyarakat asli Papua. Kemudian ada lagi makota, tanda kebesarannya orang Papua yang apabila ada tamu dari luar, maka untuk menghargai dan menghormati, maka selalu diberikan mahkota ini untuk dipakai. Kemudian banyak lagi kami punya kain khusus, yaitu namanya ecoprint. Memang di seluruh Indonesia ini ada ecoprint, tetapi kami punya khusus untuk Mimika, itu ecoprint dasar yang kami buat adalah dari daun mangrove atau akarnya. Jadi bahan dasarnya itu dari mangrove. Kemudian ada batik juga, tetapi batik khusus untuk motif dasarnya adalah dari dua suku besar pemilik negeri atau Kabupaten Mimika, yaitu suku Amume dan Kamoro. Kemudian banyak lagi kami bawa produk-produk berupa aksesoris. Ada jepit rambut, ada bando dan lain sebagainya sangat banyak. Kemudian ada kuliner. Kuliner yang kami bawa adalah stik dari buah mangrove. Kemudian ada kerupuk dari Tambelo. Kemudian ada sagu dari tepung sagu. Jadi sagu dibuat dari tepung sagu, tepung beras, dan banyak sekali yang kami bawa.
0: Oke, baik. Ini luar biasa. Kalau saya mendengar merinding, Mbak Manila, karena banyak sekali. Begitupun dengan Pak Asbullah dan Pak Trisila. Ini ternyata memang kalau kita berbicara Indonesia, ya ragamnya macam-macam begitu loh. Dan di sini menjadi satu, masyarakat di Jawa Tengah harusnya tidak melewatkan event ini karena bisa menyaksikan apa yang sudah dipersembahkan oleh Bapak dan juga Mama Nela tadi, sudah dideskripsikan dengan baik begitu ya. Tapi saya penasaran dengan Pak Asbullah deh. Kita lanjut ke Pak Asbullah dulu. Pak Asbullah, produk atau potensi unggulan tadi kan sudah disampaikan begitu ya. Memang sebenarnya masih banyak, tapi diwakilkan dengan beberapa yang sudah disebutkan tadi. Nah, ini proses pemilihan produknya agar tepat dibawa sampai di Jawa Tengah ini membutuhkan proses yang lama, atau cara menentukannya ini seperti apa, Pak Asbullah?
1: Ya, jadi pada waktu itu kita mendapat undangan dari RPTK Kalimantan Selatan dan diteruskan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan dari Kalimantan Selatan, kebetulan untuk topoksi pameran itu adanya di Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan akan menyalakan seleksi ataupun kurasi untuk beberapa UMKM dan produk-produk yang bisa akan ditampilkan nantinya di pameran MTK di Jawa Tengah. Nah, itu proses. Nah, alhamdulillah terpilih 3 UMKM, yaitu kain sasirangan yang bermacam-macam produk turunannya, aksesoris batu permata juga ada bermacam-macam, ada apa namanya kerajinan-kerajinan manik itu masih apa namanya dari turunan daripada batu permata. Dan yang ketiga ada kerajinan rotan. Memang kerajinan rotan ini memang sejak dulu udah terkenal di Kalimantan Selatan untuk produk apa namanya produk rotan. Seperti kalau masih akses sekarang nih lampit rotan. Jadi lampit rotan sudah diekspor ke Korea, ke Jepang, sama Amerika. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap jadi ekspor. Dan juga kerajinan-kerajinan yang diproduk oleh pengrajin-perajin UMKM atau EKM. Nah, itu jadi kita alhamdulillah dapat berpartisipasi di dalam pameran MTK ini merupakan suatu penghargaan bagi UMKM untuk menampilkan atau mempromosikan produk-produk yang khususnya dari Kalimantan Selatan.
0: Oke, baik. Pak Trisila, ketika bertemu dengan banyak pelaku usaha dari berbagai daerah begitu ya, satu Indonesia ini semuanya jadi satu di sana, mungkin terpikirkan untuk apa ya, semacam peluang kerjasama atau jejaring yang bisa diharapkan muncul ini, pandangan Pak Trisila melihatnya seperti apa?
2: Iya, Mas Akil. Jadi kalau ada momentum ketemu dengan orang banyak itu suatu kesempatan yang luar biasa. Jadi yang pertama, kami tentu saja berusaha untuk mempromosikan atau mensosialisasikan beberapa produk-produk unggulan khususnya dari Jawa Tengah, lebih khusus dari Wonosobo, Dataran Tinggi Dieng. Karena memang ada beberapa produk khas itu yang memang belum banyak dikenal. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Jadi di forum MTK kemarin kami juga diberi kesempatan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk bisa ekspos di hadapan forum, dan itu disiarkan di berbagai media online gitu. Nah, ini menjadi suatu peluang untuk memperkenalkan produk baru kita. Yang kedua, tentu saja ini menambah jaringan, ya, menambah jaringan, dan tentu saja kita juga akan melakukan pendekatan-pendekatan. Barangkali ada yang berjodoh untuk menjadi mitra kerjasama distribusi pemasaran produk dari Jawa Tengah ke berbagai provinsi di Indonesia ini.
0: Yeah.
2: Ini adalah suatu anugerah yang kita dapatkan dari kegiatan MTQ Nasional di Semarang ini.
0: Oke, baik. Jadi memang ketika ada apa ya bahasanya opportunity atau kesempatan, ya kenapa tidak ya,
2: betul,
0: Pak Trisila? Oke, baik. Momennya lah. Ini saya cek di sosial media juga ramai katanya yang datang ke booth-nya Mimika ini. Mungkin bisa cerita Mama Nela seperti apa respon masyarakat ketika melihat langsung produk dan kerajinan yang dibawa dari Papua Tengah ini?
3: Iya, terima kasih. Respon masyarakat sangat besar bagi stand kami. Karena mungkin di dalam stand kami banyak sekali produk itu. Cuman tadi di sini Mama Nela lupa sampaikan bahwa di stand kami itu kami ada bawa kopi berbagai jenis, dan kopi yang kami bawa adalah asli yang ditanam oleh masyarakat pemilik negeri. Jadi ada kopi Amuro dan ada kopi Amume. Jadi kalau kopi Amume itu ditanam di dataran yang sangat tinggi, sekitar 33.000 kaki dari dataran.
0: Yeah.
3: Kemudian yang Amuro tadi itu di dataran yang rendah. Dan itu kenapa Amuro Amume itu di dataran tinggi itu banyak penghuni orang asli Papua yang berdiam di situ dengan tambang besar perusahaan PT Freeport Indonesia. Dan pemilik negeri itu mereka menanam kopi itu, dan perusahaan besar ini sering mereka minum, banyak ambil kopi dari situ, dan kopi ini sudah dipromosikan sampai ke luar negeri dan kemanapun. Untuk itu mungkin masyarakat mereka datang dengan antusias yang sangat besar. Karena di situ kami ada bawa batu-batu tambang, sisa tambang dari PT Freeport yang kami harus pamerkan di situ. Jadi membuat banyak masyarakat tertarik untuk datang dan melihat produk-produk yang kami bawa, dan dengan berbagai macam pertanyaan yang mereka sampaikan ke kami, dan kami menjelaskan bahwa semua produk yang kami bawa dari Papua Tengah atau Kabupaten Mimika ini adalah produk yang masih dikerjakan secara lokal, belum pakai mesin atau masih dengan tangan-tangan terampil mama-mama atau bapak-bapak orang asli Papua. Khusus pemilik negeri di tempat kami ada, yaitu Kabupaten Mimika, ada dua suku besar, yaitu masyarakat Amume dan Tamoro.
0: Oke, Mama Nela, saya penasaran karena saya juga suka kopi kebetulan. Kopi itu kan rasanya macam-macam, ada yang asam, ada yang floral bahasanya, ada agak bunga-bungaan. Nah ini kalau kopi yang tadi itu cita rasanya, deskripsinya seperti apa? Barangkali pendengar Pusatu juga banyak yang ngopi, Mama Nela.
3: Iya, jadi kalau kopi Amume dan kopi Amuro, asamnya ada tapi tidak terlalu tinggi. Kemudian kalau mungkin Mas Akil langsung mau datang mampir di stannya Dekranasda Kabupaten Mimika, bisa beli dan langsung bawa dan dicoba. Dan kopi itu sangat enak, luar biasa. Karena itu produksinya masih, walaupun dipakai mesin, tapi masih lokal, dikerjakan oleh masyarakat pemilik asli negeri.
0: Baik. Mama Nela, Pak Asbullah dan juga Pak Trisila, nanti kita sambung lagi begitu ya, karena jujur saya masih penasaran banyak hal pendengar. Dan Anda silakan ya, semisal ingin bergabung, kami tunggu atensinya melalui telepon 024-8316-686 ya, berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886 atau komentar lewat aplikasi RRI Digital. Kami tunggu pendengar sampai jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pak. Saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu. Biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya, tapi saya cuma punya uang 20 ribu, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20 ribu, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

0: Baik, pendengar Pro 1, tadi sudah banyak cerita ya Mama Nela, Pak Asbullah, dan juga Pak Trisila soal produk-produknya. Semarang juga tidak mau kalah, barangkali ada peserta Top Tun tim official, barangkali juga dari di Kranasda, wilayah-wilayah lain, mau jalan-jalan ke kota Semarang, banyak pilihannya. Tadi ada salah satunya Lawang Sewu ya. Mama Nela, Pak Asbullah, Pak Trisila sudah jalan-jalan ke kota Semarang atau nanti mungkin?
1: Ya, Lawang Sewu saya sudah masuk.
0: Mas Buloh, kepingin atau kalau ada kesempatan gimana ini?
2: Ya, kalau ke Lawang Sewu kita udah pernah kesana.
0: Sudah pernah ya?
2: Juga yang kayak ini, apa namanya sih?
0: Yang di mana? Sambokong?
2: Sambokong juga ya? Pernah. Kita sebelum ini juga kita
0: sudah jalan ke Semarang. Oh, sering ke Semarang juga. Jadi, ada bisnis gitu ya, Pak Asbullah. Baik, Mama Nela, kepengen jalan-jalan kemana?
3: Kepengen jalan-jalan untuk bisa keliling lihat-lihat UMKM yang ada di Semarang, kota ya? Semarang ini, namun sampai hari ini belum ada waktu.
0: Waduh.
3: Karena kami harus jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Kami harus balik ke tempat tinggal, jadi belum ada waktu.
0: Iya, oke. Ya nanti kapan-kapan ya, Mama Nela bisa jalan-jalan dulu. Oke, dan pendengar Pro 1, semisal belum tahu begitu ya, sebenarnya untuk Serambi Nusantara ini di mana? Silakan bisa datang langsung di kawasan parkir Plaza Simpang 5 Semarang ya. Itu banyak nanti semisal ingin lihat apa budaya-budaya dari Kalimantan Selatan bersama Pak Asbullah, nanti banyak cerita ya. Dari Wonosobo Pak Trisila bisa menjelaskan. Mama Nela juga hadir di sana premier dari jam 8 sampai jam 9 malam ya Mama Nela.
3: Siap.
0: Full seharian di sana. Ya. Oke. Saya ke Pak Asbullah lagi nih. Pak Asbullah, sebelum nanti saya bacakan yang sudah bergabung, sebenarnya kalau selain produk-produk yang sudah dijelaskan atau produk ekonomi begitu, ini unsur budaya atau kearifan lokal dari Kalimantan Selatan, apakah juga ditampilkan di sana? Dan mungkin ada pesan-pesan juga yang ingin disampaikan melalui kehadiran Kalimantan Selatan di pameran ini, Pak Asbullah.
2: Nah, terima kasih. Untuk kearifan lokal, itu tadi yang sudah saya sampaikan. Untuk seperti kain sesirangan itu kan ada sejarahnya ya. Mm-hmm. Nah itu kearifan lokal juga, karena di Kalimantan Selatan untuk kain sesirangan ini itu diwajibkan untuk dinas-dinas PNS untuk apa memakai setiap hari Kamis. Itu kan merupakan peluang mereka dari UMKM, alhamdulillah. Dan juga produk-produk sasirangan ini udah kita ekspor juga. Kemarin ada permintaan dari Kabupaten Tanah Laut, itu kalau nggak salah itu ke Jerman. Tapi mungkin itu dalam anu kecil-kecilan aja, nggak seperti ini. Dan yang lainnya mungkin seperti kupiah jangang, itu kupiah jangang itu banyak. Kalau kita lihat itu kupiah jangang yang hitam itu ya, itu dari akar jangang bawah tanah. Dari ada pohon jangang, itu diambilnya dari akarnya, bukan dari pohon ataupun dari daun ataupun dari rantingnya, tidak. Itu memang betul-betul dari bawah. Itu biasanya banyak kita kirim ke ini, ke Surabaya. Nah, itu biasa kalau orang-orang Arab-Arab ampel itu dia senang makai. Maka kalau kita mau banyak kita lihat itu di sana, itu merupakan apa namanya budaya juga. Itu dulu. Jadi kita di sana itu memang untuk produk apa namanya kue jangang ini memang terbatas sekali karena bahan bakunya juga agak susah sekarang. Karena dengan banyaknya bangunan, banyaknya ada apa namanya perubahan-perubahan dari segi alam gitu ya. Nah itu, nah yang juga ada kerajinan. Nah untuk lampit ini kalau dulunya itu banyak dipakai di rumah-rumah itu kan, untuk lampit-lampit untuk tikar. Nah itu budaya juga itu kan. Nah tapi ya sekarang ini dengan ada bermacam-macam perubahan-perubahan ya, itu mungkin kita budaya-budaya dulu tuh mungkin agak ini ya untuk muda-muda ini. Maka itu tuh bisa kita kembalikan lagi supaya budaya-budaya kita di daerah itu untuk para pemuda-pemuda itu bisa menghidupkan kembali untuk itu.
0: Menyiasatinya seperti apa ini Pak Asbullah? Kadang kan anak muda kepinginnya yang modern, tapi di satu sisi ya kita juga harus apa ya, nilai-nilai entah itu budaya, adat atau leluhur juga harus ada di sana. Ini mungkin ada produk yang modern bisa dinikmati oleh anak muda yang masih sekolah, kuliah. Ini yang direkomendasikan apa ini Pak Asbullah?
2: Ya, untuk khususnya untuk sesirangan ya. Kayak sesirangan tuh dimodifikasi untuk bagaimana supaya apanya anak-anak muda tuh senang.
0: Oke. Okay.
2: Samping itu juga kita juga bersyukur kepada pemerintah provinsi itu biasanya mereka akan melakukan sosialisasi untuk cinta produk Indonesia, produk lokal. Nah, itu adalah suatu, dan juga untuk mencintai produk-produk itu juga diwajibkan juga untuk sekolah-sekolah.
0: Yeah.
2: Untuk hari-hari tertentu untuk memakai sesirangan. Nah, mungkin itu.
0: Oke, baik. Jadi silakan pendengar nanti ya, kalau mau minta rekomendasi yang kira-kira cocok untuk anak muda juga bisa ngobrol dulu ya Pak Asbullah ke pameran itu ya. Baik, saya geser ke Pak Trisila ini. Pak Trisila, dengan banyaknya produk makanan lah ya ini rata-rata, bagaimana menghadapi tantangan yang ada? Karena pastikan lidah orang berbeda-beda begitu ya. Memang arahnya sekarang lebih ke bagaimana produk ini bisa dinikmati kapanpun, dimanapun, dan gampang dibawa. Atau ada cerita apa ya, mungkin permasalahan yang sering dihadapi kalau kita berbicara soal kuliner ini, Pak Trisila?
1: Iya, Mas Akil. Jadi kalau makanan olahan terkemas, ya makanan olahan terkemas itu kan salah satu mensiasati bagaimana supaya distribusi pangan itu bisa merata, karena negara kita negara kepulauan.
0: Okay.
1: Jadi memang Nusantara ini kaya dengan makanan siap saji. Di tiap daerah punya keunikan sendiri-sendiri. Tapi bagaimana kita bisa delay mendistribusikan ya makanan siap saji ini dimanapun tempat bisa dinikmati kan gitu ya. Nah, jadi teknologi ini menjadi penting, di mana teknologi pengawetan makanan ini suatu hal yang mau tidak mau UKM-UKM ini harus bisa kuasai gitu ya. Kemudian yang berikutnya memang ada tren pasar yang mulai bergeser ya. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita membuat makanan itu yang sehat

0: ada jamur dieng. Mm-hmm. Jadi yang memang secara alamiah alam itu menyediakan iklim yang mendukung untuk pertumbuhan tanaman. Nah ini kita kembangkan menjadi produk pangan yang bisa kita nikmati bersama di mana saja, kapan saja dengan teknologi pengemasan tadi. Itu Mas Agil.
1: Oke, baik. Ini saya sapa juga yang sudah bergabung. Terima kasih dari Pak Agus di Salatiga ya. Saya tertarik dengan karika. Katanya memang karika itu tidak usah diragukan, pasti kalau ke Wonosobo harus bungkus lah karika itu. Terus ini bertanya soal menurut Bapak apa yang perlu dilakukan UMKM agar produk lokal itu tidak hanya dikenal di daerah asal, tetapi bisa menembus pasar yang lebih luas. Oke, baik Pak Trisila, silakan tanggapannya.
0: Ya, jadi memang UMKM ini harus punya semangat untuk bertarung ya. Artinya bertarung tidak hanya sesama dengan produsen di daerahnya masing-masing, tapi kita harus berani keluar. Jadi seperti Yuasa Food ini Pak Mas Agil, sejak tahun 2013 itu sudah mulai mengenalkan karika ini ke Belanda.
1: Oke.
0: 2014 kita mengenalkan karika ini ke Jepang. Kemudian tahun-tahun berikutnya kita mengenalkan karika ini sampai ke Timur Tengah, ke Kanada, ke Rusia, ke berbagai negara di Asia. Walaupun mereka itu sama sekali belum kenal apa sih karika. Karena hasil riset kami ya, bahwa beberapa masyarakat di negara Eropa itu jangankan karika, pepaya saja mereka mungkin makan itu 4 tahun sekali gitu, kalau pas liburan ke daerah tropis gitu.
1: Betul.
0: Jadi sama sekali hal yang baru. Tapi kita harus punya fighting spirit untuk mengenalkan. Nah, alhamdulillah dari perjuangan bertahun-tahun itu kita dapat momentum untuk bisa produksi dan ekspor ke beberapa negara. Nah, ini menjadi satu tolok ukur lah ya, kalau kita mau berjuang, insya Allah nanti ada kesempatan dan peluang gitu. Nah, sekarang kembali, kalau kita sudah membuka pasar, kita harus memperhitungkan sustainability-nya keberadaan sumber bahan baku. Ini kan cuma ada di Dieng, Mas.
1: Ya, betul. Ya,
0: sementara akhir-akhir ini perkembangan pariwisata alam di Dieng kan luar biasa meledak. Lahan-lahan pertanian dibangun homestay, glamping, ya kan?
1: Sampai
0: hotel.
1: Macet banget ya, Pak ya.
0: Betul sekali. Nah, kami menyarankan dan mengharapkan setiap pembangunan sarana wisata itu harus diwajibkan menyediakan lahan hijau untuk ditanami tanaman karika.
1: Oke.
0: 10%, 20%, 30% lebih baik. Karena karika ini memberikan efek ekologi yang luar biasa. Ya, dari hijau daunnya memproduksi oksigen, itu mengurangi efek panas kaca. Kemudian dari akarnya yang dalam itu bisa menyimpan air. Kekuatan akar ini bisa mencegah erosi. Mas Agil tahu sendiri di Dieng dataran tingginya kemiringannya cukup luar biasa.
1: Betul.
0: Ekstrim ya kan. Bahkan Waduk Merican itu yang diprediksi 100 tahun hanya 25 tahun sudah mulai tidak bisa terisi air kan gitu ya. Nah ini efek dari erosi. Jadi secara ekonomi supaya UKM juga berkembang karena tidak putus bahan bakunya, itu harapan kami.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Agus di Salatiga ya. Ini saya geser, ada Mbak Maria. Selamat pagi. Selamat pagi untuk Mas Agil dan juga semuanya narasumber saja. Saya penasaran dengan mahkota khas Papua. Itu seringkali karena dulu pas saya kuliah dan juga sekolah, banyak teman-teman yang menggunakan mahkota khas Papua. Itu memang bisa diperuntukkan untuk semua masyarakat atau ada semacam apa ya, ini bahasanya tahta, mungkin kalau semisal raja ada sendiri, mungkin peruntukannya berbeda-beda, ini mungkin yang dimaksud Mama Nela ya. Terus bertanya soal kain, biasanya Papua juga terkenal dengan kain, yang membedakan kain dari Papua Tengah dan juga kain-kain lainnya itu seperti apa, mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Mbak Maria. Mama Nela mungkin bisa ditanggapi ini, silakan.
2: Jadi untuk mahkota ini di Papua secara umum, itu mahkota ini dipakai oleh semua masyarakat yang ada di Papua, seluruh Papua. Tetapi untuk ada mahkota-mahkota khusus yang biasa dipakai oleh, kalau di Papua dibilang kepala-kepala suku.
1: Kepala suku.
2: Nah, itu mahkotanya
1: berbeda.
2: Masing-masing kabupaten itu berbeda. Tetapi kalau mahkota Kasuari ini adalah mahkota yang dipakai oleh seluruh penghuni yang ada di Papua, dan itu bisa orang di luar Papua juga kalau ingin dan mau memiliki, boleh beli juga.
1: Oh, ya. Okay.
2: Kebetulan di stan kami ada ambil.

0: dan ada pamerkan, promosikan, dan sekaligus kami jual.
1: Iya, Mama Nila, boleh ditunjukkan dong mahkotanya ke kamera ini?
0: Ini mahkotanya. Iya. Tetapi kalau dulu masih ada mahkota dari burung cendrawasih.
1: Burung cendrawasih.
0: Tetapi untuk sampai saat ini sudah dilindungi.
1: Dilindungi, betul.
0: Dan tidak boleh untuk kita jual lagi atau dibuat sebagai aksesoris. Dan sekarang yang bisa kami promosikan, pamerkan dan jual adalah mahkota ini yang dibuat oleh mama-mama dan bapak-bapak orang asli Papua dengan bulunya dari bulu kasuari.
1: Bulu kasuari.
0: Iya, ini bulu kasuari yang dipakai untuk membuat mahkota ini, Mas Akin. Kemudian untuk kain di Papua ada namanya batik Papua secara khusus yang ada dipakai oleh semua orang yang ada di Papua, itu namanya batik Papua. Tetapi di masing-masing kabupaten itu ada motif-motif tersendiri. Untuk itu secara umum ada, kalau yang sekarang Mama Nela pakai ini adalah batik Papua yang bisa dipakai oleh semua orang yang ada di Papua. Tetapi yang sekarang kami bawa dan kami promosikan dan pamerkan adalah khusus batik khusus yang kami produksikan sendiri dengan motif Amume dan Kamoro. Itu batik khusus yang diprinting dari dua suku besar yang ada di situ. Jadi ada Tifa, ada pohon mangrove, ada karakanya. Ya, itu ciri khusus untuk masyarakat kedua suku besar yang ada di Kabupaten Mimika. Dan di stan kain itu ada, kalau mungkin mau mampir dan melihat silakan.
1: Bisa ya. Oke, baik. Jadi memang dua suku besar ini yang ditonjolkan lah untuk episode kali ini. Siap. Begitu ya, Mama Nila. Oke, baik. Satu lagi dari Mas Indra ini. Selamat pagi Pak Hasbullah, ini salam. Saya juga termasuk yang mengikutilah budaya-budaya Kalimantan. Ini apakah Bapak juga membawa obat-obatan tradisional? Ini katanya Kalimantan itu terkenal dengan obat-obatan tradisional. Nah ini gimana Pak Hasbullah, apakah juga ada atau bagaimana ini?
2: Ya, kebetulan kita tidak membawa untuk obat-obatan tradisional. Karena kemarin kita direkomendasikan untuk kerajinan. Jadi memang betul banyak di sana ada minyak-minyak tradisional dari Kalimantan, cuma kebanyakan dari Dayak. Ada minyak bulus dan ada minyak-minyak lainnya.
1: Baik.
2: Itu aja.
1: Tapi memang untuk kali ini lebih ke kerajinan. Yang dibawa begitu ya. Oke, itu Mas Indra, nanti kalau mau mampir silahkan ya. Baik, saya ada waktu 3 menit ini. Saya rasa kalau saya kuliti satu-satu produknya agak susah, tapi nanti boleh diajak saja pendengar Pro 1 dari Pak Hasbullah, dari Pak Trisila dan juga Mama Manila untuk mampir langsung ke pameran Serambi Nusantara ini. Iya. Saya mulai dari Pak Hasbullah, silakan. Apa yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun mendengarkan ini, Bapak silakan.
2: Iya Pak, kepada pemirsa Pro 1 dimanapun berada, kami persilakan untuk datang ke pameran khususnya stan Kalimantan Selatan. Itu banyak produk-produk kriya yang kita tampilkan dan kita pasarkan dan promosikan. Kami alhamdulillah kita bisa mengikuti pameran di MTK di Jawa Tengah ini, mungkin itu.
1: Baik, Pak Tri, silakan.
3: Baik, terima kasih. Yuasa Food menyediakan stand kuliner makanan siap saji mie ongklok langsung dari Wonosobo. Tempatnya ada di halaman Dinas Perdagangan Perindustrian Provinsi Jawa Tengah. Di situ juga ada Dekran Raja Store. Jadi ada beberapa produk UKM Jawa Tengah yang terpilih ada di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menikmati mie ongklok langsung dari Wonosobo di Semarang. Kemudian ada produk-produk inovatif ada di stan pameran Serambi Nusantara. Stannya adalah stan Yuasa Food, satu baris dengan stan Basnas. Jadi mudah didapatkan. Di sana banyak produk-produk inovatif, ya, makanan terkemas dengan sterilisasi komersial, produk-produk awet yang bisa dibawa ke daerah masing-masing.
1: Yeah.
3: Supaya selalu ingat dengan Semarang, gitu ya.
1: Oke, okay, baik. Mama Nila, silakan, apa yang ingin disampaikan ini?
0: Iya. Yang Mama Nila mau sampaikan adalah kepada semua masyarakat yang ada di Provinsi Semarang ini, mohon meluangkan waktunya untuk datang dan berkunjung ke semua stan pameran yang ada di tempat pameran, terlebih khusus stan Papua Tengah di Kranasda Kabupaten Mimika. Mas Akil mungkin tadi karena terlalu banyak produknya maka memnilai ada lupa, kami ada punya produk lain, yaitu ada minyak buah merah, kemudian ada sarang semut, kemudian ada minyak terbuat dari minyak daun gatal, kemudian ada dua minyak khusus spesial yang bisa khusus untuk bapak-bapak atau laki-laki yang sudah berkeluarga. Itu ada disiapkan oleh stan kami, Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Mimika. Untuk itu sekali lagi mohon kepada semua yang mendengar siaran ini untuk boleh meluangkan waktu untuk datang dan melihat produk-produk yang kami ada pamerkan dan promosikan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Jadi tidak usah jauh-jauh ke Papua Tengah, tidak usah jauh-jauh ke Kalimantan Selatan, tidak usah jauh-jauh ke Wonosobo, Pringer. Di sini saja udah bisa ya. Jadi silakan bisa dimanfaatkan waktu yang ada karena tinggal beberapa hari saja ya, Bapak dan juga Mama Nila. Siap. Ini untuk gelaran MTQ Nasional dan juga Serambi Nusantara. Sekali lagi terima kasih Pak Hasbullah.
2: Sama-sama.
1: Pak Trisila dan juga Mama Nila sudah mampir di studio Pro 1 RRI Semarang. Mungkin di lain kesempatan saya jujur pengen nguliti satu-satu, tapi ya kita harapkan ada waktu dan kesempatan yang akan datang ya. Amin. Sukses, sehat selalu untuk semuanya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas ya.
0: Selamat pagi, terima kasih.
1: Iya, demikian tadi pendengar untuk Dialog Semarang Menyapa edisi hari Kamis ini ya. Jujur keren banget pendengar, pameran Serambi Nusantara ya, etalase potensi daerah di MTQ Nasional ke-31 2026. Ada Ketua Koordinator Pameran Kalimantan Selatan Haji Hasbullah SE, owner Yuasa Food juga Trisila Juwantara, dan juga Ketua Harian di Kranasda Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Mama Nila Manggara yang sudah hadir langsung menjelaskan beberapa produknya. Tidak bisa semua pendengar, banyak banget ya kan. Kalau penasaran silakan bisa datang langsung tanya-tanya di sana, barangkali juga bisa membeli, membawa pulang oleh-oleh, silahkan ya. Terima kasih juga atensinya yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Kami lanjutkan untuk program lainnya pendengar dalam Semarang Pagi ini, Pro 1 RRI Semarang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Satu informasi beringer terkait foto-foto korban kapal Virgo Transport 8 terobang ambing di laut. Benarkah informasi ini? Mari kita cek faktanya. Beredar di media sosial Facebook, kolase foto yang diklaim sebagai peristiwa tenggelamnya kapal motor KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Foto menampilkan sejumlah penumpang dan awak kapal terombang-ambing di laut mengenakan jaket pelampung oranye. Puing-puing kapal serta barang bawaan tampak bertebaran di sekitar mereka. Faktanya pendengar, dilansir dari Tempo, tiga foto dalam kolase identik dengan dokumentasi siaran antara news.com, Kompas, dan Berita 1 yang tayang pada Sabtu 14 Februari 2026. Di mana foto merekam korban KM Cahaya Intan Celebes yang tenggelam di perairan Pulang Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan tidak ada kaitannya dengan kapal Virgo Transport 8 terombang ambing di laut. Demikian peringat cek fakta dari laman Komdigi untuk pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Saya pengen tahu pendengar absen dulu ya, siapa yang sudah mulai jenuh dengan musim kemarau? Kadang serba salah. Kita dikasih hujan, pengennya yang anget, pendengar. Sekarang dikasih panas, pengennya yang dingin-dingin, ya kan? Jadi pilihan sulit. Harusnya sesuai kadar ya, yang biasa-biasa saja ya. Tapi bagaimana menyikapi musim kemarau yang cukup ekstrim, pendengar? Beberapa wilayah bahkan sampai terdampak kekeringan ya. Tentu semoga daerah-daerah yang terdampak ini bisa segera mendapatkan bantuan dengan tepat dan cepat, pendengar. Dan kita cari tahu dulu ya untuk musim kemarau ini, dan yang bertanya kapan awal musim hujan akan datang di Jawa Tengah ya. Kita cari tahu dulu pendengar bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG. Ini informasinya memprediksi musim hujan di sebagian wilayah Jawa Tengah baru akan dimulai pada awal November 2026 ya. Awal November pendengar. Ini akibat pengaruh fenomena El Nino ya. Hal itu otomatis membuat durasi musim kemarau menjadi lebih panjang. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto, pendengar, menjelaskan pada kondisi normal sejumlah wilayah Jawa Tengah umumnya mulai memasuki musim hujan pada awal hingga pertengahan Oktober. Perkiraan normal tersebut didasarkan pada rata-rata data klimatologi yang dikumpulkan BMKG selama 30 tahun terakhir, pendengar. Namun untuk tahun 2026 ini, awal musim hujan diperkirakan mengalami kemundurannya. Beberapa daerah di Jawa Tengah baru mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara wilayah lainnya menyusul hingga pertengahan Desember. Jadi biasanya Oktober ini mundur, pendengar, November hingga Desember. Dijelaskan El Nino menjadi faktor yang memperkuat kekeringan selama musim kemarau berlangsung. Fenomena tersebut menyebabkan curah hujan berkurang sehingga dampak kemarau menjadi lebih terasa di berbagai daerah, pendengar. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo, menambahkan wilayah pegunungan tengah seperti Banyumas, Banjarnegara, dan Wonosobo diperkirakan menjadi daerah yang lebih dahulu memasuki musim hujan. Sementara kawasan pesisir utara diprediksi mengalami musim hujan lebih lambat dibandingkan daerah lain. Jadi harap-harap sabar pendengar, masih bulan November sampai Desember untuk masuk musim hujan ya.

0: Apa itu Koperasi Merah Putih? Berikut penuturan anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Dr. Anang Budi Utomo, SMN, MPD.
1: Koperasi Merah Putih ini bertujuan bagaimana dalam hal ini pemerintah ya, mengharapkan di tingkat yang paling, pemerintahan yang paling bawah dalam hal ini desa atau kelurahan, ini bisa mempunyai lembaga berbadan hukum yang notabene itu milik bersama dari oleh dan untuk masyarakat, nanti akan menyediakan berbagai macam kebutuhan. Itu satu sisi dari masyarakat. Kemudian dari pemerintah, nanti pemerintah akan banyak memberikan fasilitas ataupun bantuan-bantuan ini melalui lembaga ekonomi ini ya. Jadi mungkin misalnya mau memberikan subsidi pupuk, nanti melalui koperasi ini yang di bawahnya atau di dalamnya ada usaha jual pupuk, kemudian juga hal-hal lain, mungkin sembako dan sebagainya. Jadi ibaratnya ini adalah jalur resmi yang dimiliki oleh masyarakat dan itu disupport betul oleh pemerintah ya. Sehingga satu sisi pemerintah bisa memberikan bantuan tepat sasaran, sisi yang lain masyarakat akan mudah mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka di tingkat masyarakat.

Pendengar Prosatu RRI Semarang, bagi Anda yang mungkin belum ngerti ya, atau enggak ngerti seperti lagunya Kahitna yang satu ini, sabar pendengar, apalagi bagi fans sepak bola tim nasional Brazil gitu ya. Karena di edisi Piala Dunia sebelumnya nampaknya belum bisa berbicara banyak Brazil pendengar. Tapi memang pelatih Brazil Carlo Ancelotti menilai pemain-pemain muda ini lebih akan difokuskan pendengar. Yang menjadi perbincangan itu kan Neymar. Neymar awalnya tidak dipanggil, tapi masyarakat Brazil mendesak untuk memanggilnya pendengar. Penilaian dari Carlo Ancelotti, Neymar itu memang tidak tergantikan bagi Brazil, namun dirinya menolak aturan satu bintang dalam tim Samba atau tim Brazil pendengar. Neymar dinilai memiliki kemampuan sepak bola yang luar biasa, namun Ancelotti memastikan Neymar tak kembali memperkuat Brazil untuk saat ini ya. Kalau kita lihat ke belakang, Neymar menegaskan tugasnya bersama tim Brazil telah selesai. Ancelotti kini fokus mencari pemain muda kelahiran 2004, 2005, 2006, 2008 pendengar. Ancelotti mengatakan pemantauan pemain Brazil ini tengah dilakukan dan mereka kini menjadi prioritas utama bagi tim nasional Samba ya. Jadi nampaknya memang akan ada perubahan besar-besaran pendengar, dihuni oleh pemain-pemain muda. Seberapa optimis Anda terhadap tim nasional Brazil pendengar, di mana tim nasional Brazil ini kan bintangnya paling banyak ya di logo mereka pendengar, tapi beberapa tahun belum bisa menunjukkan hasil yang baik setelah era Kaká dan juga Ronaldinho 2000-an pendengar, belum nampak sekali sampai sekarang ya. Kita tunggulah, semoga nanti dengan era baru pemain-pemain muda bisa berbicara banyak di ajang internasional yang akan datang.

0: Eh, Fam, kemarin aku mau gigit orang loh, tapi nggak jadi.
1: Lah, kenapa, Pir? Sebagai vampir kan sudah kebiasaan kita menggigit orang dan menghisap darahnya.
0: Masalahnya, dia itu belum donor darah. Makanya aku urungkan niat itu. Kasihan orang-orang yang butuh transfusi darah. Jadi, ya udah, biar darahnya untuk yang membutuhkan saja.
1: Luar biasa. Bahkan seorang vampir memiliki empati. Kalau kita saja paham pentingnya stok darah PMI, masa manusia kalah? Seharusnya manusia itu rutin donor darah untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Palang Merah Nasional. Rutin donor darah, bantu sesama, hidup pun berkah.

0: diperbarui untuk Anda, yaitu informasi cuaca kemaritiman ya, bersama BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Di ujung telepon ada Prakirawan Sedianto yang siap dengan informasinya. Mas Sedianto, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Aki.
0: Baik, silakan.
1: Oke, matur nuwun, Mas. Selamat pagi pendengar Radio Republik Semarang dimanapun Anda berada. Saya Sedianto, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kemaritiman Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiran cuaca yang pelayanan atau pelayaran. Baik, selanjutnya pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Kamis 17 September 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang telah berawan. Angin dari selatan dengan kecepatan maksimum 7 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang. Itu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 26 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 72% sampai dengan 78%. Arus arahnya ke arah barat dengan kecepatan maksimum 35 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang pasang maksimum akan terjadi pada hari ini Kamis 11 September 2026 akan terjadi pada pukul 5 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 0,9 meter. Untuk perakiran cuaca selanjutnya adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karim Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karim Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, Parasparas Demak, Parasparas sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 10 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus informasi cuaca di RS Marat. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Mas Sedianto. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Ya, itu tadi pendengar untuk informasi cuaca kemaritiman yang dapat Anda ikuti. Tapi sekaligus menutup perjumpaan kita ya dalam Semarang pagi ini. Jadi saya ucapkan terima kasih saja yang sudah bersama saya sedari pagi, Mutiara Pagi pendengar. Lanjut informasi-informasi lainnya. Tadi sempat berbincang banyak juga soal Serambi Nusantara. Aduh, keren banget pendengar, dari Kalimantan Selatan, dari Wonosobo, dari Papua Tengah juga. Jadi silakan, barangkali Anda pengen jalan-jalan tapi tidak jauh ya kan, bisa mampir saja ke Dekranasda ataupun Plaza Simpang 5 pendengar, karena di sana ada Serambi Nusantara ya. Baik, nanti informasi lainnya masih kami akan lanjutkan pendengar, tentunya dengan penyiar yang lain dalam Semarang siang ini. Jadi pastikan tetap bersama kami, Persatu RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Gil pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candera dibuka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami, termasuk juga untuk pemirsa RRI Digital. Apa kabar? Mudah-mudahan di hari Kamis kali ini 17 September 2026 kita dalam keadaan yang sehat gitu ya, dan tentunya bahagia. Dan untuk siang hari ini saya Rosi kembali hadir untuk bersama dengan Anda sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kali ini bersama dengan Public Relation dari Biskuit Coca-Cola Jateng DIY, ada Mbak Afra Widya, dan kita akan bahas tentang cookies black hitam renyah nagih. Mbak Afra, halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Rosi, iya. Apa kabar?
0: Baik, seneng banget. Sebelum kita ngobrol, izinkan saya untuk mengucapkan selamat ke Mbak Afra, karena kemarin dalam rangkaian RRI Fest, kemudian hari ulang tahun RRI, itu mendapatkan penghargaan. Penghargaannya, awardnya apa sih Mbak?
1: Alhamdulillah ya, karena ini juga saya juga kaget sih ya, karena mendapatkan penghargaan itu sebagai mitra berdedikasi tinggi katanya. Saya juga merasa alhamdulillah dan mengucapkan puji syukur juga, karena memang kalau nggak sama RRI juga Kokolat juga tidak sebesar ini gitu. Amin. Ya, jadi Kokola running di Jawa Tengah itu 2018. Di 2018 itu juga saya mulai berkontribusi dan saling bersinergi dengan RRI Semarang. Jadi memang sudah hampir berapa? Menjelang 9 tahun Kokola bersama RRI. Wow. Dimanapun kondisi dan situasinya. Terima kasih ya Mbak Rosi dan RRI.
0: Itu dia Semarang yang menjadikan kemarin gitu ya, selaku PR-nya Coca-Cola gitu ya, Mbak Afra yang menerima penghargaan mitra berdedikasi tinggi. Ternyata dari 2018.
1: Saya nggak pernah absen loh Mbak.
0: Iya ya. Di semua rangkaian
1: acara.
0: Coba
1: deh Mbak Rosi cari minusnya Coca-Cola di event apa, kayaknya nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Nggak ada. Semuanya
0: selalu
1: ada.
0: Selalu ada. Bahkan di foto yang lainnya juga ada.
1: Ada pasti selalu ada.
0: Selalu ada. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan terus berkembang dan semakin dicintai oleh para penikmat biskuit gitu ya, jajanan semuanya, karena Coca-Cola selalu memberikan yang terbaik pastinya.
1: Amin. Terima kasih
0: Mbak Rosi. Oke deh, kita kali ini balik dalam cookies black hitam renyah nagih. Mbak Afra, kita tahu bahwa produk-produknya Coca-Cola itu selalu menghadirkan yang terbaik, mencoba untuk mengakomodir semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai dengan yang udah dewasa. Betul. Gitu ya. Nah, kalau cookies yang ada di depan Mbak Afra ini sebenarnya lebih cocok ke anak-anak kah atau ke dewasa atau gimana komposisinya?
1: Iya.
0: Nih?
1: Iya, jadi produk baru kami sebutnya adalah produk baru ya, karena memang belum ada 1 tahun. Ini baru kurang lebih 6 bulan launching si cookies black ini. Jadi memang kita menyasarnya untuk milenial dan Gen Z sebenarnya. Karena dari namanya aja ini udah anak muda banget nih gitu ya. Terus juga kita juga punya beberapa produk-produk yang sebelumnya ada, itu namanya adalah cookies bolong yang Mbak Rosi sering makan. Nah, kalau ini adalah cookies black. Nah, kenapa sih kita namakan cookies black hitam renyah dan nagih? Sebenarnya berangkat dari di era sekarang ini, di zaman now ini, orang itu akan lebih tertarik dengan sebuah fenomena yang ngetren di saat itu. Misalnya sekarang ini kan lagi ngetren tuh, kalau dulu-dulu mungkin ada red velvet, matcha, terus apalah ya yang FOMO-FOMO gitu ya Mbak Rosi. Nah, kita juga punya ingin menghadirkan sebuah biskuit itu yang masyarakat itu tidak hanya FOMO judulnya aja atau nama biskuitnya aja, tapi juga merasakan, oh ternyata tidak hanya FOMO biskuit Coca-Cola si cookies black ini aja, tetapi juga rasanya pun juga tidak kalah dengan produk-produk Coca-Cola yang sudah ada sebelumnya. Jadi memang karena memang segmennya itu lebih ke anak-anak muda, dibuatnya itu lebih ringan sebenarnya. Dari struktur biskuitnya itu tidak terlalu
0: tebal.
1: Berat, ya, tidak berat dan tidak tebal. Terus dimakannya itu seringan itu. Jadi kalau misalnya kata orang sih, kalau makan biskuit itu kan kayak seret ya mbak ya. Nah kalau si cookies black ini enggak sama sekali.
0: Jadi di dalamnya pun tidak ada krim.
1: Tidak ada. Kadang ada yang nanyain, mbak hitam itu kayak merek sebelah ya gitu. Enggak ternyata. Karena kan
0: sebelah itu.
1: Ya ada krimnya. Jadi ditanyakan, oh ternyata nah ini sebenarnya adalah yang dicari oleh masyarakat itu hitam tanpa krim. Jadi memang si apa cookies black ini adalah menjadi pilihan masyarakat untuk mengkonsumsi biskuit tanpa harus takut untuk kemanisan, terus ada krimnya dan lain sebagainya. Karena si cookies black ini bisa dinikmati di waktu kapanpun. Kalau saya nih Mbak Rosy, mengkonsumsi cookies black ini sebenarnya saya sukanya tuh dipotek-potekin, kayak dibikin apa sereal gitu. Terus saya masukin susu UHT. Jadi kan kayak makan sereal. Ya,
0: jadi gitu ya, cara makannya.
1: Ya. Kalau saya gitu pagi buat sarapan gitu.
0: Ada juga kalau kaum yang agak dewasa mungkin dipotek terus dimasukin susu jadi celupin.
1: Jahe atau teh atau kopi itu bisa.
0: Oh gitu.
1: Karena memang sebenarnya biskuit itu kan tidak bisa lepas ya, di Eropa pun juga sama. Di Eropa itu kan juga ada tuh namanya afternoon tea, kayak minum teh sambil menikmati sore dengan ada pasti ada biskuitnya. Nah itu budaya Eropa juga seperti itu, dan kita tidak bisa pungkiri karena kita juga pernah dijajah Belanda ya, artinya kita juga punya kebiasaan tersebut yang sudah turun temurun. Kayak contoh dari dulu mungkin zaman mbah saya atau eyang saya itu kalau pagi itu sarapannya teh panas atau kopi panas berserta biskuit itu selalu ada gitu. Dan mungkin kalau sekarang tuh lebih kekinian karena Mbak Rosy tahu, karena sekarang itu makanan atau jajanan apapun itu bisa dikreasikan. Jadi sekarang tuh kayak biskuit tuh dibikin kayak puding.
0: Betul.
1: Dibikin kayak buat olahan milkshake atau cake atau apa macam-macam sih Mbak.
0: Gitu. Tapi secara harga ekonomis kah Mbak, dengan tampilan yang kalau dengan warna yang hitam gitu kan kayak mewah banget ya. Tapi ekonomis kah?
1: Iya. Sebenarnya kalau untuk si cookies black ini sangat ekonomis ya harganya. Jadi kita ini sudah hadir di Indomaret, Alfamart itu sudah ready untuk si cookies black ini.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau untuk si cookies black ini memang harganya itu dari 8 ribuan harganya satunya, dengan gramasi 110 gram. Jadi kalau untuk si cookies black ini sangat-sangat terjangkau sih Mbak. Apalagi kalau misalnya pendengar mau beli melalui TikTok Shop. Jadi kan kita kan tidak hanya di offline ya, kita hadir juga di online. Jadi ada di TikTok, terus ada di Shopee dan lain sebagainya. Itu justru kalau misalnya beli di tanggal-tanggal cantik itu
0: lebih murah,
1: ada ada kayak cashback, promo dan lain sebagainya gitu.
0: Oke. Gramasinya 110. Tapi secara apa perbijiannya itu kan pasti banyak banget. Jadi bisa buat ramean, maksudnya bukan untuk sendiri.
1: Betul.
0: Bahkan ditaruh di toples mungkin itu
1: biasanya
0: juga bisa.
1: Biasanya memang untuk toples. Kalau sekarang itu lagi ngetren ini, Mbak. Donat kentang. Jadi dia itu atasnya toppingnya adalah cookies black. Jadi kayak dia cookiesnya dipotek jadi dua, terus ditaruh.
0: Iya. Benar-benar.
1: Karena kan sekarang tuh lagi ngetren seperti itu ya.
0: Betul,
1: biskuit
0: betul.
1: Apa roti-roti atau donat-donat itu pakai yang kayak gitu.
0: Dengan kata lain, memang dengan harga yang ekonomis, Coca-Cola juga berkontribusi pada berkembangnya UMKM ya.
1: Betul sekali. Jadi kemarin saya sempat kayaknya di sini deh di RRI Fest itu ada yang jual donat, terus saya sempat menanyakan pakainya toppingnya apa gitu. Ternyata merek sebelah, dan saya coba untuk menyicipin, saya suruh icipin si cookies black, ternyata dia tertarik untuk ternyata ini yang versi
0: bisa
1: tanpa krimnya bisa juga nih Mbak saya ini. Ya dengan harga yang relatif sangat terjangkau dan itu juga kalau harganya segini saya bisa compare biaya produksi saya jauh lebih bisa saya ringkes gitu ya Mbak, tidak
0: merinding
1: terlalu mahal.
0: Deh, keren deh. Jadi memang produk-produknya Coca-Cola itu juga cocok sebenarnya, bukan hanya untuk internal kita secara pribadi ya,
1: betul.
0: Tapi untuk dijual lagi dengan berbagai bentuk itu juga oke.
1: Iya, betul.
0: Oke. Pendengar dan juga pemirsa, sebentar saya perlu jeda dulu. Tapi sebentar banget, nanti kita akan balik lagi. Setelah itu, untuk Anda yang ingin tanya ke Mbak Afra, misalnya produk-produknya Coca-Cola, atau mungkin olahan-olahannya, mungkin punya resepnya kali Mbak Afra. Nanti deh boleh ditanyain ya di 0248316686 atau bisa juga di 0816666886. Jadi apa, line telepon, kemudian WhatsApp, itu kami buka. Aplikasi RRI Digital itu juga boleh. Jadi Anda langsung ada aja ke kolom live chat ya. Nanti di sana boleh nanti deh saya bacakan untuk ditanggapi sama Mbak Afra. Jangan lupa untuk follow IG dan TikTok ya. Mbak Afra ya,
1: IG salah satu gak apa-apa.
0: Oh salah satu, pokoknya medsosnya ini deh, medsosnya Coca-Cola, boleh banget, silahkan.
2: Pernah gak sih bangun kesiangan, belum mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah? Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita, karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih ya untuk Anda yang siang hari ini juga masih bersama dengan kami. Silakan untuk bergabung bersama dengan kita 0248316686 atau di 0816666886. Mbak Afra, ada gift menarik dari Coca-Cola sejumlah berapa untuk pendengar ya, ini?
1: Untuk 3 orang pemenang.
0: Untuk 3 orang pemenang, jangan lupa.
1: Syaratnya itu tadi.
0: Syaratnya harus follow.
1: Terus di screenshot, kirim ke WA-nya Pro 1.
0: Betul, di capture ya. Ini udah ada nih, coba kita angkat dulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Rosi.
0: Selamat siang, Pak Irwan.
2: Iya, di mana Mbak Rosi mengudara pasti ada saya bergabung.
0: Oh gitu, di mana ada saya ada Pak Irwan mengudara juga ya.
2: Selamat siang, Assalamualaikum Bu.
1: Ya, Waalaikumsalam.
2: Ini tentang masalah makanan juga.
0: Biskuit, dan biskuit betul.
2: Nah, biskuit. Nah, semacam seperti apa, ya kan? Nah, memang salah satunya saya tadi condong tidak terlalu manis, jadi sedang, ya kan? Apakah ada juga produksi yang tawar, tuh kan?
0: Yang tawar,
2: kan biskuit yang dijual di warung-warung yang tawar, tuh kan? Misalnya kan macam-macam. Kalau saya kan arahnya ke sedang-sedang saja lah, itu kan? Makanya dulu, gitu kan? Dalam hal apapun juga mengharapkan masalah biskuitnya, termasuk ini juga kalau dulu kan para mantan-mantan istri saya udah tahu selera saya tuh kan.
0: Waduh,
2: kebetulan asli nggak punya istri sekarang. Bukan promosi, bukan itu.
0: Nggak ada promosi ya Pak ya. Oke baik. Ini yang sedang ya berarti.
2: Yang pertama itu apakah produk ibu itu sudah ikut MKN atau bagaimana, apa sudah tersebar ke daerah mana saja kan? Saya pingin tahu, memang tahu ada sih, pingin nyoba dia tuh, pasti bakal enak ya, kayaknya bakal enak itu. Mungkin itu Mbak Rosi.
0: Terima kasih.
2: Ya, sambil beraktivitas aja nih, dari suap nasi di juga nih. Ya.
0: Baik, terima kasih. Ada nggak sih Mbak yang memang sengaja untuk tawar gitu rasanya?
1: Iya, terima kasih Pak Irwan. Sebelumnya mungkin karena mungkin ini Bapak itu kan mungkin seleranya biasanya kalau kayak Bapak saya ya tidak terlalu suka yang manis.
0: Oh iya.
1: Lebih ke saya sebutnya bukan tawar ya, karena tidak ada biskuit di Coca-Cola tuh yang tidak ada rasanya.
0: Iya.
1: Pasti ada rasanya gitu. Tapi tergantung rasa yang mau dimakan itu yang seleranya seperti apa. Apakah dominan susu, keju, coklat, atau gurih yang gurih
0: gitu ya.
1: Nah kalau gurih kita punya yang butter.
0: Oh butter
1: ya, itu sih sama kelapa. Nah, yang favorit biasanya itu
0: butter atau kelapa Pak pilihannya kalau di Coca-Cola gitu yang tidak terlalu manis. Tapi
1: itu
0: kalau
1: sudah ada
0: yang
1: di Indomaret ada.
0: Dan kalau nanya yang tawar nggak punya memang.
1: Nggak ada.
0: Tetap ada rasa ya. Oke.
1: Mungkin bisa. Kalau saya biasanya menyarankan seperti ini, biskuitnya sudah gurih, dicelupinya pakai teh tawar.
0: Oh iya.
1: Nah itu biasanya untuk menetralkan. Betul.
0: Mbak, ini sudah sampai kemana aja Coca-Cola jangkauannya nih?
1: Iya. Jadi kalau untuk jangkauan dari Coca-Cola itu kita sudah kalau di Indonesia sudah semua ya. Kita kalau di ekspor kita sudah 46 negara.
0: Waduh.
1: Kadang kemarin juga sempat pas acara RRI Fest itu terus sampai ada kayak VT dari Coca-Cola disebut bahwa kita sudah ekspor 46 negara. Itu kemarin Bapak ini ya ketua DPD-nya tuh sempat menanyakan saya Pak Abdul Kholik ya.
0: Pak Abdul
1: ya,
0: Kholik betul.
1: Sudah kemana-mana ya Mbak? Kok saya baru ngeh gitu. Iya Pak, soalnya pabriknya nggak ada di sini. Mungkin kalau di Jawa Tengah mungkin Bapak sudah berkunjung karena pabriknya adanya di Jawa Timur gitu. Jadi ternyata beliau pun juga sudah pernah mengkonsumsi tapi nggak sadar kalau itu adalah produk dari Indonesia gitu.
0: Karena gencarnya PR-nya Jateng dan DIY ini gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, walaupun pabriknya memang adanya adalah di Jawa Timur.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau Pak Ahmad Irwan itu adanya di Jawa Barat, itu juga sudah sampai ke Jawa Barat.
1: Betul.
0: Ada Pak, silahkan untuk di supermarket udah ada
1: sudah
0: semua.
1: Semua.
0: Cuman memang tergantung selera gitu ya, Mbak Afra maunya yang cookies black kah atau yang mana?
1: Iya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Oke, terima kasih. Ini sudah ada yang gabung bareng kita, Mbak Afra. Mau saya bacakan. Ini dari Kemala yang ada di Semarang. Kalau varian baru dari biskuit Coca-Cola itu apa aja ya, Kak? Dan promo terbarunya itu apa? Oke.
1: Iya, jadi kalau untuk produk terbaru kita ada cookies black.
0: Cookies black yang terbaru
1: yang
0: ya.
1: Yang terbaru. Tapi ada juga setelah cookies black itu kita sebenarnya juga mengeluarkan si cookies and cream namanya.
0: Jadi, ada itunya, ada gulanya, krimnya. Ya krimnya.
1: Jadi cookies bolong tapi ada krimnya. Itu di varian cookies dan itu juga baru ya sebenarnya 11-12 terbitnya dengan si cookies black ya. Terus sama ada lagi yang mari susu madu. Kalau Mbak Rosi tahu yang kemasannya kuning yang ada gambar sapi dan lebahnya itu juga termasuk varian terbaru dari Coca-Cola. Tapi kalau untuk sekarang di Jawa Tengah terutama di Semarang itu yang bestseller memang yang banyak di review adalah yang si cookies black.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Yang bolong padahal enak juga ya. Yang biru itu tuh
1: cuman,
0: enak banget.
1: Cuman kalau yang si cookies black ini ada perbandingannya karena mereka mengiranya karena sebelumnya sudah ada krimnya. Jadi ya, kalau gak ada krimnya tuh enak dan itu menjadi trending di treat juga sih beberapa waktu lalu.
0: Iya oke. Promo terbarunya apa nih Kak?
1: Iya. Sebenarnya kalau untuk promo terbaru itu kita ada di cookies black. Nah itu biasanya ada di live Shopee ataupun di live TikTok. Tapi biasanya tuh live Shopee itu ada kayak ini bundling. Jadi kalau beli 3 harinya lebih murah.
0: Terus promonya itu
1: jadi kalau mau beli paketan apa juga bisa gitu.
0: Kalau beli ke Mbak Afra lebih murah lagi.
1: Bisa.
0: Satu kardus, dua kardus betul. Gitu
1: karena
0: ya.
1: Karena kan kalau di kami, kalau di saya itu saya langsung ke distribut. Jadi kayak sebenarnya gini, ada salah pemahaman dari masyarakat yang mengartikan kalau masyarakat tuh bisa loh langsung ke distributor. Itu sebenarnya bisa, tapi kalau tidak ketemu salesnya juga tidak akan di
0: follow up gitu ya.
1: Jadi memang harus pembeliannya itu melalui sales Coca-Cola. Walaupun memang ngambilnya di distributor. Itu sekarang jauh lebih murah sih, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih ya untuk Kemala yang ada di Semarang. Lanjut lagi dari Ayu yang ada di Ungaran. Kak, tanya kalau Coca-Cola biskuit bisa support untuk event, caranya gimana? Ini banyak banget yang nanya ya tentang support event nih, silakan.
1: Jadi hampir setiap hari Mbak, saya tuh dapat proposal dari teman-teman mahasiswa, dari UMKM, pelaku UMKM, dan bahkan dari komunitas-komunitas. Dan itu jumlahnya itu setiap hari hampir lebih dari 10 WA untuk setiap harinya tuh untuk support acara gitu. Cuman balik lagi ya, bukannya saya tidak mau meng-approve karena saking banyaknya itu kan tanggal itu kan sampai 30 hari ya Mbak ya. Sebulan ya. Kadang itu tuh hampir bersamaan, bahkan 3-4 event itu bersamaan. Jadi memang saya itu kan tidak bisa untuk menjangkau karena memang saya sendiri Mbak di area Jateng DIY ini. Jadi memang untuk proses saya melakukan event itu kan saya harus ke beberapa tempat. Misalnya saya biasanya sehari tuh bisa 2-3. Itu pun tapi lokasinya berdekatan ya. Kalaupun jauh biasanya saya akan minta bantuan tim sales yang ada di daerah tersebut. Tapi kalau berdekatan kayak kemarin tanggal 6 itu RRI Festum kan gak cuma di sini ya Mbak. Di Solo juga ada.
0: Purwokerto ya, pun juga
1: sama
0: ada
1: gitu.
0: Jogja.
1: Jogja tanggal 13.
0: Oh 13 ya.
1: Jadi saya tuh kebaginya tuh ya itu di ketika waktunya bersamaan saya memang harus membagi. Tapi kalau misalnya buat open kerjasama sponsorship, insya Allah tuh kami bisa membantu Mbak Rosi. Hanya saja untuk prosesnya seperti apa, teknisnya seperti apa, nanti bisa teman-teman untuk bisa DM Instagramnya Coca-Cola di @biskuitcoca-cola. Kalau enggak DM Instagram saya juga bisa di @afrawidya. Nanti bisa kita koordinasi melalui WhatsApp habis itu gitu.
0: Ini totalitas sih, bahkan IG pribadi
1: saya
0: boleh
1: banyak
0: ya.
1: Mbak, sering banget di DM. Mungkin karena kalau di IG official kan agak terlalu banyaknya yang masuk. Nah saya biasanya untuk mempercepat sih seperti itu.
0: Udah deh langsung PR-nya aja gitu ya.
1: Saya nggak mau ngelama-ngelamain, Mbak. Kalau bisa saya bantu, saya bantu.
0: Oke. Jadi silahkan untuk yang pengen punya event, maksudnya mau ada rencana event dan butuh support dari Kokola, yang penting adalah proposal maju dulu, akan dipelajari oleh Mbak Afra, nanti akan difilter, ditimbang-timbang gitu ya. Kalau bisa dibantu, pasti akan dibantu. Begitu, terima kasih. Dari Tanto yang ada di Semarang, Kak, untuk biskuit Kokola yang bestseller varian apa ya, Kak? Terima kasih.
1: Bestseller kalau untuk di, jadi gini, untuk bestseller itu sendiri tuh punya beberapa kriteria ya. Kalau di daerah Semarang sendiri itu bestsellernya adalah si Cookies Black.
0: Sampai sejauh ini
1: sampai
0: ya.
1: Sejauh ini, karena memang ini baru. Mm-mm. Jadi Semarang itu tuh kalau ada hal baru tuh pasti akan dicari, Mbak. Beda dengan daerah kabupaten. Mm-mm. Contoh Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, Wonosobo, Sukoharjo dan lain sebagainya itu, mereka tuh loyal, Mbak, dengan satu varian jenis. Walaupun ada
0: penggantinya,
1: yang baru itu pasti ada. Tapi tidak bisa menggantikan produk yang lama, yaitu cookies bolong. Itu kan produk legend ya, Mbak,
0: iya
1: ya.
0: Sih, aku juga
1: itu kalau di kabupaten-kabupaten itu paling laris itu, karena memang selain dikonsumsi sendiri, mereka buat hajatan, Mbak. Kayaknya sekarang tuh model hajatan sekarang tuh kan nggak makanan basah ya, rata-rata tuh pada makanan kering. Apalagi kalau biskuit kan tahan lama.
0: Betul.
1: Nah, jadi mereka menggunakan salah satu alternatifnya adalah biskuit.
0: Dan bukan lagi kemasan yang kecil, tapi yang ini juga ya. Apa namanya, kaleng, toples,
1: Bucket.
0: Kaleng, toples, bucket. Oke, terima kasih ya. Kemudian ini sudah ada lagi, banyak banget yang tanya. Tadi kalau Pak Irwan di Bandung, sekarang ini Pak Irwan di Ngalian, Semarang. Apakah biskuit Kokola ada paket hampers Nika? Kenapa harga Kokola tidak sama di setiap toko Nika?
1: Kalau untuk harga hampers itu sebenarnya kalau secara official Kokola membuatkan itu kemarin hanya di Pekan Raya Jakarta.
0: Yang satu paket itu.
1: Dan kemarin kan juga saya jual yang di RRI Fest itu juga paket dari Pekan Raya Jakarta. Jadi memang itu yang kami jual.
0: Jenisnya segitu gitu ya.
1: Dan itu ada yang harga 15, 30, 50, 100. 100 itu yang dapat tas giant bag.
0: Gede.
1: Ya, ya isinya hampir 20 biskuit. Itu 100.000. Itu sih kalau untuk hampers. Tapi kalau untuk official di kayak Lebaran kita keluarin hampers tidak, memang kita secara official Kokola resminya tidak mengeluarkan. Terus kalau tapi tadi apa, Mbak, tanya apa?
0: Kenapa harganya Kokola beda tuh ya? Gak sama.
1: Iya, untuk harga kenapa berbeda-beda? Jadi kita tuh kan menetapkan harga standar ya, harga bawah dan harga atas. Memang kalau untuk dari toko itu kan masing-masing berbeda ya, tidak bisa kita kita harus atur. Nggak bisa, karena kan yang menghitung marginnya kan mereka sendiri gitu. Jadi memang kita hanya bisa menerapkan tidak boleh lebih dari sekian
0: harga eceran tertinggi mainnya ya.
1: HET-nya berapa, terus juga yang tidak boleh terendah juga berapa ada gitu.
0: Jadi bebas aja pendengar dan juga pemirsa, barangkali ada yang mungkin ada selisih lebih murah, itu mungkin bisa jadi tujuan gitu ya. Kalaupun tidak, karena ya memang masing-masing pengelolanya ya, manajemennya. Masih banyak untuk WA-nya, tapi ditahan dulu. Saya mau jeda dulu bareng Mbak Afra sebentar aja, sebelum nanti juga Anda bisa kembali lagi untuk bersama dengan kami.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya masih setia bersama dengan kami dan masih dengan biskuit Coca-Cola, cookies black hitam renyah nagih. Masih banyak yang gabung, saya mau bacakan dulu kali ini dari siapa ini? Dari Vania yang ada di Semarang. Gimana Coca-Cola menjaga kualitas dan keamanan produknya? Iya benar sih ini.
1: Gimana iya, nih, jadi kalau untuk menjaga kualitas dan keamanan produk, jadi kan Coca-Cola ini kan sudah punya beberapa sertifikasi ya, halal MUI, BPOM, SNI, itulah yang kita jaga agar sertifikasi itu juga bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi bagaimana sih Coca-Cola terus menjaga konsistensi untuk keamanan pangannya? Mm-mm. Yang pertama adalah Coca-Cola terus di pabrik ya, di perusahaan atau di pabriknya Coca-Cola itu kita menerapkan. Jadi kalau untuk yang mau masuk ke proses produksi itu harus benar-benar clean, Mbak. Jadi contoh kita menggunakan APD lengkap ya, terus tidak boleh membawa handphone, alat-alat elektronik, jam, cincin yang berbau-bau emas-emasan itu tidak kita perkenankan untuk masuk. Kalau pakai hijab kita harus pakai penutup kepala, head cap itu. Terus sepatunya harus sepatu khusus, harus pakai roll untuk pembersih debu atau bulu-bulu gitu.
0: Jangan sampai masuk
1: sampai sedetail itu. Bahkan untuk proses keluarnya pun kita juga harus sebersih itu. Jadi memang untuk seluruh karyawan Coca-Cola. Jadi kalau saya ke sana Mbak, kunjungan ke pabrik itu ya, saya harus melakukan beberapa tes dulu untuk
0: bisa masuk.
1: Dinyatakan bisa masuk. Karena kalau sakit pun tidak bisa. Walaupun itu tidak masuk ke dalam proses produksi ya. Tapi di lingkungan situ memang
0: Harus steril ya. Waduh, coba ada di Semarang, kita ada kunjungan ya. Kunjungan ke pabrik Coca-Cola gitu misalnya. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk menjaga kualitas, menjaga keamanan produk memang dilakukan sesteril itu tempat produksinya. Oke, lanjut, ini sudah ada siang Pro 1, Mbak Afra mau tanya dong, untuk kedepannya Coca-Cola apakah ada rencana membuat biskuit yang rendah kalori dan tinggi protein? Karena melihat masyarakat ini lebih aware sama kesehatan. Wih, menarik nih, rendah kalori, tinggi protein.
1: Ya, sebenarnya kalau untuk di dalam kemasan atau bungkus Coca-Cola itu sudah tertera untuk kandungan proteinnya berapa. Contoh kalau untuk di cookies black ini proteinnya itu 3%. Terus untuk karbohidratnya itu sebesar totalnya itu 6%. Jadi memang harus disesuaikan juga. Setiap produk Coca-Cola itu punya kandungan masing-masing kok.
0: Berbeda-beda.
1: Berbeda-beda. Jadi kalau mau yang pakai proteinnya tinggi itu bisa cari aja produk-produk yang kayak butter, itu cookies butter.
0: Itu lebih tinggi?
1: Ya, itu lebih tinggi. Gitu. Terus juga ya disesuaikan aja sih memang seperti itu.
0: Tapi untuk kemungkinan-kemungkinan itu bisa jadi juga ya, kalau misalnya kebijakan perusahaan.
1: Iya mungkin
0: misalnya
1: bisa jadi. Cuman kan ini ya perlu diketahui juga untuk semacam protein dan lain sebagainya itu kan memang lebih cepat kita dapatkan di makanan yang jadi ya. Maksudnya bukan olahan seperti ini gitu kan. Kalau olahan itu kan pastinya sudah melalui beberapa tahap. Proses. Tapi kalau kita makan kayak contoh telur, daging itu kan berbeda ya proteinnya di situ. Memang tidak boleh langsung kita harus karena tidak suka daging atau telur kita makannya biskuit aja yang proteinnya tinggi, itu juga tidak bisa menggantikan. Karena banyak miss-nya di situ sih Mbak. Jadi kayak misalnya, wah ini proteinnya tinggi nih biskuitnya, saya nggak perlu makan telur,
0: yang
1: daging
0: lainnya,
1: dan lain. Ya, enggak, tapi tetap harus dikonsumsi.
0: Oke, baik. Gitu ya, terima kasih untuk Indra. Ini sudah ada lagi dari Ardito. Apa yang bedain cookies black Coca-Cola dengan cookies coklat yang lainnya? Black sama coklat.
1: Kita ada mochaccino Mbak.
0: Oh ada juga mochaccino ya.
1: Yang bedain kalau si black ini walaupun warnanya hitam tapi rasanya coklat. Nah jadi memang yang bedain itu tadi lebih ringan. Terus tidak gampang seret ya, nggak bikin seret,
0: ringan.
1: Terus juga gampang untuk dibawa karena sebenarnya dengan isi yang banyak ini dia cukup ringan.
0: Ringkes yes. Ya. Oke, baik. Lanjut lagi, ini dari siapa nih? Kalau sudah ada krim di cookies black berarti lebih enak dimakan langsung atau lebih enak kalau dicelupin ke minuman dari Andrea?
1: Lah, nggak ada okay. krimnya.
0: Nggak ada krimnya.
1: Iya, jadi nggak ada krimnya, Mas. Mm-mm. Jadi si cookies black ini tidak ada krim di dalamnya. Kalau mau yang ada krimnya itu kita punya si cookies and cream namanya.
0: Oke, okay. Yes. Khusus yang ini tanpa krim.
1: Tanpa krim.
0: Oke, okay. Dari Sasa, oh, kalau krim di cookies black itu ada pilihan rasanya juga nggak? Enggak.
1: Enggak, ya. Hanya satu, mm-mm. coklat.
0: Mm-mm. Mm-mm. Coklat aja gitu ya. Oke, Mbak Afra, kita kan tahu ya masyarakatnya kita sekarang ini lagi demam. Kalau dulu benar ada red velvet gitu ya, yeah. Sekarang demamnya adalah matcha.
1: Yes.
0: Nah, apakah ada rencana juga Coca-Cola itu mengikuti tren dengan ada varian matcha gitu atau gimana nih?
1: Yeah.
0: Bisik-bisiknya
1: kita udah ada beberapa yang varian matcha.
0: Oh iya? Yeah.
1: Ya, jadi tapi itu yang diekspor ya Mbak. Jadi
0: oh,
1: yang
0: gitu,
1: di dalam
0: berbeda ya?
1: Berbeda. Ada beberapa yang sudah ekspor tuh rasanya matcha ada. Dia itu ini Mbak, kayak biskuit tapi bentuknya kayak waffle. Nah itu ada.
0: Iya.
1: Itu kayaknya kemarin saya sempat lihat di Istana Buah. Jadi di Istana Buah Pandanaran Siliwangi itu kan dia punya biskuit-biskuit ekspor ya?
0: Betul, ya, betul.
1: Biskuit-biskuit yang dari luar negeri. Nah, Coca-Cola itu salah satunya ada di situ. Karena biskuit yang itu memang adanya di luar negeri. Walaupun itu buatan Indonesia.
0: Jadi memang regulasinya memang begitu ya, Mbak?
1: Iya, karena ada
0: produksi di dalam negeri, tapi diekspor, kemudian nanti diimpor ya, lagi.
1: Iya, kayak bolak-balik
0: aja. Iya, kayak bolak-balik. Oh, gitu. Tapi kalau dibeli di dalam negeri tidak bisa.
1: Ya itu bisa.
0: Oh iya.
1: Kan di Istana Buah ada. Ada, Mbak.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Tuh kayak buat di sini.
0: Betul, betul, betul.
1: Di ini di sana terus dibeli lagi oleh Istana Buah di sini ya kayak gitu lah, Mbak. Bolak-balik gitu ya.
0: Oke. Jadi ada ya, ternyata yeah. sudah ada. Apalagi, Mbak, yang menarik nih harus dicari nih kayaknya nih.
1: Saya tuh kemarin sempat kaget karena ketika saya beli buah-buahan itu sempat di depan kasir tuh saya kok kayak enggak asing ya ini apa ya? Ternyata saya dekatin, loh, kok Coca-Cola gitu ternyata ada di Istana Buah dan itu di etalase paling depan sendiri depan kasir. Berjajaran dengan biskuit-biskuit asal Korea, Jepang dan lain-lain gitu ya. Karena memang packagingnya itu bisa 11-12 Mbak sama yang diekspor.
0: Cakep juga
1: gitu. Tapi kalau untuk ditanya harganya gimana Mbak Afra, saya juga kaget kenapa harganya tidak mahal. Cuman sekitar 14 atau 11 sampai 14 ribuan lah. Dia itu sangat masih terjangkau sih.
0: Iya, sangat-sangat
1: gitu.
0: Terjangkau.
1: Dan aduh, tidak begitu mahal.
0: Kau
1: gitu.
0: Penasaran ya?
1: Iya, coba kalau main-main
0: iya,
1: ya.
0: Iya, main-main ke Isbun ya. Oke deh, ini masih ada lagi yang gabung. Coba deh kita lihat dulu. Jangan lupa ya untuk screenshot untuk ini ya, apa namanya, media sosialnya. Boleh TikTok, boleh IG, boleh atau apa aja boleh ya. Yang penting media sosialnya. Oke, ini sudah ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, untuk waktu dekat ini apakah berniat untuk ada varian yang baru? Setiap tahun apakah selalu ada yang baru?
1: Iya. Jadi kalau untuk ditanya apakah mau ada varian baru, sebenarnya jawabannya kita belum tahu ya. Karena memang kalau varian baru itu kita nunggu
0: kebijakan produksi.
1: Oh. Jadi kalau untuk yang baru pastinya kalau sudah pernah, udah follow media sosialnya, pasti akan tahu kalau ada produk baru.
0: Jadi kalau pengen tahu ada baru atau enggak, follow dulu
1: yes.
0: IG atau TikToknya atau apapun media sosialnya dari Coca-Cola. Tapi untuk per tahun harus ada yang baru enggak, Mbak?
1: Pasti ada yang baru. Entah itu yang baru. Kemasannya yang baru atau jenisnya yang baru.
0: Oh gitu, refresh gitu ya. Oke deh. Yang ingin gabung lagi masih ada kesempatan ya pendengar dan juga pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 1 RRI Semarang. Saya jeda sebentar aja sebelum nanti balik lagi bersama dengan Cookies Black Hitam Renyah Nagih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Afra, ini ada yang gabung lagi. Kalau untuk pembelian lebih banyak, apakah harganya juga berbeda?
1: Jadi kalau untuk pembelian dalam jumlah banyak, biasanya untuk hajatan, untuk kegiatan-kegiatan, itu memang kalau belinya langsung di distributor itu, setiap pembelian 3 juta ke atas itu ada potongan 1-2% dari penjualan. Jadi memang kalau belinya banyak itu sangat-sangat menguntungkan si pembeli, karena sudah harganya lebih murah gitu ya, terus dapat diskon lagi gitu.
0: Kalau selera atau pasar di masing-masing jenis varian itu kan berbeda-beda ya Mbak. Kalau misalnya di daerah ini lebih banyak yang varian mungkin cookies bolong tadi, atau yeah, kalau di Semarang sekarang yang lagi hype adalah untuk yang biskuit hitam ini, cookies black ini. Nah itu tuh berarti di satu wilayah itu ada yang ada produknya, ada yang tidak ada?
1: Iya, jadi kalau untuk saya bisa bilang iya, karena kadang itu yang kalau misalnya di daerah Pekalongan ya, itu kan paling favorit itu crackers, ya crackers ataupun super cream. Itu dia akan lebih banyak yang jual varian itu. Karena kan kalau toko pun atau orang mau beli order, atau kita punya sebuah toko tuh kan pasti order yang paling banyak dicari ya.
0: Iya benar sih.
1: Takutnya kalau udah order yang gak banyak dicari kan
0: gak jalan,
1: lama-lama akan keretur kan, karena tidak laku gitu. Nah itu kan sangat enggak enak, mending yang udah ada aja, yang sukanya apa, variannya apa, itu akan banyak yang diorder. Biasanya seperti itu.
0: Kalau di Semarang relatif lengkap karena tidak terlalu minded di satu varian atau tidak juga?
1: Ya lebih variatif kalau di Semarang.
0: Kalau di Semarang ya, betul, lebih variatif. Oke, jadi kalau pengen dapatnya yang komplit, coba deh di Semarang gitu ya. Oke, untuk selanjutnya nih Mbak Afra, apa event terdekatnya dari Kokola, dan apakah cookies black ini juga akan masih menjadi bintangnya?
1: Iya, jadi di tanggal, di bulan ini tuh sebenarnya kita ada beberapa event-event yang sampai bulan sampai bulan Desember tuh sudah banyak yang masuk ya. Di antaranya kalau di bulan ini besok kita juga hadir di RRI Fest tanggal 18 ya. Ya, 18 kita juga
0: Bintang Radio.
1: Di Bintang Radio. Betul. Sorry, di Bintang Radio kita hadir di situ. Nanti di tanggal 24 September kita ada di Hotel Po Semarang itu bersama USM. Jadi kayak ada acara awarding gitu, kayak pemberian penghargaan kepada yang berikan USM kepada entah itu komunitas ataupun sosok ya,
0: tokoh-tokoh ya.
1: Itu ada di tanggal 24. Terus tanggal 29 kita ada kejuaraan badminton. Badminton tuh di daerah Kendal, Perbasi, PBSI sorry, PBSI di sana. Terus di tanggal 20 September kita ada fun run di Kendal juga, itu ada acara juga di situ.
0: Waduh.
1: Setiap minggu ada.
0: Setiap minggu ada. Itulah kenapa proposal-proposal itu harus melalui pertimbangan ya, untuk bisa didukung sama Kokola gitu deh. Oke, ini Mbak Afra, kalau kedepannya gitu ya, masyarakat ingin mendapatkan Kokola, mungkin ada hajatan, mungkin ada pesta-pesta yang memang harus dibagikan ke masyarakat dan lain-lain, itu bisa kontaknya kemana kalau ke Semarang nih?
1: Kalau di Semarang, apa eventnya ya?
0: Iya, untuk mendapatkannya berarti pembeliannya.
1: Oh oke. Okay. Kalau pembeliannya itu, kalau di Semarang itu sebenarnya Semarang ini baru distributornya itu baru ganti. Jadi belum ada distributor. Kalau pesennya banyak ya, itu biasanya bisa melalui saya bisa. Nanti saya akan carikan distributor yang terdekat dari Semarang. Itu ada di daerah Solo dan di Solo dan di Pekalongan ada.
0: Oh, Solo dan Pekalongan ada ya.
1: Itu juga mengcover Semarang kok. Biasanya saya Pekalongan sih.
0: Oke, bisa menghubungi Mbak Afra aja mungkin ya, kalau di Semarang biar lebih mudahnya ya.
1: Betul.
0: Oke deh Mbak Afra, mungkin ada yang ingin dipesankan untuk pendengar, kalau bisa ada promonya, promonya di mana dan kapan itu silakan.
1: Iya. Nah, buat pendengar untuk tetap selalu ikutin segala aktivitas kami, ada di website

0: kami untuk mengetahui informasi produk-produk apa aja sih yang sudah Coca-Cola hadirkan di masyarakat, itu bisa ke website di www.coca-cola.co.id atau bisa follow di Instagram, Facebook, dan di TikTok di @biskuitcoca-cola, di X atau di Tweet di @biskuit_coca-cola. Jadi semua aktivitas, semua kegiatan kami sudah kami share di sana.
1: Oke, dan ada 3 orang yang beruntung. Sebentar ya, saya akan rapat dulu sama Mbak Afra sebentar aja. Jadi ada 3 orang penanya yang beruntung untuk mendapatkan paket dari Coca-Cola. Siapa aja? Coba deh sebentar ya.

0: Pendengar Pro 1 RRI, sudah rapat singkatnya sudah, tapi karena keburu enak untuk menikmati Sheila on 7 ya, memori baik, jadinya sampai pol. Dan selamat untuk 3 orang yang beruntung, selamat untuk Indra, selamat juga untuk Fania, dan selamat untuk Ayu ya, yang sudah berkirim WhatsApp disertai dengan screenshot untuk mengikuti media sosialnya dari Biskuit Coca-Cola. Sekali lagi, Indra selamat, Fania juga selamat, Ayu yang ada di Ungaran juga selamat. 3 yang beruntung ini akan mendapatkan ini ya, dari Coca-Cola.
1: Goodie bag.
0: Isinya adalah 20. Enggak ya, bukan yang kayak di PRJ tas gede, yeah. Bukan ya. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Afra. Mbak Afra pengen
1: terima kasih.
0: Ini, pengen apa namanya, kasih apa kata-kata, yeah. Hari ini.
1: Iya, yeah, buat pendengar, untuk pastikan selalu, untuk keluarga di rumah, pastikan produk-produk terbaik dari kami, Biskuit Coca-Cola Halal ini hadir di berbagai platform, ada di TikTok Shop, Shopee online, terus juga nanti dicari aja di @biskuitcoca-cola, lalu kemudian bisa beli melalui offline. Kita ada di Indomart, Alfamart, ada di Aneka Jaya, ada Swalayan, Istana Buah, semuanya ada, yang ada di Semarang semuanya lengkap. Tinggal asik. Langsung aja ke sana.
0: Mbak Afra, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Rosi.
0: Sukses, sehat selalu.
1: Amin.
0: Makin tinggi penjualan, makin keren PR-nya.
1: Amin, amin,
0: amin
1: ya Allah.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Kapan-kapan kita ngobrol lagi Mbak Afra. Ya. Pendengar dan juga pemirsa ya, terima kasih untuk bisa gabung bersama dengan kami, bersama dengan Coca-Cola untuk edisi hari ini. Saya harus buru-buru pamit, tapi 3 orang pemenang selamat sekali lagi, Fania, Ayu dan juga Indra. Nanti bisa langsung menghubungi kami kembali untuk mendapatkan goodie bag dari Biskuit Coca-Cola.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Luca Bacchio, lots of white shirts forward. Luca Bacchio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Luke Bacchio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Luke Bacchio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan lengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hürstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pembalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung menundukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berduel di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun konsepan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia, Budi Sulistiono, yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Terima kasih masih setia bersama kami pendengar Semarang siang ini, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ajak Kafila MTQ untuk jelajahi destinasi wisata di Kota Semarang. Informasi selengkapnya bersama reporter Rama Purwanto. Rama, laporan Anda.
1: Ya baik pendengar, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengajak para kafilah dan pendamping MTQ Nasional 31 tahun 2026 mengenal lebih dekat destinasi wisata Kota Semarang melalui rangkaian City Tour Semarang. Kegiatan yang berlangsung pada 15 sampai 19 September 2026 ini menawarkan 3 pilihan perjalanan, yakni Heritage Tour, kafilah Mubeng-Mubeng Kota Semarang, dan kafilah Dolan Ning Desa Wisata Rahma Muslim. Melalui 3 pilihan tersebut, para kafilah dapat menikmati pengalaman wisata dengan karakter yang berbeda. Heritage Tour mengajak serta menyusuri sejumlah destinasi yang mempresentasikan sejarah dan budaya Kota Semarang. Agustina juga mengatakan kehadiran para kafilah dari berbagai daerah menjadi kesempatan untuk memperkenalkan beragam destinasi yang menjadi bagian dari kekayaan sejarah, budaya, dan potensi wisata Kota Semarang. Demikian laporan Rahma Puanto, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, tetaplah bersama kami dalam Semarang Siang ini.

Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, saat lagi akan kami suarakan kumandang azan duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Jadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus ngomong.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info pro zadu.
1: Penurunan debit air baku akibat musim kemarau membuat PDAM Tirta Modal Kota Semarang menerapkan distribusi air secara bergilir di sejumlah wilayah Semarang Selatan. Pengaliran air yang semula sempat direncanakan 2 hari sekali kini dapat diatur menjadi giliran 12 jam sekali setelah dilakukan evaluasi dan rekayasa aliran. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan persiapan penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang terus dimatangkan. Jumlah evaluasi dari pelaksanaan pembukaan menjadi bahan perbaikan agar rangkaian penutupan dapat berjalan dengan lebih baik. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yassin Maimun mengatakan persiapan penutupan saat ini difokuskan pada kesiapan rangkaian acara seremonial termasuk koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan informasi bersama dengan Babin Kamtipmas. Saya sudah tersambung bersama dengan Aibtu Suryanto ya. Beliau adalah Babin Kamtipmas di Desa Kartasura, Polsek Kartasura ya. Selamat siang Pak Suryanto.
1: Selamat siang Pak, nggih benar Pak.
0: Baik, Pak Suryanto, seperti apa ini kondisi ya. Kamtipmas di wilayah Desa Binaan untuk hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah untuk di wilayah Binaan di Kelurahan Kartasura aman kondusif, ya. Tapi untuk memang cuaca saat ini memang panas sekali, jadi luar biasa panasnya. Tapi untuk Kamtipmas, alhamdulillah kondusif.
0: Baik, nah ini kan musim kemarau ini sedang puncak-puncaknya Pak. Apakah ada himbauan khusus kepada masyarakat dalam usaha pencegahan kebakaran di musim kemarau ini Pak?
1: Oke, selalu Mbak. Jadi kita selalu sambang ke RT, ke kampung-kampung, tempatnya di pemukiman yang ada aliran sungai karena di situ banyak tumbuhan bambu yang sudah mengering dan kita memang menghimbau dan memasang MMT untuk tidak membuang sampah ataupun membakar sampah sembarangan karena bisa menimbulkan efek kebakaran yang sangat parah karena memang cuaca yang panas sekali Mbak.
0: Baik, apakah sempat ada kejadian kebakaran ini Pak di wilayah Desa Binaan Pak?
1: Dulu sempat ada Pak, tapi memang kapasitasnya kecil karena itu memang di pinggir sungai ada bambu yang mengering karena mungkin ada karena di pinggir jalan mungkin ada orang membuang puntung rokok atau seperti apa akhirnya terjadi kebakaran tapi selama kurang lebih 1 jam bisa dipadamkan alhamdulillah.
0: Baik, yang terakhir ini Pak, seperti apa himbauannya kepada masyarakat okay. dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban di lingkungan masing-masing?
1: Oke Mbak, jadi kami Babin Kamtipmas, Babinsa, baik pun dari kelurahan, staf kelurahan, dan juga ketua RT maupun ketua RW yang ada di lingkungan, sama-sama kami memberikan himbauan kepada masyarakat untuk saling menjaga lingkungan, karena keselamatan adalah kepentingan bersama, jadi satu sama lain saling menjaga. Demikian, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Suryanto sudah bergabung bersama kami. Ya. Semoga tetap aman dan terkendali ya untuk wilayah Desa Binaannya. Okay. Selamat terima siang, kasih. Salam terima presisi. Kasih.
1: Selamat siang Mbak, salam presisi Mbak.
0: Baik, itu tadi dari Kartasura ya. Memang di musim kemarau ini kebakaran menjadi satu hal yang harus kita waspadai. Ini di wilayah Semarang juga hampir setiap hari kita temukan ya kasus-kasus kebakaran membuat kita harus lebih waspada terhadap hal-hal kecil ya yang itu bisa saja menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Tetap bersama kami pendengar, beragam informasi siang hari ini masih akan kami hadirkan sambil menemani Anda bersantap siang.

Pernah nggak sih Anda melihat pemain dalam olahraga bulu tangkis meniup shuttlecock sebelum melakukan servis? Sebenarnya, apa sih tujuan dari kebiasaan itu? Ternyata, meniup shuttlecock bukan sekedar kebiasaan. Pemain biasanya melakukannya untuk memastikan bulu-bulu shuttlecock tetap rapi dan tidak ada yang bergeser, sehingga arah terbangnya tetap stabil saat dipukul. Selain itu, momen singkat tersebut juga dimanfaatkan pemain untuk mengatur nafas dan meningkatkan fokus sebelum pertandingan dimulai.

0: Ada masih bersama kami pendengar dalam Semarang siang ini. Pendengar, debit air baku turun ya. PDAM Tirta Modal terapkan giliran air di wilayah Semarang Selatan. Informasi selengkapnya bersama reporter Agus Herianto. Heri, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan pendengar Pro 1 di mana Anda berada. Kami informasikan bahwa dampak penurunan debit air baku di sejumlah sumber air permukaan membuat layanan distribusi air bersih ke pelanggan PDAM Tirta Modal saat ini menjadi berkurang. Sehingga PDAM Tirta Modal mengambil langkah untuk mengoptimalisasi distribusi air agar tetap menjangkau pelanggan, salah satunya dengan melakukan penjadwalan aliran air secara bergantian hanya berlangsung 12 jam dalam satu hari. Kepala Bagian Produksi 1 PDAM Tirta Modal Agung Purwantoro menjelaskan bahwa kondisi penurunan debit air baku ini membuat distribusi air tidak stabil, seperti yang terjadi pada sumber air selama ini menjadi penyuplai utama untuk wilayah Semarang Selatan, menyebabkan tidak stabilnya distribusi air di daerah tersebut. Karena air bakunya turun mencapai 25,4% dari kondisi normal. Agung mengaku bahwa kondisi distribusi air di wilayah Semarang Selatan saat ini memang terjadi gangguan pasokan aliran air karena adanya penurunan debit sumber air yang mencukupi kebutuhan air bersih pada kawasan tersebut. Meski menerapkan sistem giliran air, Agung memastikan aliran air ke rumah tetap dapat mengalir. Menurut Agung, hal ini dilakukan agar pelayanan tetap terjaga. Agung tidak menampik bahwa sebelumnya skema giliran 2 hari sekali memang disiapkan sebagai bentuk antisipasi apabila kondisi sumber mengalami penurunan yang lebih berat. Adapun wilayah terdampak yang saat ini dilakukan pembagian distribusi air sementara ada di bagian Semarang Selatan, meliputi di wilayah 1 yang meliputi Jatingaleh, Carikan, Jatiluhur, Jangli, Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Bligi, mendapatkan aliran pada pukul 07.00 hingga 19.00 waktu Indonesia Barat. Sementara Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma menambahkan bahwa kondisi sumber air sendiri saat ini debit masih tersedia dan belum sampai pada kondisi kering. Namun karena terjadi penurunan yang cukup signifikan, maka diperlukan pengoptimalan secara teknis baik dari sisi pengaturan debit tekanan maupun pola distribusi di jaringan. Demikian laporan terkait debit air baku turun PDAM Tirta Modal menerapkan giliran air di wilayah Semarang Selatan. Kembali ke rekan Hana.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, demikian informasi terkini dalam Semarang siang ini.

0: Apa saja risiko menggunakan kayu sebagai bahan struktur rumah? Berikut penjelasan dosen teknik arsitektur UNES, Sherly Ika Kristianti, STMars.
1: Jadi gini, biasanya karena dia strukturnya kayu ya, dia mempunyai umur tertentu, apalagi ketika kayu ini tidak di-finishing. Jadi pada umumnya sih sebenarnya lumayan lama ya tahannya, karena dia biasanya menggunakan kayu yang

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jelek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya. Bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh, kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Lah jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan. Cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

pada zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 hingga 19 dan wilayah ini meliputi Jatingaleh, Carikan, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Bericip. Sementara di zona sisi barat ini mendapatkan aliran air pukul 19 hingga pukul 7 ya. Wilayah yang masuk zona ini yakni Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Dan dikatakan sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah Semarang Selatan ini terdampak pengaturan distribusi air tersebut. Pelanggan diminta menyiapkan tandon atau tempat penampungan air untuk menyimpan pasokan ketika aliran sedang menyala. Dan PDAM Tirta Modal memastikan skenario distribusi bergilir tersebut hanya berdampak pada wilayah Semarang Selatan. Sementara pelayanan Semarang Barat, Utara, dan Pusat masih aman ya, karena ditopang oleh pengolahan air Kaligarang dan SPAM Semarang Barat.

Ya, berdengar beragam informasi seputar Jawa Tengah, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda dalam Berita Lintas Siang. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang,
2: Menginginkan sebuah kesatuan gerak perjuang bareng-bareng.
3: Pelaku dapat diamankan di rumah kontrakannya di daerah Kabupaten Sukoharjo.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar Komisi 7 DPR RI meminta perempuan peduli kaum rentan agar mendapat kesejahteraan yang layak. Pelaku penipuan dengan kerugian lebih dari 3 miliar rupiah berhasil dibekuk jajaran Satreskrim Polrestabes Semarang. Saya Hana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarromah mendorong agar seluruh perempuan yang berada di Parlemen Jawa Tengah dapat menjadi satu kesatuan, kekuatan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Bahti Arifai.
2: Wadah perempuan-perempuan yang ada di parlemen.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarromah menegaskan, kaukus perempuan parlemen menjadi wadah kolaborasi bagi perempuan anggota parlemen dari berbagai fraksi untuk memperkuat perjuangan terhadap kepentingan masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan usai pelantikan pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Daerah atau KPPD Provinsi Jawa Tengah di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu kemarin. Menurutnya, keberadaan KPPD Jawa Tengah merupakan tindak lanjut dari upaya memperkuat kolaborasi perempuan parlemen tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga hingga provinsi maupun kota kabupaten. Ia berharap seluruh perempuan yang berada di Parlemen Jawa Tengah dapat menjadi satu kesatuan kekuatan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Prioritas perjuangan tersebut mencakup kepentingan perempuan, anak, serta kelompok rentan yang dinilai masih berpotensi terabaikan dalam berbagai kebijakan.
2: Wadah perempuan-perempuan yang ada di parlemen untuk bagaimana bersatu dari berbagai komunitas, dari berbagai fraksi, dan juga termasuk kalau di RI ada DPD, ini kita menginginkan sebuah kesatuan gerak perjuang bareng-bareng.
4: Menurut Siti, perhatian terhadap kebutuhan perempuan juga perlu diterapkan dalam pembangunan fasilitas publik. Ia mencontohkan pembangunan rumah sakit perlu mempertimbangkan kebutuhan perempuan hamil, perempuan yang sedang sakit, hingga ibu menyusui. Ia menyebut kelompok disabilitas dan anak juga perlu menjadi bagian dari perhatian dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik. Sementara itu, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Daerah KPPD Provinsi Jawa Tengah, Maria Tri Mangesti, menilai aspirasi perempuan perlu terus diakomodasi dalam produk hukum daerah termasuk melalui peraturan daerah atau perda. Maria mengatakan DPRD Provinsi Jawa Tengah selama ini telah berupaya mengakomodasi aspirasi perempuan dalam pembahasan berbagai perda.
5: Kalau untuk produk perda, kami di DPRD Provinsi Jawa Tengah selalu mengawal. Tapi kalau untuk yang khusus kemarin itu untuk perempuan perlindungan anak, kami sudah awal dan kita berharap juga ini bisa dilaksanakan.
4: Menurutnya, pelantikan KPPD Jawa Tengah menjadi momentum untuk memperkuat peran dan legalitas kaukus dalam menjalankan tugas, khususnya dalam memperjuangkan aspirasi perempuan di masyarakat. Bahti Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemarau ekstrim di Kabupaten Pati memicu krisis air bersih hingga sejumlah desa mengalami kekeringan sumur dan gagal panen. Komunitas Ayu Berbagi Pati pun turun tangan menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Selengkapnya, berikut laporan Agus Pambudi.
6: Kemarau ekstrim yang melanda Kabupaten Pati sejak September 2026 memicu krisis air bersih di sejumlah desa terdampak. Komunitas sosial Ayu Berbagi Pati merespon cepat dengan menyalurkan bantuan air bersih secara rutin ke wilayah yang membutuhkan. Ketua Komunitas Ayu Berbagi Pati Bagus menjelaskan penyaluran bantuan diprioritaskan bagi desa yang mengajukan permintaan resmi dan memiliki penampungan layak. Ia menegaskan misi utama komunitas adalah memenuhi kebutuhan dasar warga yang tengah kesulitan air bersih.
7: Jadi kita membuat inisiatif itu, kita kirim bantuan tangki air bersih ke desa-desa yang terdampak. Soalnya kan itu menurut kami sih sangat membantu warga sekitar ya, karena beberapa sumur sudah mengering dan juga air itu kan untuk kehidupan, Mas.
0: Iya. Yeah.
7: Jadinya itu benar-benar, menurut kami itu benar-benar bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan untuk kebutuhan mereka minum, masak, pas untuk keseharian mereka.
6: Di sejumlah wilayah, kualitas air sumur juga dilaporkan berubah menjadi asin sehingga tidak layak dikonsumsi warga. Kondisi ini semakin memberatkan warga yang harus mengeluarkan biaya ekstra demi memenuhi kebutuhan air bersih harian. Staf Kasih Pemerintahan Desa Serut Sadang, Joko Hadi Sulistio, mengungkapkan debit air di desanya berkurang signifikan akibat kemarau ekstrim tahun ini. Ia menyampaikan apresiasi tinggi atas bantuan air bersih yang dinilai sangat meringankan beban ekonomi warga setempat.
8: Masa kemarau ini?
9: Untuk masa kemarau tahun ini, di tahun 2026 di bulan September ini termasuk ekstrim dalam kategori masyarakat membutuhkan air bersih yang cukup signifikan lah Pak. Karena debit air untuk di Desa Serut Sadang ini untuk kemarau ya berkurang banyak.
6: Komunitas Ayo Berbagi Pati menegaskan akan terus menjalin sinergi bersama pemerintah daerah demi penanganan kekeringan berkelanjutan di Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kekeringan yang melanda Kabupaten Pati terus meluas. Bagaimana kesiapsiagaan BPBD Pati? Berikut wawancara bersama Kepala Pelaksana Harian atau Kalakar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya, dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
10: Selamat siang Pak Budi.
11: Selamat siang Mbak Ari.
10: Iya, Pak Budi, ini kalau kita melihat kondisi terkini dari bencana kekeringan di Pati ini, pada musim kemarau tahun ini berapa total kecamatan desa yang tercatat mengalami krisis air bersih paling parah ini, Pak Budi?
11: Iya, jadi perkembangan sampai saat ini, wilayah di Kabupaten Pati yang terdampak kekeringan meliputi 10 kecamatan dan 40 desa yang sudah terdampak kekeringan, begitu Mbak.
10: Iya, baik. Untuk saat ini sendiri, Pak Budi, ada berapa banyak armada truk tangki maupun tandon air portable dan personal yang dikerahkan oleh BPBD setiap harinya ini?
11: Sampai hari ini, tandon portable dengan kapasitas 5.200 liter yang ada di BPBD masih sekitar 8 tandon. Yang bisa dipinjam pakaikan kepada masyarakat lingkungan yang membutuhkan bantuan tandon. Sementara untuk armada saat ini BPBD siap dengan 4 armada tangki yang setiap saat kita gunakan untuk mengirimkan bantuan air bersih maupun kami siagakan untuk membantu atau mem-pick up damkar dalam rangka mengatasi kebakaran lahan. Begitu Mbak.
10: Iya, baik. Nah, untuk hambatan sendiri sejauh ini apakah ada, Pak Budi?
11: Kalau hambatan saat ini memang keterbatasan anggaran di BPBD, tetapi kita bersyukur karena hari ini Pak PLT Bupati Pati sudah meningkatkan status kekeringan dan karhutla ini menjadi tanggap darurat bencana. Artinya untuk penanganan kekeringan dan kebakaran lahan selanjutnya kami akan di backup penuh dari BTT maupun dari CSR, dari perbankan, dari dunia usaha untuk membantu BPBD di dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih.
10: Baik.
11: Gitu Mbak.
10: Ya, terakhir Pak Budi, apa imbauan utama ini dari BPBD Pati kepada masyarakat luas baik yang berada di daerah rawan kekeringan maupun wilayah lainnya ini, Pak Budi?
11: Imbauan masyarakat secara umum untuk masyarakat petani, saya berharap di musim kemarau seperti ini, ketika air sulit, silakan mengganti tanaman padi dengan tanaman-tanaman yang lain. Palawijo misalnya yang lebih hemat air, terutama untuk penjenengan yang berada di daerah-daerah yang tidak ada air hujan atau masih mengandalkan pada hujan, karena diperkirakan hari tanpa hujan ini masih cukup panjang di September sampai dengan Oktober nanti. Kemudian himbauan yang kedua untuk para petani, terutama yang mempunyai lahan tebu, saya mohon dengan hormat ketika melakukan pembakaran lahan tebu pasca panen, ya, terutama pasca panen itu harus hati-hati supaya upaya untuk membersihkan lahan tebu pasca panen ini tidak kemudian merembet ke lahan milik tetangga sebelahnya, harus hati-hati. Demikian juga membakar sampah, terutama membakar sampah yang dekat dengan rumpun-rumpun bambu, ini juga harus hati-hati. Intinya, dalam setiap melakukan kegiatan pembakaran sampah maupun yang lain itu tetap harus ditunggui, dijaga supaya dampak dari pembakaran itu tidak kemana-mana. Iya. Demikian, Mbak.
10: Baik, ya. Terima kasih, Pak Budi, untuk waktunya siang hari ini ya. Sudah berbagi bersama RRI. Selamat siang, Bapak.
11: Selamat siang, Mbak Ari.
0: Pelaksanaan MTQ Nasional ke-31 Jawa Tengah hadirkan pameran UMKM, salah satunya mutiara dan songket dari Lombok. Berikut laporan selengkapnya.
8: Alhamdulillah, omset kami alhamdulillah lumayan.
12: Pelaksanaan MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang tidak hanya menjadi syiar keagamaan, tetapi juga panggung unjuk gigi bagi potensi ekonomi kreatif antar provinsi. Kehadiran aneka kerajinan Nusantara di arena pameran sukses menyedot perhatian ribuan pasang mata setiap harinya. Potret keberhasilan interaksi ekonomi antar daerah ini terlihat jelas di stand toko Ayu Kilau Mutiara Lombok asal Nusa Tenggara Barat. Pemilik usaha Wiwit Widiawati memboyong kekayaan kriya daerahnya mulai dari busana tenun, kain songket, hingga aksesoris mutiara berkilau. Seluruh koleksi unik tersebut ditawarkan dengan kisaran harga Rp50.000 hingga Rp5.000.000 tergantung tingkat kerumitan pembuatan. Wiwit mengaku lonjakan pembeli selama pameran membawa angin segar bagi pertumbuhan omset usahanya.
8: Alhamdulillah masyarakat Semarang sini berantusias sekali untuk berkunjung ke kami. Alhamdulillah omset kami alhamdulillah lumayan.
13: Naik ya,
8: alhamdulillah naik sekali ya.
12: Ia juga berharap ajang ini dapat menjadi jembatan bagi kemajuan UMKM asal NTB di tingkat yang lebih luas.
8: Kami ingin UMKM kami bawa nama NTB sukses ke depannya, makin mendunia.
12: Daya tarik produk antar pulau ini terbukti ampuh memberikan pengalaman berbelanja sekaligus edukasi budaya bagi masyarakat setempat. Antusiasme tersebut dirasakan langsung oleh salah satu pembeli asal Kota Semarang, Hermawati, yang sengaja datang untuk berburu produk khas daerah.
14: Adanya pameran seperti ini, kita yang biasanya orang awam tidak tahu ya, dengan info ini kita jadi tahu suatu daerah itu produk unggulannya apa, jadi kita bisa mengenal lebih jauh. Pelaksanaannya cukup bagus dan cukup lengkap. Yang dipamerkan di sini, produk-produknya juga sudah berkualitas.
12: Ajang tahunan ini membuktikan bahwa integrasi kegiatan budaya dan pameran UMKM mampu membuka keran pasar baru bagi perajin daerah. Sinergi diharapkan terus berjalan konsisten guna menopang kemandirian ekonomi kreatif nasional secara bertahap. Nadira Isi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM masih berharap terjadi peningkatan penjualan selama pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Berikut laporan Bo Wiranto.
15: Karena baru pelaris doang, paling 2.000 lah.
16: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berjualan di sekitar arena pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, masih menanti peningkatan penjualan. Salah satunya Wahyu, pelaku UMKM asal Bandung yang menjual pakaian dan souvenir selama gelaran MTQ Nasional ke-31 di kawasan kantor Kanwil Kemenag Jawa Tengah. Ia mengaku pada hari-hari awal pelaksanaan lomba MTQ, penjualan souvenir yang ditawarkannya masih belum menghasilkan omset. Sedangkan penjualan pakaian mulai menunjukkan pergerakan, akan tetapi hasil penjualannya belum signifikan. Ia berharap jumlah pengunjung yang berbelanja akan meningkat menjelang berakhirnya kegiatan.
15: Kalau souvenir masih nol.
17: Ya. Belum malu ya, belum gitu. Kalau untuk yang baju ini?
15: Kalau baju udah ada pelaris. Karena baru pelaris doang. Ya, paling 2.000 lah.
17: Yang keras sampai yang mana?
15: 2.000. Iya, 2.300 ya.
17: Perharinya ya?
15: Iya, kadang enggak. Harapannya paling menunggu akhir aja lah.
17: Oh.
15: Dari Amin mau pilih kedua paling lah, mau menjelang akhir lah.
16: Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang, Judi Budiman menilai acara MTHI akan membuat pergerakan masyarakat yang dapat mendongkrak sektor ekonomi. Menurutnya, beberapa sektor seperti UMKM, wisata hingga kuliner akan mendapatkan dampak positif dari gelaran MTHI tersebut.
13: Oleh sebab itu, kita melihat pada pergerakan orang. Nah, pergerakan orang ini berarti mereka membawa potensi-potensi ekonomi, di mana ada 38 provinsi yang ada di Indonesia ini, semuanya berkontribusi dan berperan serta di dalam acara MTG ini. Sehingga secara ekonomi mereka juga akan membawa dampak terhadap sektor-sektor yang ada di Jawa Tengah, khususnya yang ada di Semarang.
16: Lebih lanjut, Judi Budiman mengatakan gelaran MTHI Nasional ke-31 menjadi salah satu momentum bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar. Event tersebut sekaligus menjadi peluang UMKM untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku penipuan atau penggelapan dengan kerugian ditaksir lebih dari 3 miliar rupiah berhasil dibekuk jajaran Satreskrim Polrestabes Semarang. Pelaku berinisial AR diamankan di Kabupaten Sukoharjo 8 September lalu. Perkara ini dilaporkan korban yang merupakan warga Semarang Barat pada 23 Juli di Polrestabes Semarang. Kadit Resmob Polrestabes Semarang AKP Dwi Yudi Setiawan menjelaskan, peristiwa bermula pada sekitar Agustus 2025 ketika korban menawarkan kerjasama pengadaan dan pengiriman minyak jelantah kepada korban. Terduga pelaku menyampaikan dirinya telah memiliki hubungan kerjasama dengan sebuah perusahaan pengolahan minyak di Surabaya dan menjanjikan keuntungan sekitar 10% dari modal yang dikeluarkan.
3: Pelaku dapat diamankan di rumah kontrakannya di daerah Kabupaten Sukoharjo. Dan harapan kami, himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam bertransaksi, apalagi dengan orang yang belum kita kenal.
0: AKP Dwi Yudi Setiawan mengatakan penyidik masih mendalami seluruh rangkaian perkara, termasuk menelusuri penggunaan dana serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Atas perbuatannya, AR disangkakan melanggar pasal 492 KUHP tentang penipuan dan atau pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana penjara 4 tahun. Pendengar, seorang residivis di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang berinisial MRR 25 tahun kembali berurusan dengan polisi karena menggelapkan sepeda motor milik temannya untuk berjudi. Berikut laporan Widya Cahyono.
18: Yang korban tersebut telah digadikan.
19: Seorang residivis dari Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang berinisial MRR 25 tahun kembali berurusan dengan polisi setelah menggelapkan sepeda motor milik temannya dan uang gadai tersebut gunakan untuk judi. Kasat Reskrim Polres Magelang Kota AKP Iwan Kristiana kemarin mengatakan modus pelaku berpura-pura meminjam motor milik korban untuk mengantar rekannya bekerja. Setelah selesai mengantar, MMR kembali ke tempat kos korban dan korban pun menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya. Namun pelaku berbohong dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sedang ditambalkan bannya karena bocor. Curigaan korban semakin menjadi setelah 4 hari sepeda motor miliknya tersebut tidak dikembalikan. Kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Polisi yang mendapatkan laporan kehilangan langsung bergerak melakukan serangkaian penyelidikan. Akhirnya, polisi berhasil mendapatkan pelaku yakni MRR di rumahnya di kawasan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
18: Di mana sepeda motornya katanya karena bocor ditambalkan di tukang tambal. Nah, saat ditanya lagi, yang bersangkutan katanya mau mengambil. Tapi hingga pada saat dilaporkan, si pelaku itu tidak bisa dihubungi dan tidak ada kejelasan.
19: Wakil Polres Magelang Kota, Kompol Ika Yuni Astuti menambahkan, atas kasus tersebut, MRR dijerat dengan pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP mengenai penggelapan bahan pokok.
20: Melanggar pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5.
19: Pelaku yang merupakan seorang residivis tersebut mengaku uang hasil gadai sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan mendesak, melainkan digunakan untuk judi konvensional. Widya Cahyono melaporkan, RRI Tersungudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, kemenangan pada laga perdana menjadi modal penting bagi tim berjuluk Laskar Badai Pantura untuk menatap pertandingan menghadapi Persipura. Berikut laporan Agus Herianto.
2: Di menit-menit awal, 20 menit awal kita bisa main dengan intensitas yang tinggi.
21: Pendengar, tim Kendal Torendo FC mengawali perjalanan di penggantian Championship 2026-2027 dengan hasil positif. Kemenangan pada laga perdana menjadi modal penting bagi tim berjuluk Laskar Badai Pantura untuk menata pertandingan melawan Persipura Jayapura di pekan kedua. Kendal Tornado FC sukses membawa pulang 3 poin setelah mengalahkan tuan rumah The Reach FC dengan skor 1-0 di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Hasil tersebut sekaligus menjadi awal yang baik bagi skuad asuhan Stefan dalam menjalani kompetisi musim ini. Presiden klub Tornado FC Fadlan Nadana mengapresiasi kemenangan yang diraih tim. Namun, ia mengingatkan para pemain agar tidak cepat berpuas diri karena hasil positif pada laga perdana harus dilanjutkan dengan konsistensi pada pertandingan berikutnya. Menurut Fadlan, kemenangan hanya menjadi langkah awal. Tim harus mampu menjaga performa, disiplin, serta semangat bertanding dapat terus bersaing sepanjang musim.
22: Kendal Tornado ini kita bisa diberikan keberhasilan mengatasi tim-tim besar, kuncinya cuma satu, mas, kerja keras aja.
21: Fadlan menilai konsistensi menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan Kendal Tornado FC musim ini, sebab persaingan di penggantian Championship 2026-2027 dipastikan tidak mudah dan tidak bertanding. Dan setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri. Sedangkan pelatih Tornado FC Stefan Kalsius saat ini fokus di pertandingan kedua di kandang Persipura. Di tandang Tornado menargetkan meraih poin.
2: Di menit-menit awal, 20 menit awal kita bisa main dengan intensitas yang tinggi. Tapi begitu masuk 30 menit ke atas kita sudah mulai menurun. Di setengah babak juga saya bilang sama mereka ketika kita sudah unggul 2 gol, mereka harus konsentrasi. Karena di putaran kedua lalu kita bisa unggul 1-0 sampai menit 80, tapi dalam 10 menit mereka bisa bikin 3 gol. Saya bilang sama mereka, ada pertama, ada kedua, tapi nggak ada ketiga kali.
21: Menurutnya, Kendal Tornado FC harus mampu mempertahankan tren tersebut dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Hasil tersebut menjadi awal perjalanan panjang untuk membuktikan bahwa ambisi menuju kasta tertinggi sepak bola Indonesia bukan sekedar target, tetapi sesuatu yang ingin diperjuangkan bersama sepanjang musim. Agus Hiranto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Berita Lintas Siang untuk edisi kali ini. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Tahukah Anda ternyata jarang mandi memiliki dampak buruk pada kesehatan tubuh? Selain memunculkan aroma tak sedap, jarang mandi dapat menyebabkan infeksi jamur yang mengundang berbagai penyakit kulit seperti kurap, panu, dan jerawat. Sebab tubuh yang tidak rajin dibersihkan setelah menjalani aktivitas berat akan menyimpan tumpukan kotoran dan keringat yang mengakibatkan ketidakseimbangan bakteri baik dan jahat pada tubuh. Minimal, kita harus mandi sebanyak 1 kali sehari, meskipun harus disesuaikan juga dengan kebutuhan dan kondisi aktivitas yang dijalani.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Halo, selamat siang. Aduh, kayaknya walaupun di dalam studio itu panasnya tuh kerasa banget ya.
0: Ini ya, ini siang hari ini pendengar 100% Indonesia ditemani oleh Nadira dan juga Hana.
1: Ini gimana nih kabarnya pendengar hari ini? Mungkin udah banyak yang main-main juga ke Simpang 5.
0: Iya, karena rame banget. Sebelum besok di tanggal 19
1: ya, hari Sabtu ya, ditutup ya. Terus aku kok tadi lihat tuh banyak yang jual-jual macam-macam gitu, lucu-lucu gitu.
0: Iya, karena banyak banget di sana UMKM.
1: Iya, dan enggak cuma dari Jawa Tengah aja.
0: Kemarin aku juga udah kesana ya, karena ya melihat dari Papua, dari NTB itu ada mutiara-mutiara tuh.
1: Jadi enggak perlu jauh-jauh ke Lombok ya kalau mau beli mutiara ya. Tapi hari ini gak cuma soal MTQ aja, karena hari ini juga bertepatan dengan, hari ini benar ya?
0: Iya, 17 September ya.
1: Bertepatan dengan hari donor darah.
0: Hari Palang Merah Indonesia.
1: Apa tuh? Indonesia, hari PMI, internasional apa nasional nih?
0: Ini ikutnya internasional.
1: Internasional ya, jadi hari PMI internasional. Nah kalau mendengar itu termasuk yang rutin donor darah gak sih? Kalau aku gak bisa.
0: Aku juga gak bisa ya. Karena dari persyaratan juga
1: tidak memenuhi.
0: Padahal pengen. Karena pengennya kalau setelah donor darah kan dapat bingkisan ya.
1: Iya, dapat susu biasanya.
0: Itu yang ngebuat semangat ya.
1: Terus temen aku tuh dulu tuh kayak karena dia tuh rutin banget donor darah, dia tuh sering pernah dipanggil dapat apa, Satya ya, lencana apa gitu-gitu ya. Lencana apa, karena dia tuh udah berapa 100 kali donor. Terus gitu loh, pokoknya ketemu wali kota, ketemu gubernur, mungkin nanti kalau udah berapa ratus lagi gitu bakalan ketemu presiden gitu, karena dia emang rutin banget ya untuk mendonorkan darahnya ya.
0: Nah kalau dari pendengar bagaimana pengalamannya di spesial di hari Palang Merah Indonesia ini, apakah juga sudah mendonorkan darah berapa kali, pengalamannya bagaimana, atau mungkin juga belum ya sama kayak kita ya?
1: Karena bukannya nggak mau tapi nggak memenuhi atau nggak bisa gitu.
0: Sampaikan saja ya ke 0243166686 ataupun di WhatsApp kami 816666886 hanya di 100% Indonesia.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

Masih bersama kami pendengar di 100% Indonesia. Dan ini masih mengenai Hari Palang Merah Indonesia ya, dimana kalau misalnya kita untuk donor darah itu ada beberapa persyaratannya pendengar ya. Kalau di persyaratan medis sendiri, ini dari usia 17 hingga 60 tahun untuk pendonor baru. Untuk usia 60 sampai 65 tahun ini diperbolehkan jika sudah rutin donor dengan pengawasan khusus. Dan selanjutnya ini untuk berat badan minimal 45 kilo pendengar ya. Jadi untuk Anda yang berat badannya di bawah ini mungkin bisa dinaikkan dulu ya. Dan untuk tekanan darah normalnya sekitar 100% hingga 170 ya. Dan untuk jarak donornya minimal 3 bulan ataupun 12 minggu dari donor darah sebelumnya. Dan pastikan ini juga tidak sedang sakit, tidak hamil ataupun menyusui, serta tidak memiliki penyakit menular seperti HIV, hepat,

0: Ya, sehat. Sehat.
1: Alhamdulillah. Iya, Pak Agus, kita lagi ngomongin soal donor darah. Pak Agus sudah pernah belum nih donor darah?
0: Saya belum pernah.
1: Belum pernah ya?
0: Iya. Wah. Karena dulu mau nganu tensinya tinggi.
1: Tinggi ya, nggak boleh ya. Tapi pengen Pak Agus, pengen donor darah gitu.
0: Iya.
1: Iya deh.
0: Mbak
1: Radu
0: ya?
1: Belum, saya juga belum pernah Pak Agus.
0: Oh, belum pernah.
1: Mm-hmm. Next time kali ya, karena juga dari persyaratannya belum memenuhi juga.
0: Iya.
1: Oke
0: okay
1: deh.
0: Nih?
1: Dengan Mbak
0: sendiri.
1: Saya Nadira ini sama Hana. Ya, ini masih ada kelengkungan.
0: Kelengkungan yang banyak.
1: Oke, okay. Mau dikasih lagu apa Pak Agus yang hari ini?
0: Lalu untuk selamanya ada kan?
1: Untukmu selamanya.
0: Satu,
1: satu.
0: Untuk selamanya. Fatur.
1: Coba Fatur ya, tak cariin dulu. Kosong Pak Agus, mau ganti yang lain?
0: Kartika aja, Kartika.
1: Kartika. Oke, sebentar ya. Gak ada juga Pak Agus, kosong. Yang apa
0: Kano.
1: Nih?
0: Ruth
1: Sahanaya. Ada nih, ada dua, ada Mengertilah Kasih sama Andaikan Kau Datang. Mau yang mana?
0: Andaikan Kau Datang aja, Mbak.
1: Oke, siap ya. Terima kasih Pak Agus sudah bergabung.
0: Terima kasih ya, selamat siang.
1: Terima kasih. Oke, dari Pak Agus pendengar, kita akan bergeser di WhatsApp. Ini juga sudah ada pendengar ya yang bergabung untuk request lagu ini, banyak sekali ya. Ini ada Tama, ada Safa, ada Alia dan juga Yahra. Tama ini request lagu Dewa 19 Laskar Cinta. Ada Safa yang request lagu dari Grand Fleetly Kasih Putih. Alia, Padi Tempat Terakhir dan juga Zahra dari Serina Cinta Pertama dan Terakhir. Oke deh, kita angkat lagi nih ya pendengar yang bergabung di telepon. Halo, Satu Pesan Indonesia.
2: Selamat siang Kak Laila.
1: Iya, dengan Mas Yosi pasti ini.
2: Iya.
1: Mas Yosi gimana kabarnya? Sehat?
2: Sehat.
1: Oke, Mas Yosi, kita lagi ngomongin donor darah. Mas Yosi ini udah pernah belum donor darah?
2: Di donor, iya.
1: Mendapatkan ya. Dapat darahnya ya.
2: Aku juga sama kayak kalian, belum pernah.
1: Karena memang ketentuannya ya yang belum memenuhi ya.
2: Iya, soalnya ada minimal aku ada satu lah, satu yang enggak kayak setauku kayak semacam kayak konsumsi obat rutin juga enggak boleh juga ya, kalau
1: enggak boleh. Nanti takutnya kan itu bisa menular ya ke yang menerima darahnya.
2: Itu sih, tapi kayak aku soalnya sebenarnya aku pengen tapi nggak bisa, tapi soalnya gara-gara ini loh Kak, dulu waktu aku di donor itu tuh ya karena ternyata di Semarang ini untuk yang golonganku itu dikit banget.
1: Apa itu golongan darah apa?
2: AB kalau nggak salah.
1: AB ya, dulu itu dulu banget ya.
2: Iya waktu dulu masih aku itu donor, di donor itu kira-kira 2008 atau 2009 ya.
1: Udah lama
2: ya, mungkin sekarang udah berubah sih.
1: Iya,
2: gitu loh.
1: Sudah banyak ya sekarang ya.
2: Dan soalnya aku juga kayak tiap kali telepon temanku, habis dari mana bro? Habis dari donor kok. Dia kalau nggak salah dia juga rutin juga sih kalau temanku tuh.
1: Iya, teman-teman saya juga banyak.
2: Tapi gini ya, berarti kan kayak gini ya, yang setahu aku juga kan kayak ya bersyukurnya kan yang berarti yang bisa donor kan arti kata dia sehat gitu loh.
1: Betul. Kita mungkin tapi, bagian yang menerima saja ya.
2: Tapi aku mau nanya deh Kak Nadira. Kan kita kan tahu syaratnya kan. Tapi apakah bisa kalau misalkan di tempat itu dulu baru dicek?
1: Mungkin bisa ya Mas Yosi, tapi nanti ya jangan
2: soalnya
1: kecewa
2: kan kayak
1: ya kalau misalnya
2: harus dicek on di tempat juga kan.
1: Kalau misalnya pas tidak memenuhi kita pulang gitu mungkin jangan kebawa perasaan ya.
2: Ya mungkin bisa juga bilang kayak ya ini saya pulang Pak tapi nggak dapat makan Pak.
1: Iya. Iya nggak apa-apa ya. Yang penting niat kita udah baik dulu ya Mas Yosi.
2: Iya.
1: Oke deh. Oke Mas Yosi, mau request apa siang hari ini?
2: Oke, requestnya kalau Hijau Daun adanya Pak Kak Nadira.
1: Hijau Daun. Sebentar, tak cariin dulu. Hijau daun. Kok sepertinya kosong ya, Mas? Oh.

0: ini ada dua. Ada Cobalah sama Suara.
1: Nah, yang Cobalah.
0: Cobalah, oke. Siap.
1: Oke,
0: terima kasih
1: buat
0: Mas
1: Kak Yosi. Nanti ya.
0: Nanti bergabung lagi.
1: Iya, siap.
0: Ditunggu saja. Terima kasih Mas Yosi.
1: Oke, terima kasih Kak Nadira.
0: Oke, pastinya pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya, memberikan pengalamannya mengenai donor darah sambil request lagu boleh sekali ya. Kami tunggu di 100% Indonesia.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai cek kesehatan gratis itu agenda pandemi jilid 2. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa cek kesehatan gratis merupakan agenda pandemi jilid kedua. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan narasi mengenai agenda pandemi jilid 2 dengan program cek kesehatan gratis. Melansir dari kemenkes.go.id, Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa program pemeriksaan atau cek kesehatan gratis atau CKG merupakan program pemerintah yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan melalui deteksi dini dan pencegahan penyakit. Program ini mulai dilaksanakan pada 10 Februari 2025 dan menyasar masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, saat ini kami akan update dulu informasi mengenai MTQ Nasional 31 menjadi momentum penggerak ekonomi Jawa Tengah. Selengkapnya akan dilaporkan bersama reporter kami, Ima. Ima, silakan informasinya.
1: Baik, Nadira dan juga pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 yang berlangsung di Kota Semarang ini dinilai menjadi momentum untuk mendorong perputaran ekonomi di Jawa Tengah. Selain menggerakkan UMKM, kehadiran peserta dan pengunjung dari berbagai daerah ini berpotensi memberikan dampak pada sektor perhotelan, transportasi, jasa perjalanan hingga pariwisata. Ekonom Universitas Negeri Semarang, Bayu Bagasapsoro, mengatakan pelaksanaan MTQ Nasional 31 tidak hanya berkaitan dengan kompetensi keagamaan, tetapi juga dapat menjadi momentum pemberdayaan untuk UMKM. Menurutnya, pelaku usaha perlu memahami karakter dari konsumen yang hadir, terutama generasi Z ini yang memiliki pola konsumsi yang berbeda daripada generasi sebelumnya. Ia menjelaskan generasi Z cenderung mempertimbangkan pengalaman atau experience ketika berbelanja, bukan hanya produk maupun layanan yang ditawarkan. Karena itu pelaku UMKM dan sektor pariwisata perlu menghadirkan pengalaman yang menarik dan dapat mendorong pengunjung membagikan melalui media sosial. Dampak ekonomi dari MTQ ini juga dinilai dapat meluas ke berbagai sektor yang berkaitan dengan kebutuhan peserta dan juga pengunjung. Ia menyebut perhotelan, jasa perjalanan, transportasi, ojek daring, tempat wisata hingga usaha kuliner ini berpotensi untuk memperoleh manfaat dari meningkatnya aktivitas masyarakat selama penyelenggaraan MTQ di Kota Semarang. Pemerintah dan pelaku usaha ini perlu mengintegrasikan penyelenggaraan MTQ dengan promosi destinasi wisata dan juga informasi layanan yang dibutuhkan oleh pengunjung. Langkah ini dinilai penting agar dampak ekonomi tidak berhenti selama pelaksanaan MTQ saja, tetapi juga dapat mendorong kunjungan wisatawan ke Semarang setelah kegiatan ini berakhir. Selain peluang ekonomi, ia juga menilai penyelenggaraan MTQ Nasional 31 menjadi momentum untuk memperkuat citra Kota Semarang sebagai kota yang nyaman untuk dikunjungi. Demikian Nadira, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ima atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan untuk Anda pendengar, pastikan jangan kemana-mana karena kami akan mengupdate informasi dan pastinya dengan musik terbaik untuk Anda di Semarang siang ini.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pendengar, siang ini kami akan ajak Anda jalan-jalan ke wilayah Sukoharjo ya, sekaligus menyimak informasi Babinkamtibmas bersama dengan Aibda Wahyu Dwi Haryono dari Desa Binaan Kerajaan Polsek Gatak. Selamat siang Pak Wahyu, kabar baik sehat?
1: Selamat siang Ibu, sehat.
0: Baik Pak Wahyu, bisa diinformasikan apa yang menjadi update ataupun yang menjadi perhatian masyarakat di Desa Binaan saat ini?
1: Jadi untuk update saat ini, karena musim panas Ibu, kita selalu gembor-gemborkan atau himbauan Kamtibmas tentang karhutla, kebakaran hutan dan lahan, bahaya kebakaran.
0: Baik, untuk upaya yang dilakukan untuk menangani penanganan karhutla sendiri seperti apa Pak Wahyu?
1: Ya begini, jadi kita gandeng sama instansi samping seperti TNI dan relawan, kita gandeng untuk sosialisasi ke daerah binaan bahaya karhutla, dan sebagai sarana kita pasang MMT himbauan bahaya karhutla itu Ibu.
0: Untuk upaya sendiri telah dilakukan sejak kapan Pak Wahyu?
1: Sejak 2 bulan yang lalu.
0: Baik.
1: Kurang lebih 2 bulan ya.
0: Baik, terakhir Pak Wahyu, untuk himbauan atau pesan yang disampaikan kepada masyarakat di Desa Binaan agar tetap waspada terhadap karhutla yang saat ini masih banyak kita alami ya Pak Wahyu, silakan.
1: Himbauan kepada warga, misal membakar sampah atau membakar barang bekas agar selalu ditunggui dan dipastikan api sampai padam. Demikian untuk ke listrik, bepergian agar dimatikan, kompor-kompor gas selalu kontrol, gitu aja.
0: Baik, terima kasih Pak Wahyu atas himbauannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Ya, salam presisi.
0: Demikian pendengar informasi Babinkamtibmas bersama dengan Aibda Wahyu Dwi Haryono dari Desa Binaan Kerajaan Polsek Gatang, Polres Sukoharjo.

Hello Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia.
0: Masih ngomongin donor darah.
1: Donor
0: ya,
1: darah, benar banget. Tapi semakin kesini tuh semakin banyak yang sadar sih. Kalau menurut aku semakin banyak juga. Apalagi kalau misalnya kita mau donor tuh gampang banget ya. Sekarang tuh banyak event-event yang ngadain donor darah kayak gitu. Kayak kantor kita kan juga sering tuh.
0: Kemarin waktu RRI Fest ya, itu juga ada.
1: RRI Fest gak ada.
0: Yang kemarin itu apa ya?
1: Yang tahun kemarinnya.
0: Tahun kemarinnya itu juga ada
1: itu
0: ya.
1: Itu ada, benar. Terus sekarang di kampung-kampung itu ada juga kampung-kampung, kampus-kampus. Itu sering banget di kampus-kampusnya tuh biasanya ada mobil PMI gitu ya yang nongkrong. Jadi kamu bisa donor darah di situ dan ternyata manfaatnya buat kesehatan juga banyak banget kan?
0: Banyak banget ya.
1: Banyak banget.
0: Ini juga dari Mas Lutfi yang ngasih tahu ke kita, Hana. Ternyata Mas Lutfi ini juga udah sering donor darah sekitar tahun 99.

0: Nanti kalau udah berkali-kali juga dapet tadi ya, bisa dapet
1: iya,
0: pin
1: bisa
0: gitu
1: dapet,
0: ya.
1: Ini loh kayak ada penghargaannya gitu loh. Terus kadang kalau misalkan naik sesuatu gitu ya, mau naik transportasi umum atau ini, biasanya kadang ada diskonnya juga buat yang udah donor darah berapa kali gitu. Jadi benefitnya banyak. Terus tubuhnya kayak sehat juga gitu.
0: Enteng ya kayaknya.
1: Enteng. Aduh jadi pengen, tapi gak bisa.
0: Kapan ya?
1: Masih kurang. Darahnya masih kurang.
0: Iya, oke deh. Kita akhiri dulu ya 100% Indonesia hari ini.
1: Terima kasih ya buat yang tadi udah pada telpon on air maupun off air ya. Yang udah request lagu juga boleh besok kita temenin lagi di 100% Indonesia. Oke. Kita berdua pamit dulu. Selamat sore.
0: Sampai jumpa.
1: Bye.

Kalau kita manusia punya satu jantung, ternyata hewan sekecil cacing memiliki 10 jantung yang bekerja seperti deretan pompa. Tentu saja karena tubuh mereka panjang dan membutuhkan aliran darah yang stabil dari ujung ke ujung. Tanpa banyak jantung, cacing tidak akan kuat bergerak menyusuri tanah yang padat. Yang lebih menarik lagi, sistem kerjanya tidak benar-benar seperti jantung manusia, melainkan lebih mirip pita-pita pemompa yang mengatur tekanan darah. Kecil, namun efisien, dan meski sering dianggap menjijikan, cacing tanah justru punya peran penting, yakni membantu menyuburkan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan menjaga ekosistem tetap sehat.

Pemerintah Kabupaten Pati resmi menetapkan status tanggap darurat kekeringan setelah luas lahan terdampak mencapai 1.700 hektar terkiri. Angka tersebut jauh melampaui syarat minimal 1.200 hektar sesuai ketentuan Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2013. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan status tersebut mulai berlaku setelah dokumen resmi ditandatangani seluruh Forkopimda. Ia memastikan pengiriman puluhan tangki air bersih segera dilakukan ke 40 desa terdampak mulai Senin mendatang ini. Memasuki hari kedua, tim SAR gabungan bersama Satpol Airut Polresta Pati masih mencari nelayan asal Tayu Haryanto yang hilang di perairan Pati. Pencarian difokuskan di wilayah perairan Cuana dan Batangan setelah peristiwa tenggelam pada Rabu pagi 16 September 2020. Kasat Polariut Polresta Pati Kombol Hendrik Irwan mengatakan pencarian terhadap Haryanto masih dilakukan secara intensif. Satu perahu karet dengan 5 personel dikerahkan untuk mendukung proses pencarian, sementara koordinasi juga dilakukan bersama Basarnas dan tim SAR lainnya.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sanadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang sore ini, tentunya dengan formasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali Semarang sore ini pendengar, setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung beranda Asta Cita berjaringan nasional dengan topik penanganan sampah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta Sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Astacita Berjaringan Nasional.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini, dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non organik, persoalan non organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah, dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan...

0: Anda Asta Cita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi

0: anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
1: Ya, Ibu Karis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
0: Ya, jadi anak-anak sekolah, untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing. Sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Bu 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
1: dari sampah
0: ini.
1: Jadi nilai ya, nilai
0: sampah dan nilai ekonomisnya dengan
1: itu,
0: tiga pihak.
1: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
0: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
1: Oh, hanya sampah plastik.
0: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
1: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
0: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
1: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program bank sampah berbasis sekolah ini?
0: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
1: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
0: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus. Apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
1: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
0: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
1: Oh iya.
0: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
1: Jadi
0: begitu
1: itu yang harus disampaikan
0: ya, sosialisasi seperti itu.
1: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
0: Iya, memang benar Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah.
1: Ya.
0: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
1: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
0: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis. Kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan melaksanakan. Yeah. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
2: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita. Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
1: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
3: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah di Samudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
2: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
3: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
2: Iya.
3: Itu kami tarik di minggu.
2: Oh, iya. Akhir pekan ya,
3: iya,
2: Pak ya.
3: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
2: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak, iya, ya. Iya. Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya, yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya. Ada
3: iya,
2: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus.
3: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
2: Oh, diberi tanda.
3: Iya, dikasih tanda.
2: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Iya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya.
3: Iya.
2: Dan masing-masing jenis sudah ada harganya.
3: Iya.
2: Ya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
3: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
2: Tabungan emasnya, kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nggih.
3: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
2: Oh, wisata edukasi. Iya.
3: Di situ di Limbah Pustaka apa?
2: Di wisata edukasi.
3: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
2: edukasi.
3: Iya, edukasi mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa? Pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
2: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
3: Iya, itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya, ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
2: sepatu dari kresek, ya,
3: terus tempat minum ada, tempat tisu itu juga ada di sana,
2: tempat gelas mungkin ya Pak,
3: tempat gelas
2: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
3: Iya.
2: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC, kemudian kita ada ekoenzim.
3: Iya.
2: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan lilin. Olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
3: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
2: Karena ini di perumahan sih ya Pak ya.
3: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
2: bersih
3: dan tidak bau.
2: Tidak bau. Iya.
3: Dan untuk maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
2: Berarti ekonomi sirkuler ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
1: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto. Saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita. Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Astacita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
2: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
1: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
2: Selain tas tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Dengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
2: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
1: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
2: Selain tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
2: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi, itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
1: Tersebut ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian, dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
2: Pesan untuk masyarakat.

0: bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai. Dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka. Di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Kamis minggu depan.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

dan inspirasi. Baru saja pendengar kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, untuk mengikuti siaran langsung Beranda Asta Cita berjaringan nasional dengan topik penanganan sampah. Dan dari Jakarta, pendengar, selepas ini kita akan bergeser sebentar di Yogyakarta untuk mengikuti siaran langsung Lintas DIY Jateng. Tetaplah bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, sejumlah ruas jalan strategis di Banyumas akan kembali mendapat perbaikan pada tahun depan. Sebanyak 2,85 juta liter air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah di Bantul yang terdampak kekeringan. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Satlantas Polresta Cilacap memasang mata kucing di jalur Kubang Kangkung guna mencegah terjadinya kecelakaan di malam hari. Reni Tania melaporkan.
1: Satlantas Polresta Cilacap memasang rambu pemantul cahaya atau spotlight yang dikenal sebagai mata kucing di ruas jalan raya Jeruk Legi Kawanten, tepatnya di kawasan hutan Kubang Kangkung, Kecamatan Kawanten. Pemasangan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan kecelakaan lalu lintas khususnya pada malam hari. Kawasan tersebut merupakan salah satu titik rawan kecelakaan atau black spot dengan kondisi jalan berbelok, terdapat tanjakan serta minim penerangan ketika malam hari. Kasat Lantas Polresta Cilacap AKP David Raditya Yudhistira mengatakan pemasangan mata kucing merupakan upaya early warning atau peringatan dini bagi pengendara yang melintas. Mata kucing berbentuk reflektor lingkaran berbahan spotlight. Ketika terkena sorotan lampu kendaraan, reflektor tersebut akan memantulkan cahaya sehingga membantu pengendara mengenali kondisi dan arah jalan. Mata kucing dipasang pada sejumlah pohon di tepi jalan serta median yang berada di sekitar titik rawan kecelakaan. Ada sekitar 20 titik mata kucing yang dipasang karena titik tersebut dinilai berpotensi menjadi penyebab kecelakaan di wilayah hutan Kubang Kangkung.
2: Di kami, itu kami mengevaluasi terus, kemudian menganalisis apa sih penyebab dari laka lantas ini. Akhirnya kami juga coba untuk berinisiatif, ya kecil-kecilan yang mungkin mampu kami lakukan itu dari memasang mata kucing. Karena itu mungkin bisa jadi warning, early warning kepada masyarakat bahwa di situ ada jalan yang mungkin kelak-kelok atau berlubang seperti itu.
1: Kasat Lantas menyampaikan jika di Kabupaten Cilacap sedikitnya ada sekitar 3 hingga 5 titik yang masuk kategori black spot, di antaranya di wilayah Nusa Wungu, Kawunganten di hutan Kubang Kangkung, serta jalur wilayah barat menuju Cipari. Ia menegaskan upaya pencegahan kecelakaan tidak hanya dilakukan melalui penindakan maupun pemberian legalitas kendaraan melalui surat izin mengemudi atau SIM. Satlantas juga mengedepankan langkah preemptif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara secara aman, termasuk dengan memasang mata kucing, rambu lalu lintas maupun fasilitas lain yang dinilai dapat membantu mencegah masyarakat menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Sejumlah ruas jalan strategis di Banyumas akan kembali mendapat perbaikan pada tahun depan. Di antara ruas jalan tersebut, yakni Aji Barang, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, serta Jalan Suparjo Rustam. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
3: Sejumlah ruas jalan strategis di Kabupaten Banyumas akan kembali mendapat penanganan pada tahun 2027. Perbaikan tersebut mencakup ruas Aji Barang Purwokerto, Banyumas Banjarnegara serta Jalan Suparjo Rustam yang menghubungkan Sukaraja dengan Purwokerto. PPK 2.2 PPPJN Jateng DIY Nandang Sungkono mengatakan pekerjaan tersebut merupakan bagian dari paket pekerjaan multi-years kontrak yang telah dimulai pada 2026 dan berlanjut hingga 2027. Menurutnya salah satu ruas yang akan mendapat penanganan yakni Jalan Suparjo Rustam. Perbaikan dilakukan dengan metode overlay atau pelapisan ulang sebanyak 2 lapis.
4: Nanti mungkin di tahun 2027 karena ini masih MOSI, nanti ada di paket kami di Jalan Suparjo Rustam, nanti kita juga perbaiki itu overlay 2 lapis. Kemudian Jalan Banyumas Batas Banjar juga akan kita perbaiki lagi, overlay 2 lapis. Kemudian Cibarang Purwokerto juga kita akan perbaiki lagi.
3: Selain Jalan Suparjo Rustam, penanganan juga akan dilakukan pada ruas Banyumas Batas Banjarnegara serta Aji Barang Purwokerto. Sementara itu tahun ini, sekitar 9 km jalan nasional di wilayah Banyumas telah dilakukan pelapisan ulang atau overlay. Jumlah tersebut ditargetkan terus bertambah hingga mencapai sekitar 18 km. Sementara itu total anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan jalan nasional di Banyumas pada 2026 mencapai sekitar 35 miliar rupiah. Hingga September, serapan anggaran telah mencapai hampir 99%. Sisa pekerjaan saat ini lebih banyak berupa pemeliharaan rutin seperti pemotongan rumput dan penanganan lubang atau patching. Damara Sakti melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal meluncurkan program pendayagunaan ekonomi produktif untuk menaikkan kelas para penerima menjadi pemberi zakat. Berikut laporan Wais Rozi.
5: Mereka sudah berstatus usaha kecil, kemudian kita gerakan, kita tambah modal.
6: Kendala modal menjadi permasalahan utama bagi para pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Padahal jika usahanya berkembang, maka pendapatan akan meningkat sehingga kesejahteraan pun akan meningkat. Subadriah, warga Kelurahan Karangsari, mengaku berkat bantuan modal usaha berupa peralatan laundry dari Basnas Kendal, usaha laundry yang dijalani semakin berkembang. Pasalnya, dengan peralatan laundry yang lebih memadai, hasil laundry lebih bagus dan cepat sehingga pelanggan makin meningkat.
7: Alhamdulillah setelah dapat bantuan ini, sudah lumayan ada perkembangan walaupun sedikit demi sedikit.
6: Basnas Kendal meluncurkan program pendayagunaan ekonomi produktif berupa bantuan modal usaha bagi para pelaku usaha kecil. Peluncuran program ini dilakukan di Pendopo Tumenggung Baur Sekendal pada Rabu 16 September kemarin. Ketua Basnas Kendal, Syamsul Huda, mengatakan program pendayagunaan ekonomi produktif merupakan salah satu program unggulan Basnas Kendal. Tujuannya untuk membantu mengentaskan kemiskinan atau mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kendal. Samsul mengatakan, para penerima bantuan modal diharapkan usahanya semakin berkembang dan sukses sehingga bisa menjadi muzaki atau pembayar zakat.
5: Mereka benar-benar mustahik. Gerakan kita tambahi modal agar mereka lebih bagus lagi pendapatannya.
6: Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari berharap program bantuan modal usaha dari Basdas ini terus ditingkatkan. Pasalnya, melalui program bantuan modal usaha ini bisa mengurangi angka pengangguran atau mengurangi angka kemiskinan.
8: Harapannya nih nanti untuk peningkatan perekonomian di Kabupaten Kendal dengan adanya bantuan ini meningkat, dan tentunya ini termasuk untuk pengurangan tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Kendal.
6: Basnas Kendal di tahun 2026 ini menyalurkan bantuan modal usaha di antaranya kepada 10 pelaku usaha bengkel, 10 pelaku usaha laundry, usaha warung kelontong, usaha barber, dan lainnya. Para penerima bantuan modal usaha ini akan dilakukan pendampingan dan dipantau sehingga usahanya bisa berkembang dan sukses. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan pengunjung MTQ ke-31 dari berbagai wilayah memadati pameran produk UMKM yang ada di ajang tersebut. Berikut laporan Nadira Izi.
9: Kita tidak menggunakan fitur, kita menggunakan finishing minyak.
10: Perhelatan MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang menjadi ajang strategis bagi para pelaku usaha kecil untuk mendongkrak penjualan produk lokal. Ribuan pengunjung dari berbagai wilayah yang memadati pameran produk unggulan ini dimanfaatkan secara optimal oleh para perajin daerah. Salah satu stand yang menyedot perhatian adalah Jinawi Woodcraft, unit usaha kerajinan asal Kabupaten Brebes. Usaha milik Heri Widyatmoko ini memajang beragam olahan kayu jati yang berfokus pada kitchenware dan home living. Heri Widyatmoko menjelaskan bahwa keunggulan perabot masaknya terletak pada teknik pemrosesan minyak dengan standar food grade yang aman bagi kesehatan. Seluruh produk buatan tangan ini tidak sekedar menjadi hiasan pajangan, melainkan dapat langsung dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Untuk produk kitchenware, kita memang terlihatnya seperti di Blitur, tetapi kita tidak menggunakan Blitur, kita menggunakan finishing minyak dengan finishing yang halus dan food grade, tentunya aman untuk makanan, jadi bisa langsung dipakai untuk memasak, walaupun itu terbuat dari kayu.
10: Antusiasme senada disampaikan oleh pengunjung pameran dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Isna Sahma, yang mengapresiasi hadirnya ragam stand UMKM tersebut. Menurutnya, keberadaan pameran produk unggulan dan kuliner ini menjadi sarana yang sangat menarik untuk memperkenalkan potensi daerah.
11: Saya kira cukup menarik ya, karena di pameran ini memperkenalkan produk-produk dari daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Variasinya sangat banyak ya, dari ujung timur Jawa Tengah sampai ujung barat Jawa Tengah, produk-produk yang dihasilkan cukup bervariasi.
10: Melalui pameran skala nasional ini, Jinawi Woodcraft berharap dapat membangun jejaring kerjasama bisnis yang berkelanjutan dengan para pembeli. Keterlibatan UMKM dalam ajang MTQ nasional pun dinilai menjadi langkah efektif dalam mendongkrak perekonomian masyarakat secara jangka panjang.
12: Nadira Isi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Boyolali terus mengenjot penyaluran bantuan seragam dan LKS gratis bagi siswa kelas 1 dan kelas 7. Joko Putro melaporkan.
12: Semoga nanti bermanfaat, terutama menambah semangat belajar anak-anak, dan juga tentunya nanti sedikit banyak meringankan beban orang tua, wali murid, anak-anak semuanya.
13: Upaya menekan beban biaya pendidikan orang tua siswa terus direalisasikan pemerintah Kabupaten Boyolali melalui program pembagian seragam dan lembar kerja siswa atau LKS gratis kepada siswa kelas 1 sekolah dasar dan siswa kelas 7 sekolah menengah pertama. Program yang menghabiskan dana sebesar 10 miliar lebih ini sudah hampir terdistribusi sepenuhnya kepada siswa penerima. Dalam penyaluran secara simbolis, pemerintah Kabupaten Boyolali sudah menyerahkan di 4 kecamatan setelah pada kali pertama dilakukan di Kecamatan Boyolali dan Mojosongo, Bupati Agus Irawan kembali melakukan penyerahan secara simbolis di Kecamatan Kemusu dan Juwangi. Ditemui setelah menyerahkan seragam dan LKS gratis secara simbolis di Kecamatan Kemusu dan Juwangi, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa pemerintah kabupaten terus berkomitmen menyalurkan bantuan ini ke seluruh kecamatan secara bertahap demi mendorong mutu pendidikan yang lebih baik.
12: Hari ini kita bersama Dinas Pendidikan, kita ada di Juwangi sama di Kemusu, salah satunya yaitu penyaluran untuk seragam gratis dan LKS gratis. Nah ini kita terus berupaya untuk kecamatan-kecamatan yang lainnya untuk segera bisa kita salurkan. Alhamdulillah dari dua kecamatan ini penerimanya hampir 1.680-an sekian. Semoga nanti bermanfaat, terutama menambah semangat belajar anak-anak, dan juga tentunya nanti sedikit banyak meringankan beban orang tua, wali murid, anak-anak semuanya.
13: Terkait capaian dan target penyaluran, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro menjelaskan bahwa pendistribusian LKS bagi siswa SD dan SMP telah rampung 100% per 8 September 2026 kemarin. Sementara untuk seragam gratis, target penyelesaian bagi siswa SMP dijadwalkan selesai pada tanggal 22 September 2026 dan untuk jenjang SD akan diselesaikan hingga akhir September 2026.
14: Target LKS sudah selesai semua. LKS SD sama SMP itu sudah terdistribusikan semua di tanggal 8 September kemarin. Untuk seragam, itu SD targetnya ya nanti di akhir sampai dengan akhir bulan September ini. Kemudian untuk yang SMP targetnya nanti di tanggal 23-22 ini nanti bisa selesai untuk SMP.
13: Dengan rampungnya distribusi LKS dan target penuntasan seragam gratis pada akhir September ini, Pemkab Boyolali optimistis kualitas pembelajaran siswa di jenjang SD dan SMP dapat semakin meningkat. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Para pelaku usaha yang tergabung dalam Yayasan Tangan Baik Solo Raya bersama Kodim 0725 Sragen menyalurkan bantuan 7 tangki air bersih ke wilayah Kecamatan Gesi kemarin. Mulato Isan melaporkan.
15: Kita sekaligus berbuat kebaikan kepada masyarakat sebagai bentuk bakti kita.
16: Para pelaku usaha yang tergabung dalam Yayasan Tangan Baik Solo Raya bersama Kodim 0725 Sragen dan SMKN 1 Blupo Sragen menggelar bakti sosial dengan mengirimkan 7 tangki air bersih dan 100 paket sembako kepada warga di wilayah Kecamatan Gesi, Sragen pada Rabu siang. Kolaborasi baksos tersebut diawali dengan pembagian 1000 cup es teh kepada warga di depan Makodim Sragen. Pemberangkatan 7 tangki dilaksanakan pembina Yayasan Tangan Baik Solo Raya, Rusu Mariati Sumanto, didampingi Kasdim Sragen Mayor CPA Beni Yusdiantoro dan Kepala SMKN 1 Plupo Sragen Sri Eka Lelana. Kasdim Sragen menerangkan, Kodim bersama Yayasan Tangan Baik Solo Raya serta SMKN 1 Plupo melaksanakan baksos bersama dengan mengirimkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air di Kecamatan Gesi. Dia menyatakan bantuan air bersih merupakan wujud kepedulian terhadap dampak kekeringan akibat musim kemarau. Dia menyampaikan baksos kali ini berbarengan dengan hari ulang tahun ke-78 TNI dan HUT ke-73 Kodam 4 Diponegoro.
15: Kita titik pengiriman, kita fokuskan yang ada di Kecamatan Gesi sana. 3 desa, nanti terus untuk bantuan kita juga akan memberikan sembako, bantuan sembako kurang lebih 100 paket dan satu kursi roda nanti untuk ya saudara kita dari masyarakat yang selama ini sakit, kebetulan kita bisa menyumbangkan.
16: Sedangkan pembina Yayasan Tangan Baik Solo Raya, Rus Sumariati Sumanto mengungkapkan, yayasan kebetulan mengadakan baksos di Sragen sehingga sekaligus berkolaborasi dengan Kodim dan sekolah. Dia menyampaikan baksos tidak hanya di Sragen tetapi juga di Karanganyar, Sukoharjo, dan kabupaten kota lainnya.
17: Kalau ini nanti kan kita di Kecamatan Gesi.
18: Sama ya.
17: Ya sama, gabungan. Karena kita memang gabungan. kita kirim 7 tangki. Memang ada survei. Ini kan untuk kebersamaan kita, untuk rasa peduli kita kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih. Kebetulan ini nanti jatuh di Kecamatan Gisi.
16: Rusmariati menjelaskan, Yayasan Tangan Baik Solo Raya beranggotakan para tokoh dengan latar belakang berbeda, mulai dari pengusaha, profesional, dan semua kalangan bisa masuk. Dia menyatakan fokus kegiatan yayasan tidak hanya satu daerah, tetapi merata di wilayah Solo Raya. RRI Surakarta menutupkan melaporkan.
0: Sebanyak 2,85 juta liter air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah di Bantul yang terdampak kekeringan. Informasi selengkapnya disampaikan Aji Permono.
18: Oktober, yang diperkirakan Oktober akhir itu akan musim hujan, tapi itu tidak bisa langsung memenuhi.
19: Penyaluran air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Bantul terus dilakukan selama musim kemarau. Hingga 15 September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bantul telah mendistribusikan 2.850.000 liter air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Peralatan Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Bantul, Antoni Hutagaul menyatakan, jumlah tersebut setara dengan 556 tangki. Bantuan itu diperuntukkan untuk 8 kapanewon dan 16 kalurahan. Meski begitu, ia menyebut bahwa distribusi air bersih pada tahun ini masih lebih rendah dibandingkan kondisi kekeringan pada tahun 2023. Saat itu, total penyaluran air bersih hingga akhir tahun tercatat mencapai sekitar 11 juta liter. Kendati sejumlah wilayah sempat diguyur hujan dengan intensitas rendah beberapa waktu lalu, Antoni menilai bahwa hal itu belum cukup untuk mengembalikan ketersediaan air tanah.
18: Kita jangan ketipu dengan ada mendung, ada hujan, itu hanya lewat itu mas, hanya karena ada sedikit perubahan musim, tapi tetap sesuai anu, tetap sampai Oktober akan hujan, tetapi hujan itu belum bisa memenuhi air tanah karena El Nino itu diperkirakan sampai Februari 2027. Jadi kayak tahun lalu kan sempat juga ada, kita kok hujan, udah hujan kok dropping, ya kenyataan memang hujan masih dropping karena itu airnya, hujannya tidak terlalu besar, jadinya tetap kondisi air tanah belum terpenuhi.
19: Selain itu, BPBD Bantul masih mempertimbangkan rencana perpanjangan status siaga darurat kekeringan. Langkah antisipasi ini diambil guna memastikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kekeringan yang masih terjadi.
18: Jadi kami mungkin minggu depan, Selasa mungkin, karena kan tanggal 25 kan habis 25 September. Nah, jadi kita kemungkinan Selasa kita akan ada rapat koordinasi, nah, kita akan coba untuk diskusi perkembangan BMKG terakhir bagaimana dan lainnya, segera kita akan mungkin sepertinya akan memperpanjang siaga kami.
19: Lebih lanjut, BPBD Bantul memastikan pasokan air bersih bagi wilayah yang mengalami kekeringan masih mencukupi hingga Desember mendatang. Dengan demikian, opsi pengajuan belanja tidak terduga atau BTT juga belum diperlukan.
0: Guna mewujudkan laga yang aman dan kondusif pada BRI Super League musim ini, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menginisiasi penandatanganan komitmen bersama antara PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman. Wika Azalia melaporkan selengkapnya.
20: Semoga pertandingan kedua tim ini ke depannya dapat berjalan dengan aman, kondusif, tertib, dan keselamatan juga dari masyarakat maupun penonton.
21: Polda DIY menginisiasi penandatanganan komitmen bersama antara manajer klub, MOC, dan supporter PSIM Yogyakarta serta PSS Sleman menjelang kompetisi BRI Super League 2026-2027. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Isan, mengatakan penandatanganan komitmen bersama tersebut diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam mengawali pertandingan PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman. Melalui komitmen tersebut, seluruh rangkaian pertandingan kedua tim diharapkan berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan mengutamakan keselamatan seluruh pihak, khususnya masyarakat.
20: Kami tentunya berharap, mari kita kawal komitmen ini agar bisa sampai ke akar rumput yang paling utama ya. Agar Yogyakarta tetap aman dan kondusif dan bisa menjadi barometer atau contoh sebagai kota yang ramah, kota yang aman untuk kemajuan sepak bola.
21: Isan menegaskan menjaga keamanan pertandingan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian, namun membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari manajer klub, panitia pelaksana, hingga kelompok supporter kedua tim. Bupati Sleman Harda Kiswaya meminta seluruh pihak yang menandatangani komitmen ini benar-benar menjalankannya dengan tulus dan sungguh-sungguh.
1: Rivalitas dalam supporter itu baik, tapi jangannya seperti kemarin, sehingga timbul gesekan-gesekan. Sekali lagi, saya minta dengan hati yang ikhlas dan hati yang murni, sungguh-sungguh puasanya yang kita tandai dari tanda tangan hari ini betul-betul nanti bisa diwujudkan nyata. Yang paling penting.
21: Harda juga mengingatkan manajemen klub untuk terus meningkatkan prestasi tim. Menurutnya, kekecewaan supporter terhadap performa klub dapat menjadi salah satu faktor pemicu kekecewaan supporter. Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menilai komitmen yang tertuang dalam kesepakatan tersebut dapat membantu menyelesaikan berbagai potensi persoalan yang selama ini kerap muncul menjelang pertandingan.
2: Kami ingin ikut mensukseskan bagaimana nanti PSM sama PSS bisa bersama-sama kita maju bareng dan kemudian semua terkondisi dengan baik. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk sepak bola di daerah istimewa Yogyakarta.
21: Dalam dokumen komitmen yang disepakati, perwakilan manajemen dan supporter menyatakan kesiapannya menjunjung tinggi sportivitas dalam kompetisi BRI Super League 2026-2027.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah ruas jalan strategis di Banyumas akan kembali mendapat perbaikan pada tahun depan. Sebanyak 2,85 juta liter air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah di Bantul yang terdampak kekeringan. Demikian lintas DIY Jateng kali ini. Saya, Dina Fabrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, informasi dari RRI Yogyakarta, kali ini kami akan kembali hadir untuk menemani Anda membawakan informasi-informasi dari wilayah kota Semarang dan juga Jawa Tengah. Jadi untuk itu, jangan berpindah channel dulu, tetap bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda.

0: 101 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda update cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Tetaplah bersama kami.

0: Pendengar, sesuai janji kami tadi ya, dan sekarang pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda update informasi cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan sekarang pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Agusti yang akan menyampaikan informasinya. Selamat sore rekan Agusti, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih Mbak Nadira. Baik, pendengar Pro 1, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah. Untuk sore ini hingga awal malam nanti, untuk kondisi cuaca Semarang diprediksi cerah berawan, kemudian arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam, suhu udara 27 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah sore hingga awal malam nanti juga diprediksi cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak.
0: Baik, terima kasih rekan Agustri atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Demikian berikut informasi update cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Untuk Anda sore hari ini yang masih dalam perjalanan ataupun akan melakukan aktivitas di luar rumah, boleh sekali pendengar Anda sampaikan, bagikan update cuaca di wilayah Anda. Sampaikan saja ke 0248316686 ataupun di 0816666886. Semoga juga aktivitas Anda sore hari lancar dan cuaca bisa bersahabat hingga malam nanti.

Tahukah Anda, gelas berkaki bukan hanya untuk tampilan yang elegan atau mewah. Bukan hanya estetika, desain berkakinya memiliki fungsi yang penting, yaitu mencegah panas dari tangan Anda yang dapat mengubah suhu minuman. Itulah sebabnya minuman seperti anggur dan koktail disajikan dengan gelas berkaki. Cara memegangnya pun di bagian kaki atau batangnya, agar minuman tetap terjaga suhunya dan rasa tetap nikmat. Unik ya? Hal kecil di sekitar kita ternyata ada fungsi rahasia di baliknya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai vaksin BCG atau DPD memicu campak pada bayi. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial yang menyebut vaksin yang diberikan kepada bayi baru lahir justru menjadi penyebab anak terkena penyakit campak di kemudian hari. Unggahan tersebut mengklaim bahwa semua anak-anak yang baru lahir lalu disuntik vaksin BCG, rekombinan atau DPD mRNA pada akhirnya akan kena campak walaupun anak itu tidak terkontak fisik dengan orang lain atau tidak berkontak fisik dengan orang yang kena campak. Faktanya, klaim yang menyebut bayi yang menerima vaksin BCG atau DPT pasti akan terkena campak karena virus campak sudah dimasukkan melalui vaksin adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa vaksin tersebut dapat menyebabkan anak terinfeksi campak. Dr. Andreas Wilson Setiawan, MKes Ivoca, CBP, menjelaskan vaksin BCG digunakan untuk mencegah tuberkulosis dan mengandung bakteri hidup yang telah dilemahkan, yaitu Mycobacterium bovis. Vaksin ini tidak mengandung virus termasuk virus campak, adapun penularan campak terjadi melalui droplet pernafasan, aerosol, atau kontak dengan cairan saluran pernafasan penderita, dan tidak ada kaitannya dengan pemberian vaksin DPD individu yang belum mendapatkan vaksin campak atau MRR, justru memiliki resiko lebih tinggi untuk tertular dan menularkan penyakit tersebut. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Apakah Anda pernah merasa terganggu oleh telepon yang masuk terus-menerus? Atau ternyata Anda yang melakukannya? Perlu diketahui, dalam etika menelepon, jangan pernah menelepon seseorang lebih dari 2 kali secara berturut-turut, kecuali benar-benar mendesak. Hal ini berlaku sekalipun orang yang telah saling mengenal. Mengapa? Perbuatan ini dapat dianggap mengganggu dan tidak sopan. Jika telepon belum diangkat, bisa saja seseorang yang dituju sedang melakukan sesuatu. Maka berikan waktu sejenak atau kirimkan pesan singkat untuk menjelaskan tentang keperluan Anda. Dengan begitu, Anda tidak hanya menghormati waktu orang lain, tetapi juga menunjukkan sikap yang profesional dan penuh pengertian.

0: Pendengar, sore hari ini kami akan ajak Anda ya menyimak informasi Babinkamtibmas bersama dengan Brigadir Agus Sugiyarto dari Desa Binaan Baki Pandean, Polsek Baki, Polres Sukoharjo. Selamat sore, Bapak. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Kabar baik, sehat,
1: ya,
0: Bapak?
1: Selamat sore. Alhamdulillah sehat.
0: Baik, Pak Agus, ini bisa diinformasikan di Desa Binaan saat ini apakah ada informasi yang harus menjadi perhatian di warga binaan?
1: Ya, untuk informasi yang menjadi perhatian untuk wilayah Mbaki kayaknya sih umum-umum aja, Mbak. Tapi untuk di wilayah Mbaki, untuk Babinkamtibmas selalu menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat sehingga terjadi harga timas yang aman terkendali, begitu, Mbak.
0: Baik, terakhir Pak Agus, untuk himbauan dan juga pesan sampaikan kepada masyarakat di Desa Binaan agar nantinya peran dari Babinkamtibmas dalam menjaga harga timas bisa berjalan dengan lancar dan aman, seperti apa himbauannya, Bapak? Silakan.
1: Himbauannya untuk seluruh warga masyarakat, sekecil apapun informasi yang terjadi di lingkungan masyarakat, segeralah kita jalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan petugas Babinkamtibmas maupun tokoh-tokoh Babinsa maupun instansi terkait. Jadi komunikasi itu sangat penting sehingga nanti terjadi gejolak sekecil apapun itu bisa ditanggulangi, begitu, Mbak, insya Allah.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Agus atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Demikian pendengar informasi Babinkamtibmas bersama dengan Brigadir Agus Sugiyarto dari Desa Binaan Baki Pandean, Polsek Baki, Polres Sukoharjo. Dan kami informasikan juga pendengar untuk azan maghrib di Kota Semarang dan sekitarnya pada hari ini akan diumandangkan pada pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, kami juga akan menghadirkan kultum maghrib bersama dengan Ustadz Widodo dengan topik keutamaan Al-Quran. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Puasa Senin dan Kamis adalah amaliah yang mungkin sering terdengar di telinga kita. Namun tahukah Anda mengapa hari Senin dan hari Kamis yang dipilih? Dari Syekh Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahab, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayu'rada amali wa ana shaimun. Rasulullah bersabda, amal itu diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku gembira sekali amalku diperlihatkan di saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, baik-baiklah berperilaku. Setidaknya menjaga dengan berpuasa Senin dan Kamis, karena segala bentuk aktivitas kita di hari itu akan dihantarkan malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan ini kembali kita bisa mendengarkan ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidup kita semakin terarah, iman kita meningkat, ilmu bertambah selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar, mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Dalam sabda yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ikra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu besok pada hari kiamat akan memberi syafaat, memberi pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui Malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi semua manusia. Maka terutama bagi orang-orang yang bertakwa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an ini tidak ada keraguan sedikit pun. Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Para pendengar yang berbahagia, Al-Qur'an adalah petunjuk buat kita semua, sehingga manakala kita mencintai Al-Qur'an, akrab dengan Al-Qur'an, menggunakan sebagai pedoman, maka sesungguhnya hidup kita akan terarah. Akan terarah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, sebelum meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian semua dua perkara, di mana dua perkara ini jika dipegang dengan teguh, dengan erat, maka lantazillu, kalian semua tidak akan tersesat selamanya. Dua perkara itu adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'an, wa sunnatin nabi, dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan Al-Qur'an, keutamaan daripada Al-Qur'an. Siapapun yang mempelajari, insyaallah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajarkannya akan menjadi mulia, dan yang berpegang teguh kepadanya akan selamat dan bahagia. Selamat di dunia akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang yang cinta Al-Qur'an,
kepada orang Ahlul Quran. Ahlul Quran yaitu orang yang mau belajar Al-Quran, mempelajarinya, mengajarkannya, mengamalkannya, memperjuangkannya, dan mendakwahkannya sebagai keluarga Allah. Inna lillahi ahli minan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai kerabat atau keluarga dari kalangan manusia. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapakah orang yang dianggap keluarga Allah? Rasulullah berkata, hum ahlul Quran, mereka adalah ahlul Quran, pecinta Al-Quran. Para pendengar yang berbahagia, semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah hanya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, pedoman hidup kita. Dengan demikian maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi.

0: BPBD Kabupaten Pati mengimbau para petani menyesuaikan pola tanam dengan kondisi ketersediaan air selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan menyusul masih panjangnya periode tanpa hujan yang diperkirakan berlangsung hingga September dan Oktober 2020. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya, mengatakan petani yang ada di wilayah minim sumber air sebaiknya memilih tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air. Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan minimal 5% APBD untuk operasional Trans Semarang sebagai bentuk komitmen menjadikan transportasi publik sebagai layanan masyarakat bukan bisnis. Kebijakan tersebut tertuang dalam Pasal 140 Peraturan Daerah atau Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan perhubungan. Selain menjamin keberlanjutan pembiayaan, Pemkot Semarang juga menyiapkan pergantian 132 bus berusia lebih dari 10 tahun pada 2026. Dua bus pengganti diantaranya disiapkan menggunakan teknologi listrik sebagai bagian dari upaya mewujudkan transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif.
1: Info Pro 1.

0: Bagaimana perkembangan manga di dunia internasional? Berikut penjelasan dosen S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang Undip, Arsi Widyadari MSI.
1: Perkembangan anime atau mungkin manga ya. Jadi anime itu kan merupakan alih wahana yang biasanya awalnya itu dari manga atau komik Jepang. Itu sebetulnya mengikuti perkembangan Jepang dan juga global. Jadi kalau di era 50 itu tadi era awal-awal komik Jepang atau manga. Kemudian tahun 70-80 itu diikuti dengan era booming ekonomi Jepang. Itu manga itu jadi bacaan sehari-harinya orang Jepang. Jadi dianggap sebagai bacaan yang sangat biasa ditemui oleh masyarakat Jepang pada saat itu gitu ya. Nah, kemudian di era 90-an itu mulai masuk ke internasionalisasi manga keluar Jepang. Nah, mungkin untuk generasi 90-an ini ngerasa banget di Indonesia, di mana anak 90-an itu besar dan tumbuh dengan manga-manga Jepang yang sudah diterjemahkan.

Pendengar, satu informasi untuk Anda, di mana Kota Semarang saat ini masih dimeriahkan ya dengan gelaran MTQ Nasional 31 Semarang ya, di mana ini juga semakin membawa berkah ya pendengar, bukan hanya untuk membuat siar agama yang terasa dan juga panggung-panggung lomba yang semakin meriah, tapi di sisi lain ini ada hajatan akbar yang ternyata ini juga membuka pintu rezeki untuk para pencari kerja di Jawa Tengah pendengar ya. Kabar ini juga datang dari arena Job Fair MTQ Nasional 31 2026 yang digelar bersama dengan digelar bersama Disnaker Trans Jawa Tengah, dan ini bukan menjadi satu perhelatan yang kecil ya pendengar, ini juga membuat 6.000 lowongan kerja dari 40 perusahaan dengan 300 jenis posisi yang ditawarkan ya. Disampaikan juga oleh Pak Ahmad Aziz ini yang menambahkan kalau job fair ini sangat inklusif karena ramah untuk teman-teman disabilitas, lengkap dengan pendamping, penerjemah bahasa isyarat. Salah satu pengunjungnya ini dari Meranggen pendengar, ada Mbak Meisha Yulia, ini juga mengaku sangat terbantu karena pilihan pekerjaannya sangat banyak dan variatif. Jadi pendengar, untuk Anda yang saat ini masih berburu peluang karir ya, ini juga bisa menjadi tempat yang Anda datangi saat berkunjung di Kota Semarang, ataupun Anda sebagai warga Kota Semarang jangan sampai tertinggal ya, karena selain job fair ini juga masih banyak sekali sajian UMKM, kerajinan ya dari berbagai provinsi di Indonesia pendengar, jangan sampai terlewat. Terakhir sampai tanggal 19 September 2026.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

pendengar, kami informasikan untuk kehilangan surat penting atau barang berupa STNK merek Honda tahun 2013 nomor polisi H4074FA warna hitam nomor rangka MH1JBE114DK646777 nomor mesin JBE1E163504 hilang di sekitar Graha Mukti Residen Pedurungan Semarang pada tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan bisa langsung saja datang di LPP RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra dibuka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, satu informasi terakhir untuk Anda di Semarang sore ini, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK merek Yamaha tahun 2015, nomor polisi H6873BAA warna kuning, nomor rangka MH3SE8810FC096123, nomor mesin E3R2E009889 atas nama Jumaira. Hilang di sekitar Jalan Majapahit Semarang pada tanggal 15 September 2026 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, informasi ini mengakhiri juga jumpa kita di Semarang sore ini, karena sebentar lagi Semarang sore ini akan beralih ke Semarang malam ini. Nanti juga ada rekan saya Galih yang akan menemani Anda. Sebelum itu pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesuai dengan konstitusi kita. Sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dan dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya bahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan bahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik dari Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Sama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetuk kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Kalau penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kali run dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: jawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, jawab ya. Untuk West Nakoder atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami prosesnya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada layar kru maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Sangatlah dibantu. Nanti kayak akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapaknya kerja, kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya. sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan racun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisaabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisaabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak.
20: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
23: Fortuner, Pak.
24: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
23: Tahun?
24: Tahun 2024. 550.
23: Cash. Ya. 50 juta, Pak.
24: Jogja, Pak.
23: Rumah di Jogja.
24: Iya.
23: Perolehannya tahun
24: 2024.
20: nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
24: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit.
20: Okay. Ya. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
24: Dari percepatan.
20: Dari percepatan juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo buddhaya. Saudara-saudari Sudharma yang berbahagia dan para pendengar RRI Semarang yang budiman dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha Dhamma Sangha, karena atas kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa dalam acara mimbar agama Buddha RRI Semarang. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, tenteram, dan bahagia dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan dengan pikiran jernih serta hati yang penuh kebijaksanaan. Saudara-saudari Sudharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hidup survive di tengah tantangan kehidupan. Kata survive atau bertahan hidup mungkin kita sering dengar dalam kehidupan sehari-hari di sekeliling kita. Survive berarti mampu bertahan, mampu melewati kesulitan, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan tetap melanjutkan kehidupan meski menghadapi berbagai tantangan. Setiap orang tentu memiliki tantangannya masing-masing. Ada yang sedang menghadapi persoalan ekonomi, ada yang sedang menghadapi masalah pekerjaan, ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga, ada yang sedang berjuang dalam pendidikan, ada juga yang sedang menghadapi perubahan lingkungan sosial. Meskipun sedang berjuang menghadapi rasa kecewa, kehilangan, kegagalan, atau ketidakpastian tentang masa depan, namun satu hal yang perlu kita sadari, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Dalam kehidupan, ada saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi, ada pula saat kita harus menerima sesuatu yang tidak kita harapkan. Ada keberhasilan dan ada kegagalan. Ada keuntungan dan kerugian. Ada pujian dan celaan. Ada kebahagiaan dan kesedihan. Semua itu merupakan bagian dari dinamika kehidupan. Sang Buddha menjelaskan bahwa kondisi-kondisi tersebut datang dan pergi dalam kehidupan manusia. Labuca labuca, yaso ca ayaso ca, ninda ca pasamsa ca, sukan ca dukan ca. Artinya, keuntungan dan kerugian, kemasyhuran dan kehilangan kemasyhuran, celaan dan pujian, kebahagiaan dan penderitaan,
Sang Buddha menjelaskan bahwa orang biasa yang tidak terlatih batinnya mengalami kondisi-kondisi tersebut memiliki kemelekatan berlebihan ketika memperoleh hal yang tidak menyenangkan maupun yang menyenangkan. Orang biasa akan memiliki kesedihan yang berlipat ganda atau kesenangan yang berlipat ganda. Sedangkan orang bijaksana akan memiliki keseimbangan batin ketika memperoleh kondisi-kondisi tersebut. Saudara-saudari Sedharma dan para pendengar RRI Semarang yang berbahagia dimanapun berada,

Buddha mengajarkan kita untuk melihat kehidupan sebagaimana adanya, seperti yang dimuat dalam Sair Dhammapada 277 disebutkan Sabbe Sankhara Anicca, artinya segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Demikian pula dalam Sair Dhammapada 278 Sabbe Sankhara Dukkha, artinya segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak memuaskan atau penderitaan. Selanjutnya Sair Dhammapada 279 Sabbe Dhamma Anatta, segala sesuatu adalah tanpa inti yang kekal. Ketiga ajaran tersebut mengingatkan kita bahwa kehidupan selalu mengalami perubahan. Apa yang kita miliki hari ini dapat berubah. Kondisi ekonomi dapat berubah. Pekerjaan dapat berubah. Kesehatan dapat berubah. Hubungan sosial dapat berubah. Bahkan kondisi pikiran kita pun berubah. Karena itu, kemampuan untuk survive bukan berarti memaksa kehidupan agar selalu sesuai dengan keinginan kita. Sebaliknya, survive berarti mampu menerima perubahan, memahami kenyataan, kemudian bertindak secara bijaksana. Survive bukan berarti tidak pernah jatuh. Saudara-saudari Dharma dan para pendengar RRI Semarang yang berbahagia, dimanapun berada, ada anggapan bahwa orang yang kuat adalah orang yang tidak pernah mengalami kegagalan. Padahal sesungguhnya bukan demikian. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah jatuh. Orang yang kuat adalah orang yang ketika jatuh, ia mampu bangkit kembali. Ketika gagal, ia belajar memperbaiki diri. Ketika menghadapi masalah, ia tidak langsung menyerah. Ketika mendapatkan kesulitan, ia berusaha mencari jalan keluar dengan pikiran yang jernih. Dalam Sair Dhammapada 160, Sang Buddha mengingatkan, Attahi attano nato, artinya diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Kalimat ini memberikan pesan yang sangat kuat. Kita boleh mendapatkan bantuan dari orang lain. Kita boleh mendapat dukungan dari keluarga. Kita boleh mendapatkan nasihat dari guru, sahabat, tokoh agama, dan masyarakat. Tetapi pada akhirnya, kita sendiri harus mengambil tanggung jawab terhadap kehidupan kita. Orang lain dapat menunjukkan jalan, tetapi kita sendiri yang harus berjalan. Orang lain dapat memberikan motivasi, tetapi kita sendiri yang harus membangun semangat. Orang lain dapat memberikan kesempatan, tetapi kita sendiri yang harus berbuat untuk berusaha memanfaatkannya. Saudara-saudari Dharma yang berbahagia dan para pendengar RRI Semarang yang budiman dimanapun berada, menghadapi masalah dengan pikiran yang tenang.
ketika menghadapi masalah, seringkali persoalan sebenarnya belum terlalu besar, tetapi pikiran kita membuatnya menjadi semakin besar. Masalah ekonomi dapat membuat kita cemas. Masalah pekerjaan membuat kita takut. Perkataan seseorang dapat membuat kita marah. Kegagalan dapat membuat kita merasa tidak berharga. Ketakutan terhadap masa depan dapat membuat kita kehilangan kebahagiaan pada hari ini. Karena itu, salah satu kemampuan penting untuk survive adalah mengelola pikiran. Sang Buddha mengajarkan dalam Dhammapada Sair pertama, Mano Pubanggama Dhamma Mano Seta Mano Maya. Artinya, pikiran mendahului segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Segala sesuatu dibentuk oleh pikiran. Artinya, bukan bahwa semua persoalan hanya ada dalam pikiran, tetapi cara kita memandang persoalan sangat menentukan bagaimana kita meresponnya. Masalah orang yang sama dapat dihadapi dengan dua cara yang berbeda. Orang pertama, ini akhir dari semuanya. Sementara orang kedua berkata, ini memang sulit, tetapi saya akan mencari jalan keluarnya. Kondisinya mungkin sama, namun respon batinnya berbeda. Karena itu ketika menghadapi tantangan, mari kita belajar mengubah pertanyaan. Jangan hanya bertanya, maka mengapa ini terjadi kepada kita? Tetapi cobalah bertanya, apa yang dapat saya pelajari dari keadaan ini? Jangan hanya bertanya, mengapa hidup saya sulit? Tetapi bertanyalah, apa yang dapat saya lakukan sekarang? Pertanyaan yang tepat dapat membantu kita menemukan tindakan yang tepat. Hidup survive dengan usaha yang benar. Saudara-saudari sedharma dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, Sang Buddha tidak mengajarkan kita untuk pasrah terhadap keadaan. Pasrah dan menerima kenyataan adalah dua hal yang berbeda. Menerima kenyataan berarti melihat kondisi sebagaimana adanya. Sedangkan pasrah adalah berhenti berusaha. Dalam ajaran Buddha Dharma, terdapat salah satu unsur dari delapan jalan utama, yaitu sama wayama, usaha benar. Kita diajarkan untuk mencegah munculnya keadaan tidak baik, meninggalkan keadaan tidak baik yang telah muncul, mengembangkan keadaan baik yang belum muncul, dan mempertahankan serta meningkatkan keadaan baik yang telah muncul. Inilah semangat yang sangat penting dalam menghadapi kehidupan. Jika hari ini kita gagal, jangan berhenti. Evaluasi, belajar, perbaiki. Kemudian mencoba kembali. Jika usaha pertama belum berhasil, mungkin kita perlu memperbaiki cara
Jika cara yang digunakan belum tepat, kita belajar dari pengalaman. Dengan demikian, kegagalan bukan menjadi alasan untuk berhenti, tetapi menjadi guru kehidupan. Jangan memikul suatu beban sendiri. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar RRI Semarang yang budiman dimanapun berada. Meskipun Buddha mengajarkan bahwa diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri, bukan berarti kita harus menghadapi semua masalah sendirian. Manusia adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan keluarga. Kita membutuhkan sahabat. Kita membutuhkan lingkungan yang sehat. Kita membutuhkan komunitas. Dalam kehidupan beragama Buddha, kita mengenal kalyanamitta, yaitu sahabat yang baik. Sahabat yang baik bukan hanya teman. Ketika kita sedang bahagia, sahabat yang baik adalah mereka yang mengingatkan ketika kita melakukan kesalahan, memberikan dukungan ketika kita mengalami kesulitan, membantu kita tetap berada pada jalan yang benar. Karena itu, ketika menghadapi persoalan berat, jangan merasa bahwa meminta bantuan merupakan tanda kelemahan. Berbicara dengan orang yang dipercaya dapat menjadi langkah bijaksana. Mendengarkan nasihat orang yang memiliki pengalaman dapat membantu kita melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Dalam konteks masyarakat, kita mengenal ungkapan berat sama dipikul, ringan sama dicincing. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kehidupan menjadi lebih kuat ketika dijalani bersama. Semangat kebersamaan tersebut juga sejalan dengan nilai metta, cinta kasih, karuna, kasih sayang, dan UPK, keseimbangan batin. Saudara-saudari Sedharma dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, untuk dapat bertahan di tengah tantangan kehidupan, kita juga membutuhkan hubungan yang sehat dengan orang lain. Pertama, metta, cinta kasih. Metta mengajarkan kita untuk memiliki niat baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, bahkan semua makhluk di sekeliling kita. Yang kedua, karuna, kasih sayang. Karuna membuat kita peka terhadap penderitaan orang lain. Sedangkan yang ketiga, UPK, keseimbangan batin. Keseimbangan batin atau UPK bukan berarti tidak peduli. UPK berarti mampu menjaga pikiran tetap seimbang ketika menghadapi keadaan yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Dalam Karaniya Metta Sutta, kita diajarkan untuk mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk

solusi bersama. Inilah salah satu bentuk survive yang sesungguhnya. Kita bukan hanya bertahan sebagai individu, tetapi kita juga membangun masyarakat agar mampu bertahan secara bersama-sama. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar RRI Semarang yang budiman dimanapun berada, hidup sederhana dan mampu beradaptasi. Tantangan kehidupan modern semakin kompleks. Teknologi berkembang sangat cepat. Informasi datang tanpa henti. Kebutuhan hidup semakin beragam. Media sosial membuat kita mudah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kadang-kadang kita melihat seseorang di media sosial tampak sukses, bahagia, memiliki rumah bagus, mobil mewah, pekerjaan bagus, dan kehidupan yang tampak sempurna. Kemudian kita membandingkan dengan diri kita sendiri. Akhirnya kita merasa kurang. Padahal apa yang kita lihat di media sosial belum tentu menggambarkan seluruh kenyataan kehidupan seseorang tersebut. Karena itu, salah satu bentuk kebijaksanaan adalah hidup sesuai kebutuhan, bukan semata-mata mengikuti keinginan. Kita perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Masyarakat kita juga mengenal prinsip hidup sederhana tapi bermakna. Kesederhanaan bukan berarti tidak boleh memiliki cita-cita. Kesederhanaan berarti tidak membiarkan keserakahan mengendalikan kehidupan kita. Buddha mengajarkan Majjhima Patipada, jalan tengah. Tidak berlebihan dalam mengejar kesenangan, tetapi juga tidak menyiksa diri. Prinsip jalan tengah dapat kita terapkan dalam kehidupan modern. Bekerja keras, tetapi tetap menjaga kesehatan. Mengejar kesuksesan, tetapi tetap tidak mengorbankan keluarga. Menggunakan teknologi, tetapi tidak menjadi budak teknologi. Mencari penghasilan, tetapi tetap menjaga kejujuran. Memiliki cita-cita tinggi, tetapi tetap realistis dan bersyukur. Hal-hal ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, dalam Manggala Sutta kita mengenal berbagai berkah utama dalam kehidupan. Antara lain, bergaul dengan orang bijaksana, menghormati yang patut dihormati, memiliki pengetahuan dan keterampilan, hidup sesuai dengan dhamma, serta memiliki kesabaran dan ketenangan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan menghadapi kehidupan bukan hanya ditentukan keberuntungan. Kita perlu membangun kondisi yang mendukung kehidupan yang baik. Belajar, bekerja, bergaul dengan orang baik, menjaga moralitas, mengembangkan kebijaksanaan, dan melatih pikiran. Dengan demikian, praktek dhamma tidak berhenti pada ritual. Dhamma menjadi kekuatan dalam kehidupan sehari-hari.

pasti memberikan pelajaran. Batu yang keras dapat menjadi pijakan. Hujan dapat mengajarkan kita untuk menghargai matahari. Kegagalan dapat mengajarkan kerendahan hati. Kehilangan dapat mengajarkan kita tentang ketidakkekalan. Kesulitan dapat mengajarkan ketekunan. Dan pengalaman hidup dapat menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Karena itu, jangan terlalu cepat mengatakan, "Saya tidak sanggup." Ubahlah menjadi, "Saya akan mencoba menghadapi ini satu langkah demi satu langkah." Jangan mengatakan, "Hidup saya sudah berakhir." Katakan, "Ini adalah satu fase kehidupan yang harus saya lalui." Jangan membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Setiap orang memiliki kondisi, sebab, dan proses kehidupan masing-masing. Yang terpenting adalah, apakah hari ini kita menjadi sedikit lebih baik daripada kemarin.

dimanapun berada, sudah tiba saatnya untuk kita berpisah. Semoga kita berjodoh karma di waktu yang akan datang, kita dapat mengulas kembali dharma-dharma yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Info pro zadu.
1: Tim Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gajah Mada menggelar bimbingan teknis pengolahan bakso jamur kuping dan singkong beku jarak Towo di Dusun Kuryo, Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar pada Sabtu 12 September 2026. Langkah ini dilakukan guna mendorong diversifikasi produk lokal, sekaligus juga memberdayakan ekonomi perempuan di wilayah lereng pegunungan Lawu tersebut. 3 pelaku usaha mikro kecil dan menengah binaan Pusat Inkubator Bisnis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Unsut mendapat kesempatan untuk menunjukkan kesiapan mereka menembus pasar internasional. Kesempatan tersebut hadir lewat program Campuspreneur yang digelar Kementerian Perdagangan atau Kemendag Republik Indonesia pada Kamis 17 September 2026. Tim dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional atau Dijenpen Kemendag melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah tenan binaan PIB LPPM di wilayah Banyumas.

0: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
1: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
2: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
0: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
2: Tugas belum selesai. Besok presentasi. Uang kos pun juga belum dibayar.
3: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
2: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
0: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
4: Masih begadang, Nis? Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
2: Hah? Cara apa?
4: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
2: Narkoba maksud kamu?
4: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
5: Jangan dengerin dia.
4: Kalian lihat aja nanti. Yang pakai ini, nilai mereka pasti bagus-bagus.
0: Nisa menolak. Namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
2: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
4: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
0: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
1: Kenapa uang kuliahmu habis?
2: Ah, ibu gak usah ikut campur.
1: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
0: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
3: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
2: Semua orang aja ngatur hidupku.
3: Aku cuma pengen bantu kamu.
2: Gak usah sok peduli deh. Pergi-pergi.
0: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
1: Alhamdulillah, Uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
0: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
1: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
2: Baik, Bu. Bu, bentar ya. Aku lagi sibuk nih.
1: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama Ibu tidak melihatmu.
2: Nanti ya, Bu. Aku lagi banyak tugas.
1: Ya udah, jaga kesehatan ya, Nak.
2: Ya.
0: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
5: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
2: Hah? Ibu kenapa?
0: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
2: Ibu.
1: Kamu datang juga, Nak.
2: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
1: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, Nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
2: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, Bu?
1: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
2: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
1: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
0: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
1: Masih ingat foto ini, Nak?
2: Iya, Bu, aku ingat.
1: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
2: Takut kenapa, Bu?
1: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
2: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
1: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
2: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
0: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dari segala aktivitas untuk Anda yang sudah menikmati nyamannya kasur malam hari ini, atau ada juga yang masih beraktivitas malam hari ini, tenang saja pendengar. Ada saya Galih Aji yang siap hadir menemani Anda sampai nanti di jam 12 malam dengan ragam informasi dan juga musik pilihan lainnya ya. Kami harapkan semoga hari ini, Kamis 17 September 2026, semuanya dalam keadaan bahagia dan juga sehat selalu. Bukan hanya sekedar informasi dan juga musik pilihan yang kami hadirkan, tetapi juga program menarik lainnya sudah kami siapkan seperti Ngobras untuk edisi kali ini. Kita akan perkenalkan Anda pendengar dengan satu event mengenai Pekan Literasi Pekalongan 2026. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan perwakilan dari Mercy Corps Indonesia, Arif Ganda Purnama, dan juga perwakilan dari The CG Hotel, ada IGD Ardi Suryana yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar satu persatu. Selamat malam untuk Mas Arif.
1: Selamat malam, Mas.
0: Baik, Mas Arif, kabar baik, sehat ya malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, dan tak lupa kami sapa juga ada Mas Ardi yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat malam, Mas Ardi.
2: Selamat malam, Mas Gali.
0: Baik, kabar baik, sehat juga ya?
2: Sehat selalu.
0: Oke. Okay. Baik, sama-sama. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Mas Ardi dan juga Mas Arif sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi pada malam hari ini ya. Dan sekaligus kami juga mengajak Anda pendengar yang mau bergabung, silakan di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886. Dan untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, kami nantikan untuk Anda yang mau bergabung di kolom live chat sampai nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik, saya ke Mas Arif terlebih dahulu ya. Mungkin di awal bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Mas Arif, terkait dengan latar belakang dan juga tujuan diselenggarakannya Pekan Literasi Pekalongan 2026. Silakan, Mas Arif.
1: Ya, baik, terima kasih Mas Gali. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, perkenalkan, nama saya Arif. Saya selaku perwakilan dari Mercy Corps Indonesia di sini bersama dengan Mas Ardi ya, dari CG Hotel. Kita memang sudah sering ngobrol ya terkait dengan bagaimana kita bisa memberikan warna baru ya bagi anak-anak muda di Kota Pekalongan seperti itu. Dan jadi memang ini berangkat dari beberapa kegelisahan-kegelisahan ya terkait dengan perubahan iklim, kemudian kondisi-kondisi lingkungan yang ada di pesisir di Kota Pekalongan begitu ya. Jadi mungkin pertama-tama saya juga memperkenalkan organisasi saya dulu ya, Mas ya.
0: Boleh, silakan.
1: Mercy Corps Indonesia itu adalah organisasi humanitarian, artinya memang dia bergerak di isu-isu yang terkait dengan sosial, lingkungan, dan juga kemasyarakatan begitu ya. Dan Mercy Corps Indonesia ini dari tahun 2019 sudah ada di Pekalongan. Tapi memang kita banyak melakukan kajian ya terkait dengan bagaimana perubahan iklim, bagaimana dampaknya terhadap mata pencaharian, dan juga bagaimana resiko di masa depan itu. Jadi kita sudah punya banyak hasil riset ya yang itu bisa kita gunakan menjadi bahan kita untuk bergerak secara lebih baik. Nah, itu kenapa kita mencoba untuk menginisiasi Pekan Literasi Pekalongan ini saya rasa momentumnya sangat baik. Jadi Pekalongan itu punya hari jadi yang mana itu juga bertepatan dengan Hari Batik ya kalau tidak salah, dan itu juga mungkin momentumnya sama dengan bulan bahasa ya. Jadi saya rasa ini momentum yang pas untuk bisa mensinergikan banyak itikad-itikad baik, khususnya ketika memang kita berbicara mengenai perubahan di level mungkin cara masyarakat itu bisa berkumpul ataupun bisa menginisiasi perubahan-perubahan mindset seperti itu. Jadi itu yang kemudian menggagas bagaimana kita memunculkan Pekan Literasi Pekalongan 2026 ini dengan berbagai macam ini ya detail acaranya seperti itu. Jadi kita harapannya memang ini jadi tempat berkumpulnya warga Pekalongan yang kurius, yang memang mungkin terdampak begitu, atau mungkin orang-orang dari sekitaran Pekalongan, misalkan Batang atau Pemalang atau Kabupaten Pekalongan, itu juga welcome ya untuk ikutan, karena ini sebenarnya untuk menumbuhkan kesadaran kita terhadap bagaimana kondisi iklim pada saat ini, dan juga supaya kita lebih aware ya, dan juga lebih mencintai Kota Pekalongan itu sendiri. Mungkin itu sih Mas kalau dari saya.
0: Baik, Mercy Corps ini hadir sebagai organisasi kemanusiaan yang membantu masyarakat bisa keluar dari segala krisis yang dirasakan, salah satunya adalah dari literasi ini ya, supaya masyarakat Pekalongan pun juga lebih gemar lagi mencari informasi ya, kurang lebih seperti itu Mas Arief ya.
1: Iya Mas, benar Mas.
0: Baik, tapi sebelumnya kita ke Mas Ardi terlebih dahulu ya, sekaligus mungkin juga bisa diperkenalkan CG Hotel terkait dengan keterlibatannya dalam Pekan Literasi Pekalongan 2026 ini. Silakan Mas Ardi.
2: Terima kasih kesempatannya. The CG Hotel sendiri kalau dari latar belakang bangunannya sendiri ya, itu adalah bangunan lama yang didirikan dari tahun 1918, sehingga pelestarian budaya itu sudah dimulai dari bangunan hotelnya itu sendiri. Nah, kemudian internal ya, kami juga memiliki program yang kami sebut CG Hijau, di mana beberapa item yang ada di hotel, yang salah satunya misalnya seperti penggantian air mineral dalam botol, kami ganti dengan memakai ketel isi ulang, sehingga mengurangi produk plastik ya, pemakaian produk plastik. Kemudian juga tidak adanya sedotan plastik, yang dimana kami ganti menawarkan kepada tamu dengan sedotan berbahan bambu. Dan juga ada satu lagi, yaitu selama ini kantung laundry itu memakai plastik, dan kami ganti dengan berbahan kain yang dipakai ulang. Begitu. Jadi latar belakangnya seperti itu. Nah, berhubungan dengan pekan literasi ini, kami di CG percaya bahwa kesadaran manusia itu untuk menjaga lingkungan dan melestarikan budaya tumbuh dari wawasan yang dimiliki, dan wawasan itu bisa dibangun melalui kebiasaan membaca dan kemauan untuk terus belajar lewat literasi. Jadi karena itu isu iklim budaya dan literasi ini penting untuk dibicarakan dan dihubungkan dalam pekan literasi gitu. Itu baik. Mas Ali.
0: Baik, dari CG Hotel Pekalongan ini saya perkenalkan sekali lagi, memberikan nuansa warisan sejarah atau istilahnya anak zaman sekarang heritage ya Mas Ardi ya.
2: Betul, okay. Hotel Heritage.
0: Baik, dan ini menjadi pengingat kita semua bahwa bukan hanya sekedar masyarakat dan juga organisasi seperti Mercy Corps, ternyata sektor swasta seperti hotel pun juga bisa ikut andil ya dalam keterlibatan untuk meningkatkan literasi kepada masyarakat ya Mas Ardi ya.
2: Iya, betul sekali Mas.
0: Baik, dari Mas Arief sendiri mungkin juga bisa dijelaskan ya terkait dengan program-program yang mungkin akan disiapkan ya melalui Pekan Literasi Pekalongan 2026. Ini seperti apa yang dipersiapkan?
1: Iya, jadi kita punya beberapa ini ya, istilahnya kamar-kamar gitu ya. Jadi kita bagi Pekan Literasi Pekalongan ini menjadi mungkin 3 kamar begitu ya. 4 kamar mungkin sama konsernya begitu. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan kegiatan yang terkait dengan iklim. Artinya kita nanti akan punya talk show begitu ya, yang mengundang narasumber-narasumber yang memang concern ya terkait dengan isu perubahan iklim. Ada yang dari Pekalongan sendiri, ada juga yang dari di sekitaran Jawa Tengah begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita akan ada sesi khusus untuk literasi. Jadi di sini ada beberapa rekan-rekan yang memang dia aktivis kesenian begitu ya, yang mereka memproduksi medium-medium seni seperti film, kemudian ada juga yang dia musisi begitu ya, ada juga yang novelis juga kebetulan belakangan saya dapat buku ya, terkait dengan Desa yang Tenggelam di Kabupaten Pekalongan. Jadi ini udah publish dan bukunya fiksi begitu ya, saya rasa ini sangat bagus, dan penulisnya itu dari Kajen, Kabupaten Pekalongan. Jadi beliau nanti Pak Dewanto Amin Sadono akan ikut juga nih sebagai pembicara dalam sesi yang literasi. Jadi kamar yang kedua ya terkait dengan literasi. Jadi kita ingin menumbuhkan budaya-budaya gemar membaca dan juga lebih aware ya dengan isu-isu yang ada di sekitarnya. Lalu yang ketiga itu kita akan ada walking tour. Jadi kita akan mencoba menumbuhkan rasa cinta masyarakat Kota Pekalongan terhadap heritage, terhadap hal-hal kecil yang itu mungkin terlewat ya, karena kita mungkin kebiasaan naik motor atau apa menggunakan kendaraan, sehingga hal-hal kecil itu terlewat ya ketika kita melewati jalan-jalan tertentu. Nah, ini kita akan walking tour, akan ada guide-nya begitu ya, nanti akan dipandu dan kita akan nyantai sedikit ya, mungkin pagi-pagi diawali dengan sarapan begitu ya, nanti kita jalan terus diakhiri dengan ngopi. Jadi itu konsep kita untuk memperkenalkan sejarah Kota Pekalongan dan juga bagaimana kita lebih aware dengan hal kecil yang dimiliki oleh Kota Pekalongan. Sama yang terakhir nanti juga mungkin Mas Ardi bisa mengeksplor ya terkait dengan konsernya sendiri ya, yang itu akan menjadi gong dari kegiatan kita ini.
0: Baik, berarti nanti akan banyak suguhan yang diberikan kepada masyarakat yang menghadiri Pekan Literasi Pekalongan ya, mulai dari literasi yang melibatkan banyak sekali komunitas dan juga budayawan, kemudian juga beberapa program-program menariknya. Diharapkan semoga untuk literasi ini bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan juga menulis ya, kurang lebih seperti itu ya Mas Arief ya.
1: Benar-benar, kita berharap ini melebihi itu ya, jadi bagaimana juga masyarakat itu bisa kurius atau apa istilahnya, lebih pengen tahu terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya, dan mungkin kepekaan-kepekaan sosial itu yang mungkin bisa kita munculkan ya melalui acara ini.
0: Dan salah satunya mengingat sejarah kembali begitu ya Mas Arief ya?
1: Benar, benar, benar, benar Mas.
0: Oke, baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah ini dari Mas Ardi ya, mungkin bisa menjelaskan konser yang dimaksudkan. Dan kami juga menantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung, silahkan kami buka di telepon di 024-8316-686 dan juga silahkan berkirim pesan melalui WhatsApp 081-666-686 dan di aplikasi RRI Digital. Kami akan nantikan sampai nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Line telepon kami buka, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung pada Ngobras edisi kali ini. Silakan untuk Anda yang ingin tahu lebih dalam terkait dengan Pekan Literasi Pekalongan 2026, silakan ya. Telepon kami buka di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp. Silakan untuk berkirim pesan, pendengar, di 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, saya ke Mas Ardi terlebih dahulu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Arif, nanti akan ada sebuah konser yang akan dihadirkan dari CG Hotel. Nah, ini penyelenggaraan acara konser intim seperti apa yang akan disuguhkan kepada para pengunjung ini?
1: Konser intim CG Cinta Bahasa ini udah yang keempat kalinya ya, Mas Galia.
0: Iya, iya.
1: Jadi memang dari awal pertama kali diadakan tahun 2019, waktu itu kami mengundang penyanyi dari band Dialog Dini Hari. Emang konsepnya adalah bahwa konser intim ini juga memberikan suguhan band-band yang memang di pemahaman kami memiliki kemampuan untuk menulis lirik dengan bahasa yang baik dan tertata, gitu. Jadi, nah, kenapa dipilihnya bulan Oktober? Karena bulan Oktober adalah bulan bahasa dan sastra Indonesia yang selama ini agak jarang orang paham yang tahu bahwa bulan Oktober itu, selain juga bahwa bulan Oktober adalah ada hari batik gitu. Nah, jadi konsepnya itu konser intim ini diadakan di hotel, di mana panggungnya sendiri itu ada kami bangun di atas kolam renang. Dan penontonnya jumlahnya sangat terbatas karena memang areanya tidak besar. Jadi kalau saya perkirakan itu maksimal paling bisa 300 orang yang bisa nonton. Karena panggungnya ada di tengah-tengah kolam, jadi penontonnya bisa berada di sekelilingnya. Jadi tidak ada sekat yang membatasi antara interaksi antara penonton dan penampilnya sendiri gitu.
0: Nah, untuk gitu, penampilnya Mas, apakah sudah bisa di-spill, Mas Ardi?
1: Tentu sudah bisa karena kami juga sudah mulai keluarkan promosinya. Jadi tahun ini kami mengundang Mas Bagus Dwi Danto namanya. Boleh saya ini kan tentang Mas Danto ya, Mas?
0: Boleh,
1: ya?
0: Boleh, silakan.
1: Iya. Jadi kenapa dipilih Mas Danto? Jadi Mas Danto ini adalah menurut saya adalah salah satu penulis lirik berbahasa Indonesia terbaik di Indonesia, gitu. Nah, Mas Danto itu dulu adalah penggagas proyek musik namanya Sisir Tanah yang pada waktu itu berdiri pada tahun 2010 yang menghasilkan satu album bertajuk Woh. Salah satu lagu dari album tersebut judulnya Lagu Hidup pernah dinobatkan sebagai lagu terbaik satu dekade oleh media Vice. Nah, pada tahun 2020 proyek Sisir Tanah ini ditutup karena Mas Danto ingin melanjutkan proyek musiknya dengan namanya sendiri, Bagus Dwi Danto itu. Nah, yang spesial di konser intim kali ini, Mas Danto akan membawakan lagu-lagu dari album Woh dengan format band.
0: Kenapa
1: berbeda? Karena setelah dia memakai nama Bagus Dwi Danto, dia kerap kali hanya tampil solo dalam format akustik gitu. Jadi di konser ini akan dikembalikan konsepnya, disajikan seperti di albumnya dan berkolaborasi dengan kawan-kawan musisi di Pekalongan untuk menjadi band pengiring gitu, Mas Gali.
0: Baik, dari Mas Danto ya yang akan hadir memeriahkan konser tersebut begitu ya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga terkait dengan lirik yang dimaksudkan. Ini pesan cinta seperti apa yang mungkin bisa ada kaitannya dengan literasi di era saat ini, Mas Ardi?
1: Kalau seperti di awal ya, jadi saya bilang Mas Danto adalah penulis salah satu penulis lirik berbahasa Indonesia terbaik di negeri ini. Di mana kalau didengarkan lagu-lagunya, lirik-liriknya sederhana, tidak puitis, tetap tidak terlalu puitis, sederhana, mudah dicerna, tetapi punya nuansa yang berbeda. Dan khusus di album Woh itu Mas Danto banyak memasukkan kecintaan kepada lingkungan hidup, kemanusiaan. Itu salah satunya. Itu, Mas.
0: Baik. Saya ke Mas Arif terlebih dahulu ya. Nah, ini terkait dengan sekali lagi ya, peran dari Mercy Corps kira-kira seperti apa untuk konteks masyarakat Pekalongan? Apakah Mas Arief sendiri ini ada aspek literasi yang ditonjolkan pada event seperti ini?
2: Iya, jelas dari kami harapannya akan lebih banyak lagi anak muda yang terlibat. Mm-hmm. Artinya mereka willing untuk jump in, willing untuk terlibat, willing untuk take action gitu ya, tentang apa yang terjadi. Jadi saya rasa ini cara yang fun ya untuk kita bisa memulai hal itu. Jadi apa kita coba engage sama teman-teman di komunitas dengan anak muda begitu ya, khususnya dalam isu-isu yang ringan ya, karena akan sulit ketika kita memang berbicara soal isu iklim ataupun krisis lingkungan begitu ya, ketika memang itu bahasanya bahasa yang misalkan saintifik gitu ya, itu mungkin beda penerimaannya begitu ya. Nah ini kita mencoba menggunakan medium media literasi begitu ya, tulisan, musik, ataupun mungkin gagasan yang itu dituangkan dalam tulisan juga gitu ya. Nah ini harapannya keterlibatan dari masyarakat itu akan semakin besar dan mereka juga tergelitik ya, oh ternyata kondisinya itu seperti ini begitu ya. Jadi kita ingin hal itu akhirnya muncul ya di masyarakat. Kemudian yang kedua itu kita juga ingin dalam kegiatan kita nanti lebih banyak lagi hal-hal yang bisa ditularkan ya. Artinya mungkin para narasumber-narasumber yang kita bawa ataupun kita perkenalkan ini nantinya akan punya kecocokan tertentu ya dengan mungkin kulturnya Pekalongan atau mungkin dengan salah satu komunitas di Pekalongan. Jadi kita berharap ini tidak hanya event yang satu hari, dua hari gitu ya, tapi ada semangat keberlanjutan dari ini. Jadi kita memang menginisiasi, tapi kedepannya mungkin nanti kita bisa melanjutkan ya, bagaimana mungkin semangat-semangat seperti gerakan ramah lingkungan atau mungkin industri batik ramah lingkungan yang nanti akan dibawakan oleh Mas Falahi begitu ya. Mm-hmm. Kemudian mungkin ada juga teman saya Mbak Puspa dari Impact Hub Jakarta yang itu memang menginisiasi gerakan-gerakan yang pembersihan sungai dan lain sebagainya, itu mungkin bisa menular semangatnya ke masyarakat khususnya anak muda ya di Pekalongan. Mm-hmm. Seperti itu Mas.
0: Baik. Mas Arief dan juga Mas Ardi, kebetulan sudah ada yang bergabung di WhatsApp, langsung kami coba bacakan terlebih dahulu. Ini dari Pak Suryadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadana. Selamat malam untuk bapak-bapak narasumber dan juga Mas Gali. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia dan juga sehat. Kebetulan sudah lama saya tidak mampir di Pekalongan ya, meskipun itu bukan kota kelahiran saya, tapi memiliki banyak sekali memori. Nah, kebetulan di era sekarang literasi bisa didapatkan dengan mudah melalui media sosial atau digital. Kalau saya lihat, anak muda di zaman sekarang ini sangat mudah terpapar hoax atau informasi yang keliru. Nah, apakah juga dari event ini akan menghadirkan semacam tips atau trik supaya masyarakat ini bisa memilah dan juga memilih mana informasi yang baik dan juga benar? Mohon pencerahannya. Terima kasih dari Suryadana yang ada di Meranggen. Silakan mungkin dari Mas Arief yang bisa memberikan jawaban.
2: Iya, terima kasih Mas Suryadana dari Meranggen ya. Ya, jadi memang di era sekarang ini apa namanya, kita agak ini ya, karena mungkin banyaknya source begitu ya, banyaknya sumber-sumber yang kita refer, kita memang jadi overwhelmed ya, jadi banyak sekali yang kita baca atau kita konsumsi dalam mungkin sekali scrolling, misalkan kita buka TikTok atau Threads atau Twitter ya sekarang X ya, mungkin Instagram dan lain sebagainya. Tapi memang yang kita maksud di literasi di sini adalah kontennya ya, jadi substansi dalam penulisan ataupun karya seni begitu ya, itu yang kita maksud. Kalau misalkan pertanyaannya apakah dengan potensi menyebarnya hoax di era sekarang begitu ya, apakah ada konten spesifik terkait hal itu? Saya rasa mungkin kita belum planning ke arah sana ya, tapi mungkin hal itu bisa menjadi bahan diskusi juga ya, mungkin itu bisa fleksibel ketika memang mungkin pembahasan dari audiens dan juga narasumber mengarah ke arah sana, mungkin itu bisa menjadi pembahasan yang menarik. Karena sekarang saya juga sekali scrolling sosial media gitu pusing banget gitu ya. Informasinya banyak banget, kayak misalkan kebakaran hutan, terus bencana di NTT begitu ya, dan lain sebagainya gitu kan. Jadi apa tidak adanya kanal informasi yang jelas memungkinkan terjadinya hoax-hoax itu kan. Nah mungkin dari sisi kami dari Masikop Indonesia mungkin kita bisa apa membekali diri ya, kira-kira nanti informasi seperti apa sih yang perlu kita konsumsi seperti itu ya. Tapi itu mungkin nanti dalam diskusi ya Mas, nanti kita bisa apa namanya sekiranya memang arah diskusinya ke arah sana. Seperti itu Mas.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Suryadana yang sudah bergabung. Dan sekali lagi kami cek yang sudah bergabung di sini dari pendengar tidak menyertai nama 081392666 sekian. Nah ini mungkin cocoknya untuk Mas Ardi pertanyaannya. Kalau boleh tahu untuk festival atau konser musik intim yang dihadirkan dari CG Hotel, apakah berbayar? Kalau mungkin iya, mungkin bisa disampaikan untuk harga untuk OTS atau WTS-nya. Nah ini seperti apa Mas Ardi?
1: Ya, terima kasih. Untuk konsernya sendiri berbayar, karena kan ada biaya produksi ya untuk mengundang artisnya, kemudian juga untuk sound system dan lain sebagainya. Tetapi untuk konsep konser intim, saya rasa biayanya masih cukup relevan, begitu ya Mas Gali ya. Jadi nanti biayanya untuk pemesan prapesan itu harga tiketnya adalah Rp85.000. Untuk pembelian di tempat itu 100.000. Tapi saya sarankan, karena saya bilang seperti saya sampaikan tadi bahwa tempatnya sangat terbatas, jadi sebaiknya membeli prapesan selain lebih murah juga gitu. Nah, boleh saya ini kalau ada yang mau tanya-tanya bisa hubungi ke nomor WA ini ya. Mas Gali boleh saya beritahu ya?
0: Boleh, silakan.
1: Nomornya adalah 087834329563. Nanti informasi tentang konser intim bisa ditanyakan di sana.
0: Apakah ada media sosial dari CG Hotel yang khusus untuk konser musik ini supaya masyarakat juga bisa terus memantau aktivitas musiknya, Bapak?
1: Ada, Mas, namanya @CG Cinta Bahasa.
0: CG Cinta Bahasa, SIDJI.
1: Ya. Ya, betul.
0: Oke. Baik, silakan untuk pendengar yang tertarik dengan konser musik yang dihadirkan oleh CG Hotel, bisa langsung cek ya di nomor telepon yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ardi dan juga Instagram CG Cinta Bahasa, semuanya sudah tersedia. Baik. Nah, ini kita kembali ke event yang dihadirkan ya. Nah, saya penasaran juga Mas Arif terkait dengan respon dari masyarakat dan juga komunitas yang diajak keterlibatannya dalam event seperti ini. Bagaimana, Mas?
2: Iya, kita memulai ini ya, komunikasi dulu sama beberapa komunitas, khususnya komunitas yang memang bergerak di literasi ya, seperti ada Taman Baca, kemudian ada juga Sekolah Sogan begitu ya. Saya rasa ada 4 komunitas yang kita coba apa urun rembuk dulu ya sebelum kita memulai acara ini. Jadi memang mereka animonya cukup baik ya, artinya kita menyadari sama-sama bahwa budaya literasi kita masih kurang begitu ya. Namun teman-teman ini semangatnya juga tinggi sekali. Jadi mereka fight banget begitu ya untuk bisa mengajak masyarakat untuk bisa lebih aware sama isu-isu terkini dan juga literasi ataupun membaca buku-buku yang relevan untuk isu saat ini. Jadi memang kita berangkat dari beberapa komunitas kecil gitu Mas. Nah mungkin harapannya nanti komunitas-komunitas kecil ini bisa memberikan efek ya, untuk paling tidak jadi kayak semacam contoh begitu ya, bahwa sebenarnya ya walaupun ini sebenarnya misi sosial ya. Jadi tidak ada istilahnya benefit secara langsung dari hal ini. Namun sebenarnya kita punya benefit yang lebih besar, yaitu dari berjejaring itu sendiri dan juga dari pertukaran ide dan gagasan, di mana kita bertemu sama narasumber-narasumber yang itu sangat tidak bisa digantikan momennya seperti itu. Jadi kita mencoba menggiring ke arah sana sih Mas, supaya memang ada semacam apresiasi bagi komunitas-komunitas yang memang fight untuk isu literasi dan juga memberikan dukungan moral ya, bahwa mereka itu tidak melakukan hal ini sendirian. Seperti itu Mas.
0: Baik, dari komunitas ini menghadirkan sebuah nuansa berkelompok supaya masyarakat pun juga bisa nyaman ya untuk meningkatkan literasi dengan berbagai komunitas yang sudah dihadirkan, kurang lebih seperti itu Mas Arif. Nah, saya ke Mas Ardi terlebih dahulu sekali lagi terkait dengan keterlibatan dari CG Hotel ya pada pekan literasi ini. Apakah ini juga sekaligus kesempatan untuk memperkenalkan Siji Hotel sebagai ruang untuk saling bertemu, berdiskusi, atau mungkin bertukar gagasan juga. Bagaimana Mas Ardi?
1: Ya tentunya salah satu alasannya seperti itu ya, karena dari kami sendiri, dari owner juga, kami ingin The CG itu berbeda gitu. Berbeda dalam artian tidak hanya mengambil tapi juga memberi. Nah makanya kenapa dari awal sekali konsep CG Cinta Bahasa ini tidak hanya menampilkan konser yang berbayar, tetapi memang selalu sehari sebelumnya pasti musisi yang akan tampil akan juga mengadakan gelar wicara. Di awalnya adalah tentang spesifik tentang penulisan lirik ya, waktu itu dengan Mas Dadang dari Dialog Dini Hari, kemudian dengan Ananda Badudu dari Banda Neira, kemudian juga dengan No Stress. Jadi mereka memaparkan cara-cara mereka inspirasi, cara mereka menulis lirik. Nah itu adalah salah satu dari gift itu sendiri. Jadi nggak hanya take, tidak hanya mengambil, tapi juga memberi. Dan acara gelar wicara itu dari sejak awal kami konsepkan tidak berbayar. Bahkan kami mengajak sebanyak mungkin mahasiswa, anak sekolahan ya, anak-anak SMA, siapapun itu yang tertarik dengan bahasa dan sastra Indonesia boleh datang gitu. Tapi kalau untuk konsernya memang berbayar. Itu Mas.
0: Baik. Dengan konser yang sudah diselenggarakan 4 kali begitu. Nah, saya penasaran juga untuk respon dari masyarakat ketika meramaikan acara tersebut. Bagaimana Mas tanggapannya?
1: Sangat bagus kalau menurut saya, dan yang salah satu yang tersukses adalah tahun lalu ketika mengundang No Stress. Itu yang datang, jadi memang No Stress itu sendiri band yang sangat salah satu band yang idealis yang saya kenal. Mereka memang tidak mau tampil di acara yang disponsori oleh produk rokok, kendaraan bermotor, dan sangat spesifik mereka sama sekali tidak mau. Sehingga mereka sangat jarang main di, mereka dari Bali ya Mas ya, Mas Gali ya.
0: Nah,
1: No Stress ini dari Bali, dan mereka sangat jarang main di Pulau Jawa. Jadi ketika tahun lalu mereka main di CG, itu sudah 2 tahun mereka tidak tampil di Pulau Jawa. Nah, itu yang datang, pasti nggak percaya Mas, karena yang datang dari Depok, dari Banjarnegara, dari Banjarnegara, dari Bogor, dari Malang, dari mana-mana. Penggemar fanatiknya. Memang band-band yang saya undang, yang kami undang, itu cukup segmented ya. Tetapi mereka punya penggemar yang militan. Sehingga kemanapun mereka tampil, mereka biasanya dikejar, gitu Mas.
0: Baik, jadi silakan untuk pendengar yang ingin sing along ya, yang ingin nyanyi-nyanyi lagu-lagu No Stress yang siapa tahu nanti akan dihadirkan kembali di tahun depan atau di tahun ini ya, Mas Ardi ya.
1: Ya, Mas boleh saya tambahkan ya?
0: Boleh silakan.
1: Mas Danto, jadi proyek musiknya Mas Danto itu dulu namanya Sisir Tanah. Kalau mungkin orang yang jarang mendengar nama bandnya, tapi kalau pernah menonton film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, salah satu lagunya yang judulnya Lagu Pejalan itu jadi pengisi lagu di film tersebut. Gitu. Dan kalau dicari di YouTube, bahkan bintang-bintang filmnya pun menyanyikan ulang lagu Pejalan tersebut gitu Mas. Boleh dicek deh nanti. Dan ini salah satu lagu favorit di album tersebut. Gitu.
0: Ya, ada Hindia pemerannya seingat saya kalau dari film Nanti Cerita Tentang Hari Ini ya. Jadi silakan pendengar untuk Anda yang penasaran seperti apa ya dari lagu-lagu yang dihadirkan dari musisi yang diperkenalkan oleh Mas Ardi. Ada Danto pendengar, silakan untuk dicek dan juga Anda nikmati lagu-lagunya. Baik, karena keterbatasan waktu yang kita punya Mas Arif dan juga Mas Ardi, terakhir bisa memberikan sebuah harapan dan juga pesan ya terkait dengan event Pekan Literasi Pekalongan. Saya ke Mas Arif terlebih dahulu, silakan Mas Arif.
2: Iya, terima kasih Mas. Jadi terkait dengan harapan ya, mungkin saya dulu ingat ya bahwa Pekalongan itu pokoknya dia isinya itu penyair-penyair gitu ya. Jadi memang secara kultur ini kuat banget bahwa Pekalongan itu memang udah dekat dengan literasi ya. Bahkan salah satu penyanyi itu kan Ebit G. Ade itu juga sering ini ya, menyanyikan hal-hal terkait dengan Pekalongan ya. Jadi memang sudah dari sananya Pekalongan ini dekat dengan budaya literasi. Artinya dia suka menulis, suka menyanyikan syair-syair begitu ya. Jadi kita pengen membangkitkan kembali semangat itu, Mas. Jadi memang Pekalongan ini semakin kesini kan mungkin tidak terlalu seksi ya dibandingkan kota-kota lain yang ada di Jawa atau mungkin di Pantura Jawa ya. Karena mungkin dengan jalan tol dan semuanya serba cepat begitu ya. Nah mungkin kita ingin menghadirkan kembali eksotisme itu, artinya kota ini nggak harus menjadi kota besar, tapi memang banyak hal menarik di dalamnya ya. Seperti mungkin nanti kita coba perkenalkan kembali bagaimana Pekalongan ini punya museum batik, kemudian punya bangunan-bangunan bersejarah ya, yang mana itu memang dulu masih menjadi kota yang pertama ya untuk singgahnya logistik yang ada di Pulau Jawa begitu ya. Jadi bangunan-bangunannya sangat indah dan masih berdiri. Kemudian ada juga kayak pabrik limun oriental, itu legend banget begitu ya. Nanti kita akan coba perkenalkan melalui jelajah walking tour itu. Kemudian kita juga ingin mengembalikan kembali bagaimana semangat untuk berinovasi begitu ya. Bagaimana anak muda itu juga harus gemar menulis, gemar menuangkan ide dan gagasan, dan juga berjejaring ya. Jadi salah satu goal kita dari acara

0: generasi muda ya Mas ya. Kami berharap bahwa acara musik dan diskusi literasi ini dapat menginspirasi mereka untuk lebih memahami persoalan lingkungan dan yang paling penting adalah mengambil peran nyata dalam menjaganya. Gitu Mas.
1: Baik,
0: Jadi
1: tapi
0: tidak hanya jadi tidak
1: ya.
0: hanya jadi penonton tapi juga ikut berperan serta di dalamnya gitu, menjaga lingkungan dan juga warisan budayanya.
1: Baik, semoga semangat untuk menjaga budaya lingkungan di Kota Pekalongan ini bisa tertularkan nantinya melalui Pekan Literasi Pekalongan 2026 ini ya, Mas Ardi ya.
0: Iya, Mas, demikian
1: Baik.
0: harapan kami.
1: Oke. Tapi sebelum saya tutup, ini kebetulan sudah ada yang bergabung di WhatsApp ya, dari Mas Imron Pekalongan. Ini malah masyarakat asli Pekalongannya datangnya di menit-menit akhir ini. Menyampaikan kira-kira untuk acaranya ini diselenggarakan kapan. Nah, ini dari Mas Imron yang baru saja bergabung, silakan Mas Arif.
2: Oh ya, baik, terima kasih Pak Imron ya. Mungkin ada beberapa nama Imron yang saya kenal di Pekalongan. Mungkin ini salah satunya. Mungkin ini salah satunya. Baik, terima kasih Pak Imron. Ya, jadi kita akan menyelenggarakan acara di pada 2 hari ya. Jadi hari pertama itu hari Kamis, tanggal 1 Oktober ya. Itu bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Sama hari kedua termasuk konsernya dan juga pagi hari kita akan ada walking tour itu di hari Jumat ya, tanggal 2 Oktober, yang itu juga Hari Batik Nasional ya. Jadi kita akan melakukan rangkaian acara di tanggal 1 itu khusus untuk diskusinya yang terkait iklim sama literasi begitu ya. Jadi kita akan start sore karena pasti kalau siang itu panas banget ya, kita nggak pengen nanti orang-orang jadi nggak nyaman dengan kondisi panas itu. Jadi kita start sore dan kita akan ada 2 sesi diskusi ya di hari Kamis tanggal 1 Oktober. Dan di tanggal 2 kita akan mulai pagi, jadi ada kayak semacam walking tour dan ini mungkin selected ya. Jadi kita nggak akan menginvite banyak orang tapi akan ada registrasi dulu karena gate-nya mungkin perlu ini juga ya. Ada kapasitas tertentu untuk bisa berjalan bersama-sama begitu ya. Baru nanti di malamnya itu akan ada konser oleh Mas Bagus Widanto ya di Hotel Sici. Seperti itu Mas.
1: Oke, terima kasih. Silakan catat tanggalnya Mas Imron yang sudah bergabung malam hari ini. Dan saya sampaikan terima kasih sekali lagi untuk Mas Arif selaku perwakilan dari Mercy Corps dan juga Mas Ardi selaku perwakilan dari Sici Hotel. Terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini. Sukses untuk event yang akan diselenggarakan Pekan Literasi Pekalongan 2026 dan kami nantikan untuk kolaborasi spesial lainnya, Mas Arif dan juga Mas Ardi.
2: Baik Mas, terima kasih.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda program Ngobras edisi kali ini. Kita hadirkan Pekan Literasi Pekalongan 2026. Jadi silakan untuk catat tanggalnya yang sudah disampaikan oleh Mas Arif dan silakan untuk Anda mampir di Kota Pekalongan yang pasti bukan hanya sekedar untuk liburan tetapi juga bisa ikut andil dalam semangat menjaga lingkungan, kemudian juga semangat dalam melestarikan budaya. Bersama dengan Mercy Corps Indonesia, Mas Arif Ganda Purnama, dan juga dari The CG Hotel, IGD Ardi Suryana yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda pendengar program Ruang Rindu untuk mengajak Anda bernostalgia pada era 80-90 dan juga 2000-an melalui musik-musik Indonesia dan juga mancanegara sampai nanti di jam 11 malam. Tetap bersama dengan kami.

0: Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bekasi pada hari Kamis 17 September 2026. Penggeledahan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Minyak dan Gas Bumi atau PT Migas di Kota Bekasi. Dalam kasus ini, Kejagung menduga terdapat penyimpangan pada tata kelola PT Migas dalam kerjasama operasi atau KSO dengan PT Pertamina EP, di mana kerjasama tersebut berlangsung dari tahun 2009 hingga dengan 2024. Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 di Jawa Tengah tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga magnet yang mampu menarik ribuan warga memadati kawasan Simpang 5 Kota Semarang hingga malam hari. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya penonton yang rela bertahan menyaksikan setiap penampilan Kori dan Korea dari berbagai daerah pada Rabu 16 September 2026. Mereka menikmati babak penyisihan cabang seni baca Al-Quran, golongan dewasa yang menghadirkan lantunan ayat suci dengan suara merdu dan memukau.
1: Rosato.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Langsung kami buka dengan satu lagu galau dari Keisha Cole dengan judul Love. Pendengar, mungkin baru saja Anda langsung sing along sambil mengingat masa-masa 90-an di mana mungkin Anda pertama kali merasakan patah hati pertama, pendengar. Sekarang sudah tahun 2026 dan kondisi tersebut sudah menjadi memori saja ya. Tapi seperti yang kita tahu, lagu ini memang kadang memberikan sebuah pematik untuk kita menikmati masa lalu, pendengar. Jadi dari Keisha Cole ini memberikan banyak sekali lagu-lagu indah, pendengar. Bahkan hingga saat ini dia pun juga masih hadir dengan lagu-lagu terbarunya dan juga lagu-lagu lamanya yang terus diputarkan dimanapun, pendengar. Nah, untuk Anda yang mungkin juga memiliki sebuah pengalaman dari musisi favorit Anda, silahkan pendengar, sudah waktunya Ruang Rindu, sudah waktunya untuk Anda request lagu favorit Anda ya. Silahkan kami nantikan di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp, pendengar, 081-6666-886 dan kami juga nantikan di aplikasi RRI Digital. Silahkan request lagu, titip salam juga boleh, atau bercerita dari lagu favorit Anda, apakah ada sebuah kenangan yang bisa Anda ceritakan? Kami nantikan sampai jam 11 malam ya. Tapi kita coba cek dulu yang sudah bergabung di WhatsApp. Ini pendengar paling gercep malam hari ini, pendengar. Dari Desi di Manyaran, request lagu Slang Terlalu Manis. Baik, langsung kami hadirkan pertama ya untuk Desi. Dan kami nantikan juga untuk Anda, pendengar, lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara favorit Anda, kami akan hadirkan pada program Ruang Rindu.

0: Bagaimana cara menanamkan minat baca pada anak? Kita dengar penjelasan dosen bahasa dan sastra Indonesia dari FBS UNES, Dr. Uum Komariah, SPDM HUM.
1: Yang pertama, kita bisa memberikan bacaan yang sesuai dengan perkembangan mereka. Kita bisa mengenalkan itu dengan pendongeng terlebih dahulu. Saya kira ini juga bisa memberikan semacam pemantik ya.

Pendengar, kalau sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat seperti ini, semua terasa sunyi ya, cocok untuk kita kangen dengan seseorang. Nah, dengan lagu satu ini, Tamiya Officially Missing You ya, kami hadirkan tadi requestan dari Kusnaini, sudah kami hadirkan ya. Dan nyawa lagu ini memang bisa terus hadir, pendengar. Meski sudah dirilis pada tahun 2004, tapi lagu ini akan terus pas mewakili perasaan kita yang sedang rindu berat, pendengar, kapanpun dan juga dimanapun. Dan dari Tamiya sendiri ini memang memiliki banyak sekali prestasi berkat dari Officially Missing You, pendengar. Dan kita bahas sedikit backgroundnya. Tamiya Marilyn Washington Hill, lahir di Ontario, Kanada. Ia adalah penyanyi sekaligus juga pencipta lagu R&B yang dikenal melalui vokalnya yang sangat khas, pendengar. Dan dari Officially Missing You sendiri, dia mendapatkan banyak sekali penghargaan, pendengar, yaitu 6 nominasi Grammy Awards, pendengar. Dan berlanjut di karya-karya selanjutnya seperti So Into You, Stranger in My House, kemudian juga Spend My Life With You. Namun, ternyata di balik kesuksesan Officially Missing You, ada satu cerita yang cukup sedih, pendengar. Jadi, pada masa perilisan dan juga proses pembuatan Officially Missing You, Tamiya pada saat itu sedang didiagnosis mengidap multiple sclerosis atau gangguan syaraf kronis, di mana dia harus istirahat, kemudian juga bolak-balik rumah sakit, menjalani perawatan intensif, sampai akhirnya gejalanya mereda dan kembali ke studio untuk menyelesaikan lagu ini. Dan luar biasanya adalah usahanya tidak sia-sia, sukses besar dia dapatkan, bahkan hingga saat ini Officially Missing You masih terus kita dengarkan di berbagai tempat, pendengar. Jadi silakan untuk Anda yang ingin request lagu favorit Anda, yang ingin kangen dengan seseorang, atau mungkin juga ingin sing along dengan lagu favorit, kami nantikan di WhatsApp di 081-6666-886 atau juga di telepon 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

0: Salah satu band Indonesia era 90-an pendengar yang lagunya sampai sekarang masih relevan ya. Dari Indie kami hadirkan untuk Anda dengan satu judul Selamat Pagi. Meskipun sudah malam, tetapi semangat pagi yang dihadirkan dari lagu Indie ini ternyata masih bisa membuat kita cukup energik begitu. Kalau saya seperti itu, pendengar. Nah, ini kita coba sapa dulu yang sudah bergabung di telepon malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, ini dengan siapa di mana?
1: Kok rindu, berbagi rindu, memori ruang aku.
0: Jeh, ini dengan siapa, Bapak?
1: Pak Suga.
0: Oh, Pak Suga, kok suaranya serak-serak, lemes gitu, nggak kayak biasanya.
1: Dalam nganu, Pak. Dalam apa? Perawatan.
0: Waduh, ini berarti di rumah sakit, Bapak?
1: Enggak, di rumah.
0: Oh, iya. Ya, lekas membaik ya, Pak Suga ya.
1: Di rumah sakit.
0: Aduh, di rumah sakit. Sakit apa kalau boleh tahu?
1: Ini batuk pilek.
0: Oh, batuk pilek ya. Sehat. Semoga sudah ya, lekas sehat ya, Pak Suga. Ya. Baik.
1: Tes lagu.
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Final Candle ada.
0: Siapa?
1: Final Candle.
0: Sekali lagi, Pak Agus.
1: Final Candle.
0: Wah, belum bisa kita hadirkan, Pak.
1: Belum bisa?
0: Iya.
1: Oh, harusnya jam 12 malam ya. Dulu kalau di status kan 12 malam.
0: Iya. Pengen lagu karena siapa, Pak? Siapa?
1: Apa itu dari... Apa itu? Kita Purnama Sari aja.
0: Kita Purnama Sari? Kita Purnama Sari kita punya Biarkan, Cintaku Padamu, dan... Udah, itu saja, Bapak.
1: Biarkan.
0: Yang mau mau yang mana?
1: Biarkan.
0: Oke, Biarkan kami hadirkan untuk
1: ini,
0: Pak...
1: Ini dengan Mas Aldi ya?
0: Ini dengan saya, Galih, Bapak.
1: Oh, Mas Galih?
0: Iya, memang penyiar suaranya mirip-mirip semua, Bapak.
1: Oh iya, penyiar semua, RRI semua sama.
0: Inje. Baik, Biarkan kami hadirkan ya malam hari ya. Ini, Pak Suga.
1: Salam,
0: ya.
1: Salam, Mas ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mas Yosi.
0: Mas Yosi.
1: Mas Hasan.
0: Mas Hasan.
1: Mas Suti, Bung Arjo.
0: Oke.
1: Mas Akin, Pekalongan.
0: Baik.
1: Dan semuanya pengenar perusahaan itu, ya.
0: Oke.
1: Semua diberi kesehatan.
0: Amin, ya. Sehat juga untuk Pak Agus ya.
1: Ya.
0: Terima kasih Pak Agus. Jay, sama-sama Bapak. Sama-sama. Dari Pak Agus pendengar ingin diputarkan lagu Biarkan dari Ita Purnamasari. Penyanyi sekaligus juga host Ruang Rindu berjaringan nasional pendengar ya. Kami coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp malam hari ini juga pendengar dari Pak Irfan yang ada di Mojokerto. Lama tak jumpa Mas Galih. Betul, lama tak jumpa juga Pak Irfan. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Pak Irfan semoga juga baik juga ya. Malam hari ini saya ingin diputarkan lagu dari BCL dengan Aku Tak Mau Sendiri. Apakah bisa langsung diputarkan? Bisa langsung kami hadirkan ya. Tapi ganti antri setelah Pak Agus ya. Dan kami nantikan juga untuk ada pendengar yang mau bergabung. Silakan telepon kami buka 024-8316-686. Di WhatsApp juga boleh 081-6666-886. Dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan hanya di Ruang Rindu.

Musicloperia. Musicloperia. Bunga Citra Lestari atau BCL. Selain memiliki paras cantik, sosok perempuan berdarah Minang ini dikenal sebagai salah satu artis multitalenta. Jauh sebelum dikenal sebagai penyanyi, BCL sudah eksis menjadi artis sinetron dan sosok idola remaja di era 2000-an awal.

BCL mengeluarkan single pertamanya, Cinta Pertama atau Sunny, sebagai soundtrack film Cinta Pertama yang dibintanginya. Pada tahun 2012, BCL membintangi film terbesar pada waktu itu, Habibie dan Ainun. Film ini sukses menjadi hit dengan 4,6 juta penonton dan menetapkan tonggak sejarah bagi BCL.

bulan Maret 2017, BCL sekali lagi membuat gebrakan di dunia entertainment dengan suksesnya memproduksi konser solo It's Me BCL Concert yang disebut konser dengan biaya produksi tertinggi sepanjang masa di Indonesia.

perjalanan seperti halnya semua yang berkarir dalam bidang apapun selalu ada ups and downs. Apalagi dalam bidang entertainment, ups and downs itu bisa drastis dan seiring bertambahnya umur tentunya semakin berat pasti challenge-nya. Selalu ada yang muda, yang baru, yang mungkin menawarkan sesuatu yang lebih baru lagi gitu, sesuatu yang berbeda. Jadi evolve ya, selalu bisa berkembang, menyesuaikan, beradaptasi dengan keadaan industri sendiri seperti apa.

berbagai prestasi telah menjadikan BCL menjadi salah satu bintang terbesar di Indonesia, termasuk menjadi salah satu juri untuk Indonesia Idol pada tahun 2017 sampai 2020.

0: Aduh, kesel banget deh. Tahu nggak, aku kan baru aja tuker uang di pinggir jalan. Malah dapat beberapa lembar uang palsu.
1: Hah? Serius, Rin? Kok bisa sih?
0: Iya, serius. Aku pikir kan biar cepat dan praktis. Tapi pas aku cek lagi, kok ada ya beberapa lembar yang beda teksturnya?
1: Nah, kita perlu hati-hati, Rin. Banyak tuh yang kayak gitu. Selain uang palsu, kadang ada juga yang motong buat biaya jasanya besar banget.
0: Iya nih, aku baru sadar. Terus kalau mau tuker yang aman, gimana ya?
1: Kamu bisa tuker di bank atau lokasi resmi yang udah ditentukan. Jadi lebih aman dan dijamin keasliannya juga.
0: Oh iya juga ya, mending repot dikit daripada ntar rugi besar ya.
1: Nah gitu dong, jangan tergiur yang instan tapi malah bikin rugi diri sendiri.

Dari Sopiala Coba Pendengar kami hadirkan untuk Anda, dan Ruang Rindu pun juga masih hadir sampai nanti di jam 11 malam ya. Masih ada beberapa menit untuk yang mau request lagu, titip salam juga, atau mungkin bercerita dari lagu tersebut. Apakah ada sebuah kenangan yang bisa Anda ceritakan kepada kami? Sopiala Coba Pendengar telah berubah, sudah kami hadirkan ya. Lagu yang memberikan sebuah nuansa persahabatan masa kecil yang berubah jadi cinta. Mungkin Anda pernah relate dengan kisah tersebut, pendengar. Nah, bagaimana? Apakah sosok tersebut sekarang sudah menjadi milik Anda, atau mungkin ada cerita lain ya? Bukan maksud untuk mengenang orang tersebut, tapi yang paling penting adalah untuk kehidupan Anda ini ternyata terus ditemani oleh Sopiala Coba Pendengar. Meskipun sekarang dia tidak bermusik seperti dulu lagi dan cukup kerap dikenal oleh masyarakat dengan berbagai aktivitasnya, pendengar, ini membuktikan bahwa Sopiala Coba ini bisa terus hadir dengan beragam karya yang sudah dia buat. Dan dia sendiri ini memang memiliki banyak sekali speciality. Dia pernah terkenal melalui sebuah sinetron, kemudian juga sempat membintangi beberapa acara televisi. Ini membuktikan bahwa Sopiala Coba ini memiliki banyak sekali bakat. Kalau saya pernah ngobrol sama om saya dulu, pendengar, Sopiala Coba ini termasuk celebrity crush banyak laki-laki, pendengar. Ya bagaimana tidak, saya baru saja cek untuk beberapa foto di era 2000-an di mana memang paras cantiknya ini bisa membuat kita jadi mabuk kepayang ya. Ini membuktikan bahwa Sopiala Coba ini memang serba perfect gitu ya. Dan kami coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp dari Pak Imron, ingin lagu dari Bon Jovi dengan Always, kami akan hadirkan setelah ini ya. Dan berlanjut kami cek juga yang ada di RRI Digital, ini masih username namanya, silakan untuk diganti nama sendiri ya supaya bisa saya sapa dengan siapa ini sudah bergabung ya. Selamat malam untuk Ruang Rindu Pro 1 Semarang, ingin diputarkan lagu Celine Dion dengan Best You Love Me karena lagu ini memiliki kenangan yang begitu besar untuk saya. Baik, setelah ini akan kami hadirkan, dan untuk Anda pendengar masih ada beberapa menit untuk yang mau request lagu atau titip salam, silakan kami nantikan di Ruang Rindu.

0: Lah, kok semua warung sawitnya terbang berdatangan ke arah kamu?
1: Gak tahu nih. Duh, kenapa ya?
0: Tapi kok warung sawitnya kelihatan nyaman sama kamu ya? Tuh, nempel dan diam di tubuhmu semua. Ih, jangan-jangan kamu dianggap induknya karena aromanya sama.
2: Bau badan aja kecium,
3: apalagi bau bangkai. Ibaratnya nih ya, kayak peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi, pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau berbau.

Dari Laskar Cinta Pergar Dewa 19 kami hadirkan untuk Anda. Dan perilisan Laskar Cinta ini pada masa album Cintailah Cinta Pergar. Namun untuk susunannya sendiri sudah bukan sang bintang 5 Erwin Prasetya sebagai basis ini akhirnya keluar Pergar, digantikan oleh Yuke Sampurna. Dan di posisi drum masih ada Tio Nugroho, maksud kami Tio Nugroho ya, yang sebelumnya menggantikan Wong Aksan sampai akhirnya menjadi personil permanen Pendengar hingga 2007. Dan album Cintailah Cinta dengan lagu utamanya Laskar Cinta ini memang sangat luar biasa Pendengar, apalagi di masa itu Dewa 19 ini masih terus menyala gitu. Dengan berbagai karya yang mereka ciptakan, meskipun personilnya gonta-ganti, tapi ternyata cintanya para fans ini masih terus sama, Pendengar. Hingga saat ini Dewa 19 pun juga masih terus menampilkan pamornya, Pendengar. Dan bukan hanya sekedar karya saja yang luar biasa, tetapi attitude mereka juga patut diacungi jempol, Pendengar. Karena banyak sekali ya promotor dari acara musik atau event festival musik mengaku bahwa berkomunikasi dengan tim Dewa 19 ini sangat menyenangkan, sopan santunnya terjaga, kemudian mereka pun juga sangat memanusiakan manusia gitu. Jadi tidak ada gap antara idola dan juga fans gitu. Semuanya merasa bahagia, bahkan orang yang bekerja sama dengan Dewa 19 Pendengar. Kalau mampir di Kota Semarang bisa dibilang langganan ya, karena beberapa bulan yang lalu baru saja mampir di Kota Semarang, kemudian di awal tahun juga. Ini memang membuktikan Dewa 19 ini masih akan terus hidup Pendengar ya. Kita nantikan siapa tahu nanti mampir di Kota Semarang lagi. Kalau ada informasinya saya informasikan di Ruang Rindu ya. Yang sudah bergabung di WhatsApp ini dari siapa ya? Dari Lutfi Juna. Selamat malam, Ruang Rindu penyiarnya ada berapa? Ada 3 cowoknya, ada Galih, Agil, sama Aldi ya. Tapi kalau saya sendiri memang cukup jarang ya, Mas Lutfi. Kemudian juga untuk requestan lagunya, Iwan Fals, Bola Pingpongnya masih belum bisa kami hadirkan, tapi sebagai gantinya kami ganti Aku Bukan Pilihan ya. Terima kasih Mas Lutfi, besok jumpa lagi dengan saya ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di Ruang Rindu, silakan, masih ada beberapa menit, jangan sampai ketinggalan. Silakan request lagu dan juga titip salam.

Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Musicopedia. Musicopedia. Meski telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dikenang oleh penggemar setianya. Penyanyi legendaris tersebut dikenal sebagai King of Pop yang memperkenalkan gerakan moonwalk. Hingga kini, lagu-lagu miliknya masih digemari oleh banyak orang.

Dunia musik sudah ditekuninya sejak berusia 5 tahun. Michael pertama kali bergabung dengan grup musik The Jackson 5 yang digawangi bersama saudara-saudaranya. Pada tahun 1968, Jackson 5 menjalin kerjasama dengan produser rekaman Motown Record dan merilis single I Want You Back, ABC, serta I'll Be There.

Nama Michael Jackson semakin melejit lewat album solo keduanya yang berjudul Thriller. Pada tahun 1983, Michael memperkenalkan gerakan moonwalk pada seluruh dunia. Dirinya melakukan gerakan tersebut ketika menyanyikan lagu Billie Jean.

Semasa muda, Michael memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 80-an, kulitnya tampak semakin putih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya, rumor mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Namun, menurut biografi yang ditulis pada tahun 1986, Michael didiagnosis menderita vitiligo dan lupus. Penyakit vitiligo membuat kulitnya terlihat putih di beberapa

Media. Masa hidupnya, Michael Jackson sudah mencetak karir yang luar biasa di industri musik dunia. Hal ini bisa dibuktikan dari sejumlah penghargaan yang diraihnya. Beberapa di antaranya yakni 22 American Music Award, 40 Billboard Award, dan 19 Grammy Award, dan masih banyak lagi.

pada 2009, Michael Jackson berencana untuk menggelar konser This Is Michael Jackson. Namun sebulan sebelum konser, tepatnya 25 Juli 2009, Michael Jackson ditemukan meninggal dunia setelah mengalami gagal jantung. Kini sosok Michael Jackson hanya bisa dikenang oleh penggemar lewat suara merdunya. Meski begitu, Michael akan terus tercatat sebagai penyanyi legendaris dunia.

Satu lagu dari Phil Collins kami hadirkan untuk Anda pendengar, sang legenda dan juga sang drummer. Lebih tepatnya mantan drummer dari Genesis ya. Yang ternyata sayapnya jauh lebih melebar ketika menjalani karir solonya. Dan Phil Collins pun lagunya masih terus relate pendengar dengan Another Day in Paradise. Dan satu lagu yang sempat di cover oleh Nicky Zevanya pendengar. Ini membuktikan bahwa lagu-lagu rock pop tahun 80 ini akan terus relevan hingga kapanpun ya. Dan kami juga akan nantikan berbagai informasi musik lainnya di Ruang Rindu. Tapi untuk edisi kali ini sudah selesai pendengar. Kita nantikan dan kita lanjutkan di edisi besok di jam dan waktu yang sama. Dan setelah ini informasi lainnya masih akan kami hadirkan di Semarang malam ini sampai nanti jelang pukul 12 dini hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Hati-hati di jalan untuk Anda yang mungkin sedang beraktivitas, sedang mengemudi setelah satu hari ini lembur pekerjaan atau ada kegiatan penting pendengar. Tetap semangat, bahagia selalu, dan tetap ikhlas dalam menjalani kehidupan ya. Jangan lupa untuk terus berdoa supaya kehidupan menjadi lebih baik, dan doakan juga untuk teman-teman kita yang saat ini sedang struggle menghadapi kebakaran di Kalimantan pendengar. Dan imbasnya sekarang adalah puluhan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tujuan Kalimantan ini menjadi delay karena asap pendengar, dan kondisi udara di atas pulau Kalimantan saat ini terpantau tertutup kabut imbas dari kebakaran hutan, dan levelnya sekarang sampai di waspada pendengar. Dan ini menjadi pengingat kita semua bahwa di musim panas seperti ini memang kita harus terus berhati-hati dalam bertindak pendengar. Hindari hal-hal yang bisa memicu api, mulai dari membakar sampah atau mungkin membuang puntung rokok. Supaya apa? Supaya dalam kondisi panas seperti ini tidak memicu api yang lebih besar begitu. Dan kami harapkan semoga teman-teman kita yang ada di Kalimantan ini bisa tetap bertahan dan tetap tabah. Bantuan kemanusiaan akan terus hadir pendengar, dan kami harapkan semoga juga kondisi alam ini bisa bersahabat kembali.

0: Males banget disuruh lari sore. Kayak gak ada kerjaan lain aja sih.
1: Ih, kok males sih? Justru olahraga itu bikin happy tahu. Badan jadi segar, mood juga ikutan bagus. Cobain deh.
0: Ya masa sih? Tapi kan capek ya?
1: Iya, capeknya di awal doang. Lagian olahraga itu kan gak cuma lari tuh. Bisa main basket, futsal, atau workout di rumah juga bisa. Pokoknya intinya gerak deh.
0: Ini bagus juga ya. Jadi gak cuma sehat, tapi juga makin keren kan?
1: Nah, itu dia. Yuk, rayakan Hari Olahraga Nasional dengan gerak, biar badan sehat dan jiwa makin kuat.

Musiklopedia. Musiklopedia. Kamu memang yang pertama cinta, memulai dengan senyuman manja karena kamu. Geisha merupakan sebuah grup musik asal Kota Pekanbaru Riau, Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003. Grup musik ini beranggotakan 4 orang yaitu Regina Poetirai sebagai vokal, Robi Satria di gitar, Ashari Aulia di bass, dan Rahmat Ramadan di keyboard.

dari finalis ajang kompetisi band di tahun 2007. Semula Geisha menggunakan nama Jingga dengan susunan personil Febri di drum, Momo vokal, Robi gitar, Aan gitar, Ame keyboard, dan Bernard di bass. Sempat vakum karena Febri harus melanjutkan studinya di kota lain. Akhirnya mereka sepakat membentuk formasi baru dengan nama Geisha. Musik.

mengusung aliran art rock progresif. Momo dan kawan-kawan merilis debut album perdananya pada tahun 2009 dengan tajuk Anugerah Terindah yang berisi 12 lagu. Dengan single jagoan Jika Cinta Dia yang langsung mencuri perhatian penikmat musik dan RBT-nya sukses didownload hingga 2 juta user. Kesuksesan single pertama kemudian diikuti dengan single keduanya, Takkan Pernah Ada. Musik

Geisha merilis album keduanya berjudul Meraih Bintang. Album ini menghadirkan beberapa single andalan, salah satunya Cinta dan Benci. Promo album ini pun dikonsep dengan spesial. Selain promo ke Malaysia dan Hong Kong, Geisha juga berencana mengadakan mini konser yang disiarkan langsung melalui video streaming di 6 negara, di antaranya Australia, Hong Kong, Taiwan, dan Malaysia. Musikopedia.

2019 menjadi tahun penuh prestasi bagi Geisha. Dalam ajang Emmy Award, mereka berhasil menyabet 3 penghargaan sekaligus untuk kategori duo grup terbaik, produser album rekaman terbaik, dan album terbaik. Dalam kategori duo grup terbaik, Geisha berhasil unggul atas seniornya, Sheila on 7.

2014, Geisha berhasil membuat rekor untuk video klip Indonesia yang paling banyak ditonton di YouTube melalui lagu Lumpuhkan Ingatanku. Video klip lagu tersebut telah ditonton oleh 25 juta lebih penonton. Musiklopedia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti Semarang Malam ini. Ragam informasi dan juga musik pilihan sudah kami hadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda. Jumpa lagi besok pendengar di jam dan waktu yang sama, hanya di Prosatu Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Galih Aceh pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

Rosa Parks, aktivis hak sipil asal Amerika Serikat mengatakan, "Orang-orang selalu berkata bahwa saya tidak menyerahkan kursi saya karena saya lelah. Tetapi itu tidak benar. Saya tidak lelah secara fisik. Satu-satunya lelah yang saya rasakan adalah lelah karena terus menyerah. Hidup harus dijalani sepenuhnya, sehingga kematian hanyalah babak berikutnya. Kenangan tentang hidup kita, pekerjaan kita, dan perbuatan kita akan terus hidup dalam diri orang lain. Saya ingin dikenal sebagai seorang yang peduli terhadap kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan untuk semua orang."

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Galih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu. Senadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang pagi ini, edisi hari Jumat 18 September 2026. Diawali jumpa kita pendengar dalam Mutiara Pagi di Semarang pagi ini dengan topik investasi akhirat melalui amal bersama dengan Sekretaris MUI Jateng, dosen FBS UNES, Dr. Haji Multazam Ahmad MA. Line telepon dan WhatsApp tentu nanti kami akan buka ya, pendengar di 024-831-6686 ataupun 081-666-6886 serta di aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami di 89 FM Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

puasalah sehari dan berbukalah sehari, karena yang demikian itu adalah seutama-utamanya puasa. Itulah puasa saudaraku Daud alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, yakni sehari berpuasa dan sehari berbuka. Sesuai dengan namanya, puasa ini diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Dalam Al-Quran, Nabi Daud alaihi salam dikisahkan memiliki banyak keistimewaan. Mulai dari disebut sebagai nabi yang mampu melunakkan besi kokoh, memiliki suara yang merdu, bahkan membuat angin dan burung kagum, hingga memiliki fisik yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut bahwa puasa Daud yang diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salam merupakan salah satu puasa yang utama.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Mutiara pagi ini yang akan membahas mengenai investasi akhirat melalui amal bersama dengan Sekretaris MUI Jateng, dosen FBS UNES, Ustadz Dr. Haji Multazam Ahmad MA. Dan pagi ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Ahmad yang akan memberikan tausiahnya. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah, okay, dengan panjang semuanya.
0: Okay. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang akan bergabung, line telepon WhatsApp saya buka ya di 0248316686 atau di WhatsApp kami di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita akan ikuti tausiah bersama dengan Ustadz Ahmad mengenai investasi akhirat melalui amal. Monggo Ustadz.
1: Oke, terima kasih para pendengar program 1 RRI Semarang rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, mari kita bersama-sama selalu kita bersyukur pada Allah masih diberi kenikmatan kita sehat dan diberi kenikmatan dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan selalu hadir di dalam keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Para pendengar, program 1 RRI Semarang dimanapun berada, pagi hari ini kita akan bicara cara investasi akhirat. Jadi investasi akhirat ini merupakan satu sikap kita, nggih, bahwa kehidupan kita itu masih ada lagi sekarang dunia, nanti ada kehidupan lagi, yaitu di akhirat. Tentunya dalam kehidupan akhirat ini cukup selalu di nanti ya, meskipun belum tahu kita ini ya, tapi yang jelas nanti ada kehidupan lagi kecuali kita saat sekarang hidup di dunia ini. Nah, sebuah keyakinan yang kita tekankan di dalam ini, tentunya kehidupan akhirat itu kan membutuhkan sebuah bekal itu ya. Bekalnya apa? Ya investasi. Investasinya apa? Amal soleh. Amal soleh itu seperti apa? Nah, kalau kita ini banyak sekali. Jelas selalu kita di saat sekarang masih di dunia ini, kita harus selalu akan yakin dengan baik gitu ya. Nah, di dalam kesempatan ini mari kita sama untuk kita investasikan di akhirat, yaitu amal soleh, amal yang bisa bermanfaat untuk diri kita, orang lain, dan juga kepada apa saja yang kita lakukan kepada masyarakat, investasi yang baik. Untuk saya, di antara adalah ide-ide yang baik, selalu kita mengingatkan yang baik, dan sebagainya, itu termasuk investasi. Cuman kita lihat apa, orang ini investasi akhirnya itu minim sekali, menurut saya ya. Bukti bahwa cermin untuk investasi kredit pada sepeda atau sempat untuk melakukan hal-hal kebaikan kan salah satu. Kalau sekarang kan banyak orang yang melakukan sesuatu yang banyak yang merugikan itu ya. Nah, namanya kita sudah mengabdikan di dalam sebuah kehidupan yang akhirat itu. Maka ada tiga yang perlu kita sampaikan di dalam ini sesuai dengan hadis, yaitu selalu investasi akhirat itu kan amal jariah kita itu ya. Amal jariah kita itu ya selalu mengalir terus ya. Misalnya kita investasikan untuk akhirat harta kita, misalnya bersedekah, untuk kita lakukan dengan membangun masjid atau membangun pesantren atau membangun sekolah, yang tentunya itu merupakan satu investasi akhirat itu ya. Karena sepanjang ini bisa melakukan dan itu bermanfaat, maka pahalanya itu akan selalu mengalir pada orang yang melakukan untuk berbakti itu tadi gitu ya. Tapi jarang ya sekarang ini, nggak tahu saya ini gimana ya, maka pagi hari ini kita sampaikan kita ini betul-betul melakukannya dengan baik. Yang berikutnya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa menciptakan sebuah ide-ide yang tentunya bisa bermanfaat kepada orang lain gitu. Janganlah kita memiliki ilmu tapi menipu. Kita punya ilmu untuk membohongi orang dan sebagainya. Sekarang ini kan sifat bohong membohong kan sudah selalu hadir di hadapan kita ini. Ya, padahal kita tahu bahwa sifat bohong adalah sebuah perbuatan yang tidak terpuji, tapi disukai orang. Karena apa? Mereka ini masih terbatas untuk meroleh segala sesuatu dengan cara berbagai apapun yang dimiliki. Maka itu sifat terpuji itu juga orang itu kebanyakan suka itu, senang itu. Coba kita lihat itu kebungan-kebungan yang akhir-akhir ini kan luar biasa itu, kita lihat itu disukai orang. Nah ini yang repot itu kan di sini, karena kita belum ya tanggali seperti itu. Terakhir yang tidak penting ya walaupun selisihnya ulah anak om yang mendoakan kepada kedua kita ini penting. Itu juga termasuk investasi. Maka kalau kita memiliki anak, didiklah orang yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Memang untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak itu juga tantangan ya. Tidak semua orang bisa itu ya. Maka di dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama agar orang itu bisa menanamkan nilai kepada putra-putrinya sehingga yang bermanfaat kepada ya, itu kira-kira Mbak ya, sebagai prolog yang dalam kesempatan pagi ini.
0: Baik Ustaz, terima kasih atas tausiahnya. Setelah ini Ustaz, kita akan memberikan kesempatan kepada pendengar yang akan bergabung ya. Kita tunggu pendengar atensi Anda untuk bergabung di 0248316686 ataupun di WhatsApp kami di 0816666886. Tetap bersama kami dalam Mutiara Pagi mengenai investasi akhirat melalui amal.

0: Masih bersama kami pendengar dalam Mutiara Pagi, menginvestasi akhirat melalui amal. Dan ini kesempatan untuk Anda pendengar untuk bergabung bersama kami ya. Kita akan angkat dulu satu penelpon yang sudah terhubung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Nadia, sehat ya?
0: Alhamdulillah Pak Yarto sehat. Silakan Pak Yarto.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ejang, Pak Ustaz Mustajam, sehat Ustaz.
2: Salam. Monggo Pak.
1: Begini Pak Ustaz, sesuai dengan topik tadi, apa tadi? Investasi akhirat melalui amal. Ini sesuatu luar biasa pemaparan Bapak. Saya sedikit komentar Bapak, kalau salah kita minta maaf Mbak Nadira dan para pendengar lainnya. Begini Pak Ustadz, komentar saya, memang dalam kehidupan yang sedang cepat dan penuh target duniawi, seringkali kita lupa bahwa ada investasi yang nilainya jauh lebih besar daripada materi. Investasi itu kan adalah amal baik, tidak terlihat secara kasat mata, namun dampaknya kekal hingga akhirat. Karena setiap kebaikan yang dilakukan dengan niat karena Allah tidak akan pernah sia-sia. Sekecil pun apapun amal baik, ia akan dicatat dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Inilah yang menjadi amal baik sehingga investasi akhirat yang tak pernah rugi. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Apakah amal baik sebagai warisan kebaikan? Itu satu. Yang kedua, apakah ada hadis yang membahas tentang anak sebagai investasi akhirat? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto atas pertanyaannya. Monggo Ustaz bisa langsung dijawab.
2: Oke, terima kasih. Jadi manusia lahir itu kan memang diberi fitrah ya. Fitrahnya itu adalah potensi ya. Potensi itu manusia itu punya potensi untuk berbuat baik. Kalau menurut saya ya sebagai amal soleh. Tapi di dalam perjalanannya untuk melakukan kita ini beramal soleh itu memang dibutuhkan sebuah perjuangan ya. Kan tidak semua orang bisa itu. Tapi punya fitrah itu, fitrah amal soleh itu sebenarnya bisa. Ya ada itu. Nah, di dalam satu hadis diterangkan ya, kulum mauludun yuladu ala fitrah itu. Jadi setiap anak Adam yang lahir itu kan memiliki fitrah, memiliki potensi. Potensi ini tergantung orang tua. Menjadi A, menjadi B, menjadi C itu orang tua. Maka peran orang tua di sini sangat vital menurut saya. Itulah nanti ujungnya adalah akhirnya ada hadis yang saya baca tadi adalah wawal lidin yaitu ulah itu. Jadi anak yang wawalidun sholihun yad'ulah, anak yang soleh itu anak yang mau mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ya, orang bisa didoakan oleh kedua orang tua itu. Peran orang tua sangat vital di sana. Tidak mungkin kalau anak ini tidak dididik dengan yang baik, terus tiba-tiba mendoakan kepada orang tua kan susah. Maka fitrah ini harus ditangkap dengan baik. Harus dimanfaatkan dengan baik, jangan sampai fitrah itu kita biarkan itu. Artinya nanti kalau tidak jelas itu juga akan repot. Maka anak jadi ini dan itu kan tergantung orang tua dalam konteks ini. Ya. Maka betapa pentingnya peran orang tua di dalam membangun membentuk karakter yang baik supaya suatu saat anak itu dan mampu untuk mendoakan kedua orang tuanya itu ya. Ini sangat penting. Maka sekarang ini dibutuhkan ya, bahwa di era saat sekarang ini kan sebuah tantangan yang berat itu untuk saya, lebih-lebih untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh kedua orang tua ini terhadap anaknya ini kan sebuah tantangan yang berat ya. Jadi padanya anak ini ya memang beda dengan waktu kita pada waktu dulu itu ya. Nah inilah yang menjadi sebuah tantangan saat sekarang ini, tapi kita yakin bahwa sepanjang orang tua itu mampu untuk mengarahkan, untuk membentuk sebuah kehidupan yang baik, yaitu anak ditanamkan karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai agama, insya Allah anak ini akan mau dan mampu untuk mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jadi banyak nih landasan-landasan atau hadis yang melatar belakangi untuk bagaimana agar membentuk anak yang baik ini supaya mampu untuk mendoakan kedua orang tuanya itu. Tapi sekali lagi, kalau anak ini lahir tidak pernah disentuh, diajarkan oleh orang tua yang baik, tentunya mereka juga tidak ngerti. Ya inilah pagi hari ini kita sampaikan kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya peran orang tua untuk membentuk karakter supaya nanti akan memberi nilai kepada kedua orang tuanya di akhirat nanti. Ya, itu guys.
0: Baik, Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Puji ya. Kadang manusia lebih mudah mengeluarkan waktu dan tenaga untuk sesuatu yang hasilnya bisa terlihat langsung, Ustadz. Bagaimana dalam Islam ini mengajarkan kita untuk tetap istiqomah melakukan amal yang manfaat atau balasannya belum bisa kita lihat dari sekarang?
2: Kalau Allah itu memberi balasan, kan kita ini harus yakin dulu lah, okay? Sebenarnya sudah dilihat kok, kalau kita tuh baik di dunia, ya, untuk beramal sholat itu pasti akan ada investasi akhirat itu. Itu pasti itu. Jadi yang kita tanamkan juga nilai-nilai yang seperti ini. Ya memang pikiran manusia, mindsetnya manusia itu kan mereka melakukan segala sesuatu itu kan bisa dilihat itu ya, langsung gitu ya. Kita akan investasi untuk usaha, nanti akan bisa dilihat dan sebagainya itu. Kalau ini kan urusannya beda. Yang pertama harus keyakin, yakin bahwa ada kehidupan selain di dunia ini nanti di akhirat itu. Lah kalau kita tidak punya bekal, terus apalagi kehidupan kita yang akan datang? Ya itu maksud. Maka yang kita memiliki uang, memiliki segala sesuatu yang baik, tentunya harus kita investasikan. Baik itu amal soleh dan kita ini ada yang jariah, ada yang apa investasi yang lain-lain itu kan harus kita tanamkan. Jadi itulah sebenarnya di dalam konsep agama itu sudah sangat jelas ya, kita itu selalu mengharapkan kehidupan di dunia baik dan juga kehidupan di akhirat juga baik. Maka kita sering doa itu rona fitana itu akhirasan bagi lapan itu. Sebuah harapan kita, keyakinan bahwa di akhirat ada kehidupan. Nah, di dunianya juga diharapkan dengan penuh kebaikan juga gitu loh. Karena kita hidup di dunia ini. Tapi jangan lupa bahwa kehidupan akhirat itu juga cermin di dunia ini. Ya, itu nih.
0: Baik, Ustadz. Selanjutnya, ini pertanyaannya. Ustadz, apakah meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan juga bisa disebut sebagai bentuk investasi akhirat?
2: Oh iya, bisa itu, bisa. Bisa di, namanya dikategorikan investasi akhirat karena dia mampu untuk bisa memahami dengan baik. Ya memang tadi ya, manusia itu kadangkala ya satu saat baik, kadang baik itu. Jadi sifat produktif termasuk iman gitu ya, iman kita sekarang iman kok dan suara iman lagi itu seperti itu. Nah maka kalau kita meninggalkan segala sesuatu yang semulanya tidak baik menjadi baik, oh itu termasuk bagian karena bisa apa meninggalkan sesuatu yang tidak baik menuju kebaikan itu kan sebuah perjuangan hijrah kita itu ya. Nah itu memang termasuk dikategorikan sebagai amal soleh atau apa investasi akhirat itu. Yeah.
0: Baik, ini selanjutnya Ustadz dari Bu Umi ya pertanyaannya. Ustadz, ada yang mengejar kesuksesan dunia selama bertahun-tahun tapi lupa bertanya apa ia sudah menyiapkan kehidupan setelahnya. Bagaimana Ustadz kita sebagai manusia ini menyeimbangkan keduanya?
2: Yang pertama, kalau kita sukses di dunia, itu yang pertama harus ditanamkan syukur gitu ya. Syukur kita, alhamdulillah kita berhasil diberi oleh Allah kemudahan rezeki kita. Tapi kita harus ingat bahwa kita tidak hanya hidup di dunia, tetapi harus ada bekal. Dan cara menseimbangkan, yaitu tadi, keberhasilan dunia ini harus kita imbangi, bahwa kita yakin besok itu ada kehidupan lagi yang ada di akhirat itu ya. Itu harus ditanamkan gitu ya. Jangan sampai kita lupa kenikmatan yang ada di dunia itu kan sifatnya semu gitu ya. Ya kan sementara itu ya. Dan bahkan kenikmatan kita peroleh itu ya tidak lama. Misalnya hanya begini. Kita memiliki segala sesuatu, mobil yang baik, mobil yang baru, mobil yang mahal ya. Tapi apa artinya kalau kita tidak bisa menikmati ya, atau bahkan menikmati hanya beberapa tahun itu ya, itu namanya kehidupan yang sesaat aja itu ya. Maka kita ini tidak boleh kita melupakan ya ke dunia, kehidupan dunia ini apa akhirat jangan kita lupakan. Biasanya kalau orang ini kehidupan dunia itu sudah mapan, itu biasanya manusia tergoda untuk melupakannya untuk dunia akhirat itu. Ya itu biasanya lupa. Maka akhirat ini sangat penting. Ya, investasi untuk akhirat. Ya, kita ini harus betul-betul menanamkan rasa syukur kita, diberi rezeki yang banyak, kita investasikan untuk akhirat juga gitu. Nah, itu caranya untuk bersikap baik.
0: Baik, selanjutnya nih Ustadz, pertanyaannya, kalau kita ingin menjadikan anak sebagai generasi yang bukan hanya sukses di dunia, tapi juga membawa manfaat setelah orang tuanya meninggal, ini kebiasaan apa Ustadz yang bisa kita mulai dibangun dari rumah sendiri Ustadz?
2: Ya, kita sudah sampaikan bahwa peran orang tua sangat vital di dalam hal ini. Anak ini tanggungan orang tua untuk mengantarkan anak itu dewasa, itu orang tua. Jadi jangan setelah kalau anak itu tidak mengerti apa-apa, akhirnya itu menyesal orang tuanya, itu ojo disalahkan anaknya, tapi disalahkan kita sendiri. Nah, kalau kita orang tua itu sudah bisa menanamkan nilai-nilai kepada anak sejak kecil, insya Allah Allah akan bisa membuka dalam segala hal ya, termasuk kita ada manfaatnya ya, bisa mendoakan kepada kedua orang tua itu kan luar biasa itu. Tapi kalau nggak dilatih, nggak dididik oleh orang tua, mana mungkin anak ini tahu itu. Maka perlu ada pembiasaan-pembiasaan seperti ini ya, supaya anak itu akan bisa paham di dalam untuk melakukannya dengan penuh kebaikan. Oke,
0: gitu. Baik, terakhir Ustadz, ini untuk pesan yang disampaikan pada Mutiara Pagi hari ini mengenai investasi akhirat melalui amal ini. Pesan ataupun ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ustadz. Monggo Ustadz.
2: Yang pertama, kepada masyarakat, kepada para pendengar program 1 RS dimanapun berada, bahwa kita ini disuruh untuk mencari dunia yang sebanyak-banyaknya, tetapi tidak boleh melupakan kehidupan akhirat. Ini penting. Karena kita paham bahwa mencari kehidupan dunia ini, kalau melupakan akhirat, itu akan berbahaya. Kita hanya bisa merasakan kenikmatan dunia saja, tapi akhirat tidak akan kecekel gitu ya. Maka sekarang ini ya, pagi hari ini kita sampaikan, mari kita bersama-sama untuk kita ikhtiar melakukan juga investasi akhirat dengan melakukan amal soleh. Sing duwe ngilmu diterapno, sing duwe harta untuk jariahnya, dan punya waktu ya, diinvestasikan untuk akhirat dan sebagainya. Jadi itu caranya. Jadi untuk memberi satu spirit bahwa kita nanti suatu saat akan kembali kepada Allah, itu sudah ada bekal di dalam kehidupan kita di dunia ini. Gitu nggih. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas pencerahannya pagi hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan, ge. Terima kasih Ustadz, sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Dan untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini ya. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan berita lintas pagi. Tetaplah bersama kami di 89 FM Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Yang diinginkan sama publik, apa tuh, wisatawan asing, itu ada budaya.
3: Tanggap daruratnya bisa dilaksanakan, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI meminta keselamatan wisatawan melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang terjabit. Kabupaten Pati umumkan tanggap darurat kekeringan setelah 1.000 hektar lebih lahan pertanian mengalami kerusakan. Selain itu, kami juga menyajikan informasi jurnal MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya, Nadira Aisy, menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Kita awali berita pertama, pendengar. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekarno. Maksud kami, Soekartono mengharapkan keselamatan penumpang di pelabuhan dapat memberikan fasilitator kepada wisatawan lokal dan asing saat berkunjung ke Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya.
2: Pentingnya edukasi kepada konsumen dan sebagainya agar tidak membawa barang berbahaya atau barang melebihi daripada kapasitas.
4: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan Pelabuhan Tanjung Mas tidak hanya pelabuhan domestik namun pelabuhan internasional. Bambang juga mengapresiasi pelabuhan yang telah membuat terminal yang sangat bagus dan telah memberikan pelayanan terbaik wisata lokal maupun internasional. Hal itu dikatakan Bambang Haryo Soekartono saat tinjauan ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang pada Kamis 17 September 2026. Bambang juga mengatakan regulasi yang dilakukan pemerintah melalui perhubungan sudah luar biasa terhadap kapal-kapal yang ada di Indonesia. Sedangkan terkait pariwisata, Bambang mengatakan yang diinginkan wisata publik maupun wisata asing adalah budaya. Perlunya stakeholder dari operator maupun fasilitas dan konsumen dapat menjaga keselamatan. Menurut Bambang Haryo, saat ini banyak turis yang tertarik ke Jawa Tengah dengan memilih Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untuk berwisata ke beberapa daerah seperti ke Borobudur.
2: Yang diinginkan sama publik, apa tuh, wisatawan asing, itu ada budaya. Jadi bukan dari sisi alamnya ya, tapi yang mereka lebih senang itu adalah lihat budaya.
4: Bambang Haryo juga menilai keselamatan pelayaran tidak hanya bergantung pada kelayakan teknis kapal, sterilisasi pelabuhan dan pengawasan terhadap penumpang serta muatan juga perlu diperketat untuk mencegah adanya penumpang yang tidak tercatat dalam manifest.
2: Terus juga konsumen itu sendiri, perilaku daripada konsumen itu juga bisa

0: bahayakan terhadap keselamatan. Pentingnya edukasi kepada konsumen dan sebagainya agar tidak membawa barang berbahaya atau barang melebihi daripada kapasitas angkut daripada kapalnya dan lain-lain. Tim penyelamatan itu masuk dalam stakeholder keselamatan yang perlu diperhatikan.
1: Sedangkan Kepala KSOP Kelas 1 Tanjung Mas Semarang Aris Wibowo mengatakan instansinya akan memperketat sterilisasi pelabuhan dan memastikan kesesuaian manifest. Pemeriksaan akan dilakukan terhadap tiket dan identitas secara resmi sebelum calon penumpang diizinkan masuk ke terminal dan naik ke kapal.
2: Tim bekerja kami melakukan pemeriksaan acak, random check peralatan keselamatan pada kapal, Pak, setiap kali kapal akan berangkat. Itu untuk kelayakan kapalnya, untuk penumpang juga dipastikan bahwa batas maksimal dan ketinggian muatannya terpenuhi, Pak. Kemudian juga dilakukan pengecekan alarm racing sesuai dengan cargo securing manual, serta dilakukan pengecekan untuk stabilitas kapal yang aman.
1: Selain sterilisasi, KSOP Tanjung Mas memastikan kapal yang berlayar telah memenuhi sertifikasi kelayakan dari Badan Klasifikasi Indonesia serta menjalani pemeriksaan teknis sebelum persetujuan berlayar diterbitkan. Untuk mengantisipasi cuaca ekstrim di Laut Jawa, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Operasional pelayaran dapat dihentikan sementara apabila terdapat peringatan dini terkait gelombang tinggi. Agus Yaryanto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kunjungan Komisi 7 DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menjadi topik editorial pagi ini. Naskah ditulis Fatika Andriani dan dibacakan Edo Pra.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Kunjungan Komisi 7 DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menjadi momentum melihat kembali strategisnya transportasi laut bagi Jawa Tengah. Pelabuhan tidak semestinya hanya dipandang sebagai pintu keluar masuk barang dan penumpang. Posisi Tanjung Mas memiliki peluang besar untuk memperkuat konektivitas antar daerah melalui jalur laut. Konektivitas tersebut dapat membuka akses lebih luas menuju berbagai destinasi wisata di Jawa Tengah dan wilayah sekitarnya. Pariwisata membutuhkan transportasi yang aman, terintegrasi, dan mampu menjangkau pasar wisatawan secara lebih luas. Penguatan konektivitas laut dapat menjadi bagian dari strategi menghubungkan Semarang dengan berbagai kawasan wisata melalui jaringan transportasi yang saling melengkapi. Potensi tersebut semakin penting ketika mobilitas wisatawan terus berkembang dan pilihan moda transportasi semakin beragam. Pelabuhan dapat menjadi simpul yang menghubungkan perjalanan laut dengan transportasi darat menuju destinasi wisata. Namun, pengembangan fungsi pelabuhan tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik. Integrasi transportasi, pelayanan penumpang, akses kawasan wisata, serta promosi destinasi harus berjalan dalam satu ekosistem. Karena itu, perhatian pemerintah dan DPR terhadap Pelabuhan Tanjung Emas perlu diarahkan pada pengembangan manfaat jangka panjang. Pelabuhan harus mampu menjawab kebutuhan konektivitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangannya adalah memastikan pengembangan pelabuhan berjalan seiring dengan kepentingan lingkungan, masyarakat pesisir, dan keberlanjutan kawasan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan persoalan yang selama ini melekat pada kawasan pelabuhan. Tanjung Emas memiliki modal strategis sebagai gerbang maritim Jawa Tengah. Dengan konektivitas yang semakin terintegrasi, pelabuhan ini berpotensi menjadi pengungkit pariwisata sekaligus memperkuat rantai perekonomian regional. Sekian komentar.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Rembang mendukung akselerasi gerakan tanam padi bersama se-Jawa Tengah melalui penerapan metode pertanian modern. Berikut berita selengkapnya.
5: PMAS di sini benih yang lebih rapat menimbulkan hasil yang lebih maksimal.
6: Pemerintah Kabupaten Rembang mendukung akselerasi gerakan tanam padi bersama se-Jawa Tengah melalui penerapan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS. Metode tersebut diharapkan mampu meningkatkan populasi tanaman sekaligus mendorong produktivitas padi. Penerapan PMAAS dilakukan di lahan pertanian Desa Mojorembun, Kecamatan Kaliori dan wilayah lainnya. PMAAS menerapkan pola tanam dengan jarak yang lebih rapat dibandingkan metode konvensional. Pola tersebut memungkinkan jumlah tanaman dalam 1 hektar meningkat sehingga berpotensi menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Untuk benih yang biasanya cukup 30 kg, dengan metode ini membutuhkan 70-80 kg. Produksinya menjadi meningkat dari biasanya 7 ton menjadi sekitar 10 ton per hektar. Kabupaten Rembang mendapatkan target penerapan PMAAS seluas 2.070 hektar. Namun, melihat potensi lahan yang tersedia, Dinas Pertanian dan Pangan mengajukan perluasan penerapan hingga sekitar 3.200 hektar. Salah seorang petani, Marti, mengatakan penerapan metode tersebut menyasar lahan seluas 1,5 hektar di Desa Mojorbun. Pemerintah turut memberikan dukungan berupa bantuan benih dan penambahan alokasi pupuk.
5: Untuk metode ini saat ini kurang lebih ada 1,5 hektar, sementara dikasih benih dan penambahan pupuk. Itu sangat terima kasih sekali, Mas. Volume lebih banyak atau produksi hasilnya meningkat.
6: Sementara itu, Wakil Bupati Rembang, HM Hanis Kholil Barok, mengatakan penerapan metode ini menjadi bagian dari upaya pengembangan pertanian modern. Metode tersebut mengadaptasi teknologi pertanian yang diterapkan di Arkansas, Amerika Serikat. Meski memiliki potensi meningkatkan produktivitas, Haris menegaskan penerapan ini tetap akan dievaluasi berdasarkan hasil panen di Kabupaten Rembang.
7: Ini nanti ada replikasi ke daerah lain?
8: Ya pastinya ada, Kita lihat dulu ini kan hasilnya. Nanti kita evaluasi kurang seperti apa. Nah, nanti kalau sudah sempurna, kita minta aplikasikan ke kelompok-kelompok lain di daerah lain.
6: Pemkab berharap dengan penerapan teknologi pertanian modern ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung penguatan produksi pangan di Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pendengar, kekeringan ekstrim telah merusak sekitar 1.700 hektar lahan pertanian di Kabupaten Pati hingga pertengahan September 2026. Pemerintah daerah pun menetapkan status tanggap darurat guna mempercepat penanganan dampak kekeringan tersebut. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
9: Serta kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pati.
10: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menetapkan status tanggap darurat kekeringan setelah luas lahan terdampak mencapai 1.700 hektar terkini. Angka tersebut jauh melampaui syarat minimal 1.200 hektar sesuai ketentuan Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2013. PLT Bupati Pati Rismardi Chandra menyampaikan status tersebut mulai berlaku setelah dokumen resmi ditandatangani seluruh Forkompinda.
11: Dokumennya kami buat supaya besok sudah status tanggap daruratnya bisa dilaksanakan, sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait bencana kekeringan ini. Tapi kami sudah dibantu sama BPWS untuk mengatasi masalah kekeringan ini.
10: Kalakar BPBD Pati Martinus Budi Prasetyo mencatat kekeringan melanda 10 kecamatan dan 40 desa hingga pertengahan September. Selain itu tercatat pula 45 kali kejadian kebakaran lahan di 38 desa sejak akhir Juli hingga September ini.
12: Untuk dari sekian itu, yang kalau di dalam peta infografis yang kekeringan paling parah itu kita beri warna hitam itu kecamatan Jatenang. Tapi ini kemudian yang bergerak juga ke arah warna kita beri warna merah itu wilayah kecamatan Jaten, kemudian Winong. Jadi rata-rata berada di eks kawedanan Jatenang. Itu yang memang harus lebih banyak atensi.
10: Selain dropping air bersih, Pemkab Pati juga berencana membangun sumur dalam di desa-desa terdampak kekeringan pada 2027. Pemkab turut menggandeng Kementerian PUPR untuk mempercepat realisasi program penyediaan sumber air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Pati menegaskan akan terus memantau perkembangan status tanggap darurat kekeringan hingga kondisi benar-benar pulih. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Sudah dilaksanakan oleh BPBD baru sekitar sampai sekarang dari.
3: Pendengar, selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Fotonya Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.

0: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarok serta MTQ Cabang Hafalan 1 Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di acara MTQ Nasional ini, Kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping Kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi Kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
1: Target kita ya Alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
0: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
2: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di auditorium

0: Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 Cabang Hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasoha. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
3: Kita beralih ke informasi olahraga, pendengar. Mari kita simak feature olahraga mengenai ITF Indonesia Taekwondo Fund dalam payung Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Jawa Tengah. Taekwondo untuk semua bergerak dengan gembira. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
4: Tarik nafas, tendangan kaki, kepalan tangan lalu lawan dijatuhkan. Bagi sebagian orang, gerakan seperti itu mungkin identik dengan pertandingan bela diri. Ada lawan, ada sasaran, ada kemenangan tentunya yang hendak diraih. Tetapi bagi sebagian lainnya, taekwondo bisa sederhana sebuah cara untuk bergerak, berkeringat, bertemu dengan orang lain dan menikmati waktu bersama. Disitulah olahraga masyarakat menemukan ruangnya. Taekwondo yang selama ini lebih banyak dikenal sebagai olahraga prestasi, ternyata memiliki sisi lain yang tidak kalah menarik. Gerakannya dapat dikemas menjadi aktivitas yang lebih ringan, menyenangkan, dan terbuka bagi masyarakat dengan beragam usia dan kemampuan. Bukan soal seberapa tinggi tendangan bisa dilayangkan, bukan pula tentang siapa yang paling cepat menguasai teknik, melainkan tentang bagaimana tubuh diajak aktif bergerak sekaligus menghadirkan rasa senang di dalamnya. Semangat itulah yang dibawa Indonesia Taekwondo Fund, organisasi olahraga masyarakat, di bawah naungan KORMI Jawa Tengah. Ketua Indonesia Taekwondo Fund, Bagus Sugianto, melihat taekwondo bukan hanya sebagai olahraga untuk mereka yang ingin bertanding. Taekwondo juga dapat menjadi bagian dari keseharian masyarakat ketika olahraga dikemas dengan pendekatan yang lebih menyenangkan.
5: Kita ini olahraga masyarakat, dan bawah KORMI ini kita olahraga dinamakan Indonesia Taekwondo Fund ini yang sifatnya gembira bermasyarakat.
4: Ketika unsur kompetisi tidak lagi menjadi satu-satunya tujuan, taekwondo pun menjadi ruang yang lebih luas. Anak-anak dapat mengenal gerakan melalui aktivitas yang menyenangkan. Orang dewasa dapat menjadikannya pilihan untuk menjaga kebugaran. Sementara masyarakat lainnya bisa menikmati olahraga sebagai aktivitas bersama. Ada energi yang berbeda ketika olahraga dilakukan bukan karena tuntutan untuk menjadi juara, tetapi karena memang ingin bergerak. Dan mungkin, di tengah rutinitas yang membuat tubuh menjadi lebih banyak duduk, mata lebih sering terpaku pada layar, aktivitas sederhana seperti menendang, melangkah, dan bergerak bersama justru menjadi sesuatu yang berharga.
5: Beda dengan yang ada di bawah KORMI, karena kita sifatnya bukan berprestasi, juaraan yang level tinggi, tapi tetap kita ada di dalam TF sendiri itu ada ranahnya yang kita bisa berprestasi juga, tapi sifatnya bermasyarakat.
4: Taekwondo kemudian tidak lagi sekedar tentang sabuk dan juga tingkatan. Ia menjadi tentang pertemuan, tentang keberanian mencoba, tentang tubuh yang tetap aktif, dan tentang kegembiraan yang muncul ketika olahraga dilakukan bersama-sama. Melalui Indonesia Taekwondo Fund, semangat tersebut terus diperkenalkan kepada masyarakat bahwa olahraga tidak selalu harus serius, tidak pula selalu harus kompetitif, dan tidak juga harus menunggu menjadi atlet untuk bisa menikmatinya. Setiap orang seperti kita punya hak untuk bergerak dengan caranya masing-masing dan dengan kemampuan masing-masing pula, dan tentu saja dengan gembiranya masing-masing. Taekwondo untuk semua, bergerak bersama dan menemukan kegembiraan di dalamnya. Saya Ima, sampai jumpa di feature olahraga edisi Kormi selanjutnya.
3: Pendengar, berikut disampaikan olahraga sepekan yang dirangkum dalam tinjauan olahraga bersama Agus Herianto. Berikut laporan selengkapnya.
1: Salam olahraga. Berikut disampaikan olahraga sepekan yang kami rangkum dalam tinjauan olahraga bersama saya, Agus Herianto.

0: Kalau internalnya Poni sudah kemudian juga solid, solid, baik, saya pikir kita kalau bicara prestasi pasti.
1: Bandingannya Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Semarang terus menyosialisasikan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 kepada masyarakat. Penyelenggaraan Porprov Jawa Tengah 2026 akan digelar di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Semarang Arnas Agung Andrasmara menegaskan Kota Semarang siap tampil maksimal sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2026. Ajang olahraga terbesar di Jawa Tengah itu akan diikuti puluhan ribu atlet dan ofisial. Arnas menambahkan Kota Semarang all out menjadi Kota Semarang sebagai kota olahraga. Akan ada 10.000 atlet yang bertanding di sini. Porprov Jawa Tengah di Semarang akan berbeda dan lebih meriah.
0: Benar-benar terbentuk gitu kan SOP di manajemen KONI, baik dari sisi
2: bidang-bidang,
0: dari sisi perencanaan, dari sisi program, dari sisi masalah keuangan dan lain-lain. Kalau internalnya KONI sudah kemudian juga solid, solid, baik, saya pikir kita kalau bicara prestasi pasti akan ada benang merahnya gitu kan.
1: Menurut Arnas, Porprov kali ini bukan hanya soal pertandingan, melainkan juga barometer prestasi olahraga Jawa Tengah. Sementara itu, Wakil Ketua Umum 3 KONI Jawa Tengah, Hari Nuryanto mengapresiasi tinggi kepada Kota Semarang atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut. Porprov Jawa Tengah akan menjadi puncak prestasi bagi atlet Jawa Tengah. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Walim, menilai Kota Semarang akan menjadi tuan rumah. Porprov merupakan event olahraga besar yang akan digelar pada Oktober mendatang. Agus Irianto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, tim Kendal Toronto FC mengawali perjalanan di penggantian Championship 2026-2027 dengan hasil positif. Kemenangan pada laga perdana menjadi modal penting bagi tim berjuluk Laskar Badai Pantura untuk menata pertandingan melawan Persipura Jayapura di pekan kedua. Kendal Toronto FC sukses membawa pulang 3 poin setelah mengalahkan tuan rumah The Reds FC dengan skor 1-0 di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Hasil tersebut sekaligus menjadi awal yang baik bagi skuad asuhan Stefan dalam menjalani kompetisi musim ini. Presiden klub Toronto FC Fadlan Nadana mengapresiasi kemenangan yang diraih tim. Namun, ia mengingatkan para pemain agar tidak cepat berpuas diri karena hasil positif pada laga perdana harus dilanjutkan dengan konsistensi pada pertandingan berikutnya. Menurut Fadlan, kemenangan hanya menjadi langkah awal. Tim harus mampu menjaga performa, disiplin, serta semangat bertanding dapat terus bersaing sepanjang musim.
1: Kendal Toronto ini kita bisa diberikan keberhasilan mengatasi tim-tim besar, kuncinya cuma satu, mas, kerja keras aja.
0: Fadlan menilai konsistensi menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan Kendal Toronto FC musim ini, sebab persaingan di penggantian Championship 2026-2027 dipastikan tidak mudah dan tidak bertanding, dan setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri. Sedangkan pelatih Toronto FC Stefan Kalsius saat ini fokus di pertandingan kedua di kandang Persipura. Di tandang Toronto menargetkan meraih poin.
2: Di menit-menit awal, 20 menit awal kita bisa main dengan intensitas yang tinggi, tapi begitu masuk 30 menit ke atas kita sudah mulai menurun. Di setengah babak juga saya bilang sama mereka, ketika kita sudah unggul 2 gol, mereka harus konsentrasi, karena di putaran kedua lalu kita bisa unggul 1-0 sampai menit 80, tapi dalam 10 menit mereka bisa bikin 3 gol. Saya bilang sama mereka, ada pertama, ada kedua, tapi nggak ada ketiga kali.
0: Menurutnya, Kendal Toronto FC harus mampu mempertahankan tren tersebut dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Hasil tersebut menjadi awal perjalanan panjang untuk membuktikan bahwa ambisi menuju kasta tertinggi sepak bola Indonesia bukan sekedar target, tetapi sesuatu yang ingin diperjuangkan bersama sepanjang musim. Agus Hiranto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Pendengar pagi ini untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja ataupun akan memulai berbagai aktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk memperhatikan kondisi cuaca ya. Untuk itu, pagi hari ini pendengar, kami akan menghadirkan update informasi perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami Farisa yang akan memberikan informasinya. Selamat pagi rekan Farisa, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang umumnya cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Semarang Selatan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 35 hingga 75%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah pagi hingga siang cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Kami menghimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran lahan dan hutan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Farisa atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Demikian pendengar informasi update cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Untuk Anda pagi hari ini yang sedang beraktivitas, semoga berjalan lancar dan cuaca tetap bersahabat hingga malam nanti.

Pendengar, bagi Anda warga kota Semarang pasti sering ya melewati Jalan Pandanaran dan melihat Taman Pandanaran. Di sana berdiri sosok hewan mitologi megah yang namanya Warak Ngendok dan menjadi salah satu ikon unik di kota Semarang. Warak Ngendok berwujud hewan berkaki empat dengan leher panjang berbulu keriting berwarna merah, putih, kuning, hijau, dengan sudut-sudut tubuh dan kepala yang lurus. Hewan mitologi ini ternyata merupakan perpaduan antara kambing, naga, dan juga buruk yang melambangkan simbol budaya tiga etnis warga Semarang, yaitu etnis Jawa melalui wujud badan kambing, etnis Arab melalui perupaan leher unta, dan etnis Cina melalui perupaan kepala naga. Ini adalah simbol yang menunjukkan keberagaman juga kerukunan antar etnik di Semarang yang sudah ditanamkan sejak ratusan tahun yang lalu.

Pendengar pagi hari ini, untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah ya, boleh sekali pendengar Anda membagikan update informasi cuaca terkini di wilayah Anda. Sampaikan saja pendengar ke 02483166686 ataupun di WhatsApp kami di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital. Ataupun saat Anda berangkat ataupun beraktivitas di luar rumah, pendengar ada kejadian menarik, boleh sekali Anda sampaikan ya. Sembari menunggu pendengar, kami informasikan juga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Warta Berita. Tetaplah bersama kami di 89 FM Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya,
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap kan menuju ke sana.
7: Jadi targetnya Presiden buat naik E50 itu kapan sih, Pak?
6: Tidak menyebutkan waktu.
7: Menuju ke sana ya, Pak.
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur